0: Ya, lagu ke mujur nyingkang ba semifinal ACSJ ke dekat di atur ba pun bulan 8 tu ila ba Dewan Selangor. Ariska hari depan tanya bernyang ne.
1: Ya, datai si. Meh babala mayuh mehnya tun. Mm-hmm. Lebih lagi sidak ke kita ke semak ngau habenua Selangor. Ya. Ari si boleh datai ga ari bintulu pan mega. Lebih di tengah-tengah menua tun.
0: Ya, amat. Lalu pe mega ari muka pan uliah.
1: Ya.
0: Datai no muda pan lapan ukai mainnya ukai semina ACS jadi atur lapan nyerumak minggunya meganya karnival Selangor benung diatur
1: benung rame mainnya tun
0: oh penuh pampai pasar Selangor pelabak aku
1: nyangkau-nyangkau lah tun
0: aku ukai pula dia jemput nyangkau-nyangkau orang sih aku dia tahu Brunei aku nyau ke ngigaramu ni ke rumah dia nanti cenderung malah
1: biasanya ialah dah saya ke tanya mah lemunya kunuan tadi lapan ya berbak ngau pengrami kebukai dan tentu ya mayuah orang datang tai hendak ngiranya orang hari Selangor pun
0: ya.
1: Hari menua bukai pan nak mayuah mega nang penuh mendor ke bermalamnya
0: nya mega ko nya mega ko tadi nyok kira dini nong iga jinggau kena nyeri kelangkau okey jadi pagi tok dini hari itu tadi ni sih match ya keterba semifinal World Cup 2026 France bertapat ngau Spain jadi merik pengagati ngagai balap penyukur Spain.
1: Wah.
0: Ti udah menang tak kemujur nyingkang ngagai final ngalah ke France 2-0.
1: Orang ke hanyukung France tadi sinuati pagi tu.
0: Ya, kepada aku lebih lagi hari tu semua balai induknya sinuk ke mape nya pepansuat. Aku iran mo deh. Ya kepada aku deh. Maya World Cup tu alah sida kelaki. Ngalah lagi balai sida induk mape halan. Tahun tu pui nak kala-kala nyebut nama wakil makuna kala-kala nyebut nama halan. Tu nyebut nama halan juga.
1: Engkau hari penjigat kini tuan. Bukan bapa hari gamal. Nanti aku kok aku ngalah ya pada hari buah.
0: Hari attitude tidak ke bapak padang. Ya mana lepas sudah tu siku hari top scorer ya ke main mega.
1: Yeah.
0: Jadi semua kaya aku pan kira si sinuk mimet Fran nak nyingkang ngagai final lapan julo ati ku tau kamda Fran tu tadi 3 tahun berjurut masuk final. Ha nanti boleh ya kamda repeat ya match ya bersatu dengan Argentina. Lapan ba edisi ke sebelah tu aba World Cup ya ke sebelah tu tadi. Ya sida tu tadi seri kamatnya sebelah alah nasib maya ba peniti mainnya. Ke repeat baru kaya kuntang ni ko ngau nasib kira pulai ngagai Spain.
1: Yeah.
0: Jadi berkenang ke bah main pagi tadi menitih ke statistik sepenuh masa kalau dalam minit ke 9 berdaun nama dia midfielder sida France yang tadi Adrien Rabiot udah boleh kad kuning lalu bah minit ia ke 22 ini tadi pemain Spain udah ini tadi Michael Azuzabal udah skor 1-0 kelebih lagi bak penalti lalu minit ya ke 31 Spain boleh kad kuning pemainnya lalu minit ke 58 gol kedua dipasuk ke Pedro Pero ya lalu ngujung ke Spain leading 2-0 dalam last minit stres gak bala sida tinya pedaku bala sida France ngujung ke minit ke 86 Kylian Mbappe boleh kad kuning. Lalu dia ke statistik itu mega pemain ya seimbang. Fran bisi 4 shoot on target. Fran bisi shoot on target 4. Lalu Spain bisi 2 shoot on target entang tayak punya 4 titik ada masuk ke Fran. Jadi nge Spain tu tanya kurang ball tu unik. Tayak punya 2 kali shoot 2-2 masuk lalu ujung kesedak ya menang. Kira gagal meh siapa kita kenyukung Spain aku tu minta payuk lagi punya kau cuma nangis
1: boleh pengagak hati mengagak orang kenyukung Spain pagi tu Natun
0: aku tak berkenan kenyak si topik tu alaban dini hari pagi lah orang ya pukul 3 setiap lagi slot final dekat ditentu ke antara juara pertahan Argentina bersatu ngau Siti mega atau pernah ke tim favorite ada sebuah yang tadi England dia kekalak mega jadi champion sebedau tu sebuahnya saya kau sudah dah kita sih
1: sudah dah
0: aku dah damainya dan kita sudah punya England kemenang ya oh, jadi ya, antara England tau ke Argentina siapa kau pernah kata nyatuk Spain ba final World Cup 2026. Hmm. Okey, ini tadi Arado kita begitu dah sih.
1: Ya. Yeah.
0: Aku jadi aku sudah kita macam komen pening ah. Nanya dulu siapa kepedanuan antara England ngau Argentina tu nyatu Spain menyela.
1: Bakal ke dah gagak nang gambar buat poster itu nang Argentina.
0: Aku nimba aja poster nang Argentina. Kenapa nang Argentina kena?
1: Argentina lawan kepada Lionel Messi dia.
0: Oh, dia dukung Messi ni. Aku nanti nanti kasih. Aku sama mulai ngodit lah. Argentina.
1: Argentina ne.
0: Dan kakungka mua ken bunyaonya ba di tongannya di. Lepas yang nak duti pagi tu tiba Englandnya sih semua ya kan aku dia.
1: Oh nasi, kawan kita nya lagi.
0: Tangan nup ya. Mereka terima kasih pengagai ati ngagai Ken. Lepas saya kuah mama kita tiap meja mereka kita tinggal England. Sudah apa ikut?
1: Oh ya ge. Ya ge tanya nanya ku England ne.
0: Oh nya sih mati mati England
1: nih. Oh, gak. Arab okay. Kebisi berita mana mau buat England gak tang Argentina nya tetap buat. Tetap tanya matun.
0: Sama aku pun berkedi. Okey, udah tu lagi tu macam komen ada peringat bahas tentang randau kita ke pagi tentang sebenarnya terus mai peringat gergas ke mata lagu Arya Jaya pagi tu ngapung lalu aku.
1: Dua pagi wai.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Ringgit semifinals, France melawan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari, boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar semifinals, England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, World Cup 2026 nyo kena tai ba pengujung ni tim ke dipilih kita. Kena nyatup Spain ba final to ila.
2: Ya, Argentina atau ke England?
1: Ya, kamu di sini dah madah diri Argentina.
2: Argentina. tu mayuh pada aku ba komen tuan, mayuh sidak ya nyukung England.
1: Kalau bagi baka Johnny bagang pada aku segi tap tangan England lalu pia mega. Paul Mingguay madah ke England bersatu dengan Spain final tau ila.
2: Beka DJ Insin tu chat madah ke dia nyukung Argentina.
1: Ya mesti kelain ada orang Insin. Nemu aku ngini lantar saya kenyal. Yang kena sepakang orang.
2: Kena sepakang.
1: Baka punya aku nemu yang mudah ada yang dah pulainya. Aku kenal yang tu muat.
2: Dengan ini lantan.
1: Kalau lagi ada yang dah buka serang kena spray kapit. Nama mudah aku.
2: Oh, ini mah dah basic tiga lah orang ke dekat lalu tu nyukung Argentina tu nyukung tumpu. Tu bawa Facebook tu mayuh gak diri sedek ke nyukung Argentina bakal sunggum ingka sunggum tu Argentina ngau Spanyol. Kuya gak?
1: Argentina satu tahun. Pihak mereka dibiat buah meniang madah ke kumpum Argentina bersatu ngau Spanyol menyantang nanti diperhati kepada aku. Okey enggak peningan kita itu aja. Mayuh daripada aku hari tahun-tahun yang ke sebelah tu lebaran kutupan segi orang ke suam dah main bol. Majoriti kita di Malaysia tu tadi si ya. Mayuh lagi nyukung tim England. Jadi popoah kemansia baru kamu nama kebuah ya. Kamu nama kebuah.
2: Nama kebuah.
1: Lepas kita itu hari kelia. Kelia aku kaya okay, okay, tu. Start kita berdoa dah pan hari sebuah enang ya suah di bantai orang. Berita-berita lebih lagi berkawan dengan English Premier League. EPL.
2: Awalnya kita ada kebuah yang kenyak kini mayuah peninga tetadi ikan pedak tua bawa komen Facebook pagi tu mayuah gini nyukung England eh.
1: Ya amat. Jadi mungkin dibanding ke uji tanya di diri ni aja lah. Siapa-siapa aja nanti ni. Siapa tim main bola ke
2: negara England?
1: Tu tim tau. Klub
2: main bola.
1: Nanti yang madah nanti kaya madah MU ya nanti madah dari Chelsea.
2: Ya ya.
1: Tiga Chelsea yang madah dari Liverpool. Tahu kita ni baru-baru tu temu hidup baru Arsenal madah baru menang pengalaman pertahun baru nak menang trofi. Tang pulak cerita tadi bakal mesti madah menang City deh. Tang pulak cerita tadi kita di Malaysia tu mayu terdedah ngagai EPL English Premier League lalu kebuah ya City laban tu yang ke Tegal kita tu City hari bekas jajahan British. Jadi nya kita lebih hal cenderung ngegaya main bol cara England style. Nanti diperhati ke Argentina, okey madahnya ba klub menua 90 nanda itu berapa 90 gantang player sidaya mayu agi main ba La Liga. Jadi ba nanti nyema Argentina tu masuk ialah rindu main ke dalam kerana APL berlaban dengan La Liga main.
2: Oh, nanti Argentina berlaban dengan Spanyol. Spanyol berlaban dengan Argentina. Nya rindu lagi pelabur aku
1: madat. Aku kan Spanyol dengan Argentina salah. Spanyol berlaban dengan England.
2: Spanyol dengan England.
1: Nanti nyemak kan aku dua itu Liga besar. Mana besar badunya tu. Yang tadi La Liga bersatu dengan EPL. Lepas Liga Argentina tu. Sembilan orang latihan dah jam mengelala.
2: Nanti pelabok ke nonton berkini nanti Spanyol berlaban dengan England pelabok nombor berapa kini points dah ya?
1: Aku nanti diperhatikan nanti cuma England bertapat dengan Argentina tu sangat aku madah. Lepas jadi kita madah pemain dalamnya tadi deh. Majority ya nanti bakal kita madah bak EPL orang ya ketebilang dalamnya top scorer pun orang benar buka import dari benar buka sama megang La Liga import dari benar buka jadi kita tu tadi lebih Pengen siang player hari mana bukan ba Liga dan
2: Puma. Iya. Au, nya meh tai ke di pelabak ke kami dua itu aja au. Jadi tu agi ngoya ngagai mendak komen peninga tu tuan mayu ke depada di pedak itu David Buah Mening nyukung Argentina, ko ya Johnny banyak England, John Kua Argentina, ko ya madah lalu Henry Jawan pagi ilok ko ya nyukung Sigi Spen belaban ngau England ko ya bak final tahun tu
1: kuya. Asyik hati ya kuya. Jadi tu kita Eri Mary kemana ke baru bisa cerak mimet menas manggang ke pagi tu. Jadi dini hari tu tadi ke hati ya segi nyukung Fran. Tang nanemu. Keti tau alah laban Spain ya. Tu meh nitiah ke hati tadi segi kak main meda Fran bersatu baru ngau Argentina. Laban kamain tadi ya segi ngarap ke Argentina nanti masuk final tang piang muka gay fan Argentina anang kalau ngemaruh ke tim England lawan England depan uleh agak kejutan ke bakal pagi tadi
2: amat kena
1: okey jadi tu terus abri pinang pagi tu sudah macam baru komen dari peninga pagi tu sih ke sekali tu terima kasih Lisa Jean engkame

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amerik peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

sehingga peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, niteka pemutus persa engukus dikerinduk ke sidak. Yang itu cu kalibat untuk diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar abang niak senang tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kepalan Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: segala cek orang hari Francisco pagi itu 47 minit lalu berapa pagi ini sih?
1: Ya, dah berasa jam hanya ke datai pukul 9 pagi. Tang Seraya tu akan nyebut berkawal dengan FIFA World Cup 2026 tu tuan. Nyelepak mimit ke kira ke dekat promo mimit.
0: Atau lapan bulan lapan tu mayu tak kena di kamar ya tadi. Bulan lapan belum tujuh lah. Kita misi World Cup pesta Selangau lalu pihak menggabak RTM tumpu. Kalau ya dia tu nang kita di kang giga bakat-bakat baru tak penglandia baru bak kita ya anak Sarawak ya ke landia ngenatai tu ke maca berita sih.
1: Maca berita. Jadi pengacara TV Pan Bisik mega dibuka hujung bulan tu 28 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026.
0: 28 29 30 3 hari berunggu.
1: 3 hari berunggu nya berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai kini kenyawa aku tu. Ba auditorium P. Ramlee RTM Kuching.
0: Jadi kita ya kelebih agitnya bala ya ke umur 8 nyentuk ngagai 30 tahun.
1: 18 lah. Anak-anak ngasuh bala anak kita enggak tahu.
0: 18 nyentuk ngagai 30 tahun dah pernah melulusan tangga di lalau hadatai mayanya ila ninmu kita siku ari orang ya ke digiga kami jadi ya pengacara tahu program kita tengok deh tahu kena tadi pembaca berita TV lalu kita jumpa dah karakteristik kai kita panggilnya
1: utai ke patut dikembuan hasil takkan kau engkau uji bakat tu ialah tuan basic personality penampilan engkau perwatakan menarik kena kita
0: hanya meh lapan sebab basic orang kelab talat tu kembuan gamal
1: kemana
0: engkau ke orang ninggalnya tadi nanti basic orang di dunia tu ada jahitnya carut pampeh balas kena jadi utai ya ke dia pun tang gitu deh orangnya tu basic aura
1: aura basic personality
0: personality yang muka mulut jaya boleh narit orang medak ya.
1: Betul.
0: Nya aku kita tadi sida ya kemungkinan personality lalu pihak mega nak tahu nak tadi bisi confidence yang ketinggi.
1: Amat.
0: Confidence tertinggi erti jadi tanya apa yang mu ya salah baca ya lalu lalu lata.
1: Lalu confirm viral aja nya.
0: Erti ya yang mu tanya tadi salah lajak aja perahu.
1: Iya.
0: Punya kerja aku kata ibal aja perahu meh kumpida.
1: Adanya ngembuan komunikasi atau ke acara berjaku ke mana lebih lagi depan kamera.
0: Iya. Tang Siti ya ke bisi advantage ke lebih lagi ngagai bala ya ke nemu berjaku luar dari bahasa English ngopi yang megak bahasa Melayu roti tadi berjaku bahasa Iban meh. Pan Siti ari advantage laban kita nemu ba RTM tu pan bisi ngeluar ke berita Iban. Jadi pembaca berita Iban pan benuang di giga jam ya ke dia tu.
1: Jadi tu memaya kita ke rindu ke pengawak berketuk nang tu memaya kita datang ngau nguji. Kena 28 hari bulan nyentuk ngai 30 hari bulan 7 2026 hari pukul 9 pagi nyentuk ngai pukul 5 lemai datai tumu. Gari nyani bos sebut meh baba aku segudah dah nemu magang. Dah nemu magang.
0: Dan orang datang jebung nak pulang sampang. Jadi tadi
1: pencepan dah.
0: Cuma nak jadi kena meh gari ya kengkeman kelebih lagi senang aja kita nyebutnya kita berarti buka kita TV nanti gari orang macam berita
1: ya segi nemu kita nanti boleh mayanya engkau bajik lagi gamal daripada buat TV kini maya kita ke ngagak uji bakatnya nada salah kan eh apa aku tahu ngantuk atau ngupah orang ngantuk dulu
0: tahu nyaluan diri
1: menyebut nyaluan diri buat anangga kelalu kena ke ngedayo ke tuan
0: dah tahu entang anangganya 2-3 kita kalau ya. Nanti ya pirang-pirang aja. Nanti ya celum-celum aja. Anak tumpuak nan mu muka nyok bulu maya nanti gaiti kala.
1: kira kan keman ya kita pan nemu meh berkenai gamal orang ke macam berita kan jadi pengacara TV host TV deh jadi pelabur aku nya mah tu meh maya ke pemadu mana kita kenang bisik minat bisik pengerindu bakat ba pengacara TV tak host TV engkau penyampai berita TV
0: peluang tu tadi ia nak selalu ia data ya kadang-kadang menyi kurang tu tadi deh jadi ambil meh awak tu engkau kadang-kadang kita tu nak nemu pengelan dia bisik bakitai. Nanti salah nguji.
1: Mat.
0: Bakat tua tu sebenarnya mengumai dari pegawai radio na.
1: Namat.
0: Entah kita teringuji.
1: Nguji jo.
0: Limbak apa bulian.
1: Ya. Bisi bakat kepada orang tuan.
0: Kita nak nemu bakat kita yang mendatang.
1: Namat.
0: Orang bukan belalama kita tu tadi dah lama bak sensitif bidang ya.
1: Ya. Atau
0: kerja pengawaknya. Nuan pernah lu nemu. Oh si Chan itu lah.
1: Ya.
0: Boleh melabak ke. Bahkan kita akan melabak main bol tu, main boleh baru kira dah tu bagi tu.
1: Amat. Nyaga tinggal dah, nyana. Eh, anu orang tu tu lagi nama aja penyokong Argentina. Aku rasa temu tengok dah ikut.
0: Ya, ramai ramai orang England itu pernah aku.
1: Nyawa aku. Tu lagi ber Facebook Mayu hasil dah madah ke. Nyapa tu megat tu. Bakal sisi laku meet sendi end. Nyapa tu pagi tu, so pagi. Lalu hari Samuel Mudin yang madah ke sisi 60% England United with Spain koyak in the final ko.
0: Oh, mana? England bertemu dengan Spain punya.
1: Oh,
0: yang kena salah. Google Translate.
1: Google Translate. Google tekan tu. Raya kita. Sekian 60% England bersatu dengan Spain ko ya.
0: Oh, zaman ya mana Facebook menawak mana tu. Mana aku ibana ya temu aku. Cukati aja dukung. Nukar ya ko.
1: Nya muko ko nya aku kebelik macam tadi.
0: Maka Jemina Gracia ke pagi tu. Confirm final tu ialah Argentina bersatu dengan Spain lalu ngujung ke Argentina ngalah ke Spain. Wih, confident ke ban?
1: Sama confident tu.
0: Jadi ya Jemina tahu ngujung orang macam berita deh. Namanya tak gigak deh ya ke confident.
1: Sama confident. Hari Melintan Imai tetun tu jakup Melayu tu. Memang Allah ku.
0: Memang Allah
1: match engkau antara England dengan Argentina bisi ajak keputusan meragukan ku nya. Tu okay Google Translate segi ya.
0: Segi yang pun ulah. Ya?
1: Segi pun ulah. Spain versus bersatu dengan Argentina final. Baru dah tesat hari cangkul bantu
0: tu mesti game teori konspirasi tu konspirasi bukan sebab benda main gi Piala Dunia lalu dah World Cup dah start gi orang deh udah mendau Portugal menang lah dah diatur FIFA kayak kena sebab ado tu tadi bagi World Cup sudah pincian ke orang nah dai ga adonya gini. Okey, semua pagi muka gaya James Nguyen yang peningat kita pagi tu. Jangka aku ke ya. Segi Argentina main bersatu ngau Spain laban kebuah pihak nak kalah dalam syarah World Cup dalam menua tu tadi deh. Menua bakal England tu masuk final ba masuk final bermain bab menua kelimpah ya hari jadi tuan rumah. Ortin tadi yang mudah ke England tu kira kuat main bab home aja. Away kablacan tidak ya. Aku kangen udah kena.
1: Ningga lagi agak sepedek ko ya.
0: Aku mati ke teori aja.
1: Lagi deh apa ikut ngano deh udah tu.
0: Okay sih. Dah selesai nya udah cunarno tu tadi nyurut ke diri yeah. 2 pagi ke pagi tu. Jadi England tau ke Argentina. Oh, ini hari lagi kita mendaok.
1: Sama-sama mai kita ngantik ya. Laban ketika anang tindo apa mai tu?
0: Ya mah laban ani rau nade boba bayar lagi. Semua ada free aja ba channel RTM kita.
1: Ya. Kita kepada lagi download RTM klik tak download dia tu ga.
0: Lalu pian mega bisi orang komplain deh. Pedih mai ngene ka download internet. Ketika orang tenan nemu nah. Channel RTM boleh dipedak ba mai free view.
1: Ya.
0: Utanya free aja kamatnya.
1: Dia apa boleh pedak? Ini semina buat ujung jari aja.
0: Iya aja. Okey, banyak kemudian isi ya. Nyurat ke diri. 2 pagi, wajah kita ke pagi tu.
1: Bye-bye, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, lebih tenang. Selamat pagi semuanya untuk anda yang baru saja bertemankan kami di Mira FM Game Pagi. Mira FM Game Pagi bersama Syaz dan Leo. Hai Syaz.
1: Hai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum.
0: Pagi tu okey sih?
1: Boleh lah. Dari
0: boleh
1: si.
0: Oh.
1: Dari si.
0: Biasalah. Muncamnya biasalah ya. Nah, pagi-pagi ada dia pecah rubah pagi. Ya, kan?
1: Si best. Yalah masalahnya si best.
0: Biasalah bunda nama si best lah. Si best lah kita nak. Apapun pagi tu pagi Rabu 9 sampai 12 3 jam kita bersiaran di TikTok Live, di Facebook Live,
1: iya,
0: dan di RTM Click.
1: Betul. Dan kita dua kelak ada tetamu jam ketiga. Yang paling best kita orang drop komen kita orang lagu apa kita orang mau dengar di jam yang kedua.
0: Dan jangan lupa pagi tu kita ada podcast. Podcast bersama DJ B dan DJ tetamu B. Beliau.
1: Okey. Maksudnya kita orang akan dengan kami seorang ajak kelak dalam setengah jam mungkin. Untuk jam kedua. Tapi saya ada masalah. At least kita orang ada. At least kita orang hari tu rasa yang si best akan jadi best.
0: Tajuk itu si best. Kena si best pagi tu.
1: Cuma kita orang komen kan.
0: Macam Musaf sudah salah si best pagi tu.
1: Hari tu kami jual si best sebenarnya.
0: Kena.
1: Masalahnya kunci kereta tinggal dalam rumah.
0: Yalah te.
1: Udah ya tadi si ada kunci spare.
0: Ni gaya.
1: Cuba kita orang dalam keadaan yang sama, kita orang mau terus kerja, lepas kita orang bergaut, kita orang ada kerja yang memang betul-betul kita orang mesti berada di tempatnya tepat pada waktu. Cuba kita orang komen macam ni rasa kita orang best ke si best.
0: Komen itu di TikTok dan juga Facebook kemewang. Okey, apapun kita berhibur dengan dua buah lagu. Lepas tu info cuaca bersama rakan kita di Mad Malaysia Miri untuk info cuaca. Ya, Syah. Ya,
1: double pula suara kita dua.
0: Angkat.
1: Si Dimiot.
0: Kita dengar lagu tu. Lagu terbaru dendangan Yusri Abdul Halim. Jiwa Raga katanya. Dan Hafiz Aris Lufias UDCG.
1: Boleh lah. Asal ada U tena.
0: Okey, game pagi.
1: Miri apa?

0: masa berdepankan dengan Syazah Leo Geng Pagi Mira FM pagi tu. Syaz dengan bad moodnya sebab kucing tinggal rumah pagi tu.
1: Tapi kami tengah menunggu satu keajaiban.
0: Apa ya?
1: Siapakah yang marah ke final FIFA 2026?
0: Bagi tu kelak kita orang dapat tahu siapa yang bakal menentang. Bukan France. France dah kalah tadi.
1: France dah kalah.
0: Siapa yang menang tadi? Spain yang menang tadi. 2-0. Kahnya kemudian Spain. Tapi apapun, kita
1: akan... Kebasa Spain akan bertemu dengan Argentina.
0: Bukan England. Okey, kita akan bersama rakan kita dari Malaysia Mayri. Kawanku Mas di talian untuk info cuaca. Hello, Mas.
2: Hello,
0: selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa khabar, Mas?
2: Baik, sehat.
0: Sudah bebas, sih?
2: Pasal
0: yang berikut. Ayuh. Ya, tunggu Syah siwa. Baiklah, Mas. Kita kongsikan info cuaca untuk pendengar kita di luar sana. Silakan, Mas.
2: Okey, baiklah. Terima kasih. Sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak tinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca untuk hari ini.
0: Okey, terima kasih, Mas.
2: Ya, sama-sama.
0: Okey, rakan kita Mas Syaz, gembira kawan kita Mas pagi tu.
1: Oh, walaupun dia belum serapan, tapi bagi kami dia serapan dengan si serapan pagi-pagi ya. Kami lah cerita orang lain. Kami rasa tak ada masalah. So kami pun di rumah pun kami kadang-kadang pukul 10, 11 baru makan.
0: Tapi kami mesti makan breakfast tu sebab makan ubat.
1: Oh, benar juga. Kami yang penting minumlah. Sikit salah minum air sejuk ke. Asalkan ada minum air aja lah.
0: Tapi apa pun, tanah untuk penyokong-penyokong Spain yang bersengkang mata pagi tadi sawal jam 3 pagi dengan serakannya. Walaupun kami di luar tu, kami pukul 3:30 kami terdengar lah. Terdengar orang menjerit gol padanya.
1: Okey lah.
0: Kan. Okey, apa pun sebab tu info zokan bersama anda dan teruskan bersama mewang di Miri FM. Lagu terbaru Dendangan Pasha. Bukan cinta.
1: Bah, kita dengar aja lah.
0: Okey, TV Geng Pagi.
1: Miri FM.

Info Sukan Media FM, sama saya dalam Info Sukan Media FM, bukan perkembangan sukan tempatan Sarawak serta arena bola sepak antarabangsa. Kita mulakan dengan perkembangan sukan tempatan. Kontingen Sarawak kini berada di fasa akhir persiapan menjelang Pecah Sukan Suma 2026 yang bakal berlangsung di Selangor. Pelbagai kem latihan sedang dijalankan melibatkan atlet daripada pelbagai disiplin sukan dengan fokus diberikan kepada peningkatan prestasi, kecergasan fizikal dan persediaan mental. Sarawak menyesakan untuk mempertahankan gelaran juara keseluruhan sekaligus meneruskan kerja malangan yang dicapai pada edisi lalu. Dalam perkembangan berkaitan Temasya Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sarawak 2026 akan berlangsung pada 30 Julai sehingga 3 Ogos di Kota Semenahan. Lebih 2,000 atlet mewakili 28 institusi pengajian tinggi yang dijangka mengambil bahagian. Penganjuran Temasya ini bukan sahaja menjadi badan persaingan, malah berfungsi sebagai platform mencekik bakat baru yang berpotensi menjarum JC Sarawak dan Malaysia pada masa hadapan. Sementara itu, usaha mematabatkan sukan tradisional terus diperkasa menerusi penganjuran Borneo Rough Safari League 2026. Liga perlumbaan rakyat bulu itu dijangka menarik penyertaan kompetisi dari seluruh Sarawak selain mempromosikan warisan budaya, pelancongan dan merancangkan ekonomi setempat. Kita balik ke pentas bola sepak dunia. Spanyol muncul pasukan pertama mengesahkan tempat ke final Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Perancis 2 gol tanpa balas dalam aksi sporahe pagi tadi. Kemenangan itu menyisikan Selangor Spanyol mempamerkan persembahan yang mantap dan berdisiplin untuk menyingkirkan antara pasukan pilihan kejohanan. Ini tumpuan peminat bola sepak beralih kepada satu lagi aksi sporahe yang menemukan England menentang Argentina yang dijadualkan pada pukul 3 pagi waktu Malaysia awal pagi nanti. Demikianlah tadi info Sukan Mira FM untuk hari ini. Teruskan bersama kami untuk perkembangan sukan tempatan nasional dan antarabangsa.

0: Selama 45 minit pagi ketika ini dan masih bertemankan Leo dan Chance
1: Game
0: Pagi Mili FM. Okay Chance, nampak gaya ramai dah kawan-kawan kita di Facebook. Ada dari Johor pun ada.
1: Ada.
0: Dari Sabah pun ada. Sini lagi.
1: Dari banyak-banyak tempat lah si Datuk. Ada lagi yang dari jauh tadi belum masuk lagi. Dia dah keluar, masuk lagi nya. Sabarlah. Jam kedua ada lagu kita orang. Pengerasnya senang je only yo. Ya mesti tap-tap screen. Dekat ya, ya mesti share.
0: Mesti share dan tap-tap screen. Ya, jangan kami dua minta.
1: Ada bukti kita orang tap-tap. Baru kami dua main lagu.
0: Banyak nak minta lagu sebab di jam kedua tu Chance. Seperti biasa setiap Rabu pukul 10 sampai 11 lagu pilihan buat pendengar.
1: Pilihan pendengar. Kita memang akan putarkan. Kami pun memang dah tulis sebenarnya. Tok memang buku khas untuk tulis lagu kita orang. Nampak sih.
0: Kita orang pergilah ke TikTok kami orang. Sebab di sialah kita orang boleh nanggah. Baju apa ada pakai main dua. Baju warna biru ke warna hitam.
1: Aku lah buat WhatsApp kali. Tapi kena warna ya, kami tu tadi Leo itok itok dengan warna kamera kita dua ya. So lain handphone kah? So kami langgar yang kita pun kamera ya clear. Yang tu clear. Tapi nya kenanya ada apa? Macam kurang sikit.
0: Kurang. Sebab mungkin
1: sebabnya murah.
0: Si jual murah. Si jualnya macam kadang-kadang warna tu banyak sebanyak. RGB, CMYK. Dan banyak warna kuning pun banyak.
1: Si lah dah nak filter-filter gila. Si dah jual filter-filter gila. Mungkin tak dua nangga. Kami dua live di Facebook. Macam ni muka dalam TT live tu. Di si ya. Macam ya jual muka kami dua. Kami rasa lah. Si tahulah yang penilaian di tangga kita orang. Tapi kami rasa pelik sebelah tu jadi macam coklat. Tapi mungkin kami memang lebih coklat dari Leo kali.
0: Ataupun mungkin kita terlampau putih sebenarnya.
1: Si ada juga putih yang malas.
0: Nelah tahu. Kita orang. Terbaiklah DJ kata. Siapa tu? Ading Karim.
1: Ading.
0: Katanya terbaik DJ. Yalah pola sayang sangat dengan DJ tu. Terima kasih.
1: Tu ayat-ayat minta putar lagu.
0: Kepada
1: siapa namanya? Kami sampai lupa namanya Leo. Noraini.
0: Noraini. Orang sini ya.
1: Orang sini katanya Kak Adeng.
0: Boleh jawab ya. Okey. Apapun dah 10 pagi kita akan dengarkan Dunia 10 pagi. Dan di jam kedua beli kita orang dan akan bersama saya sebenarnya sebab Leo akan ke bilik podcast untuk
1: podcast dengan DJ B. Podcast Iban. Kita orang boleh nangga dekat sini Leo TikTok dengan YouTube.
0: Boleh tangga di YouTube.
1: YouTube. Masih ada sebenarnya podcast kami orang di YouTube. Jadi kita orang jangan lepaskan peluang lah. Okey, dan yang kita orang stay je dekat Titi tu sama dengan kami, kita orang menemani kami pastu.
0: Betul. Dan apapun kita layan lagu tu lah.
1: Lagu apa tu?
0: Dua bar lagu tu Syihah Zikir Mula terbaru dari beliau dan juga Adira Suhaimi Sayang Orang Sama
1: padanya. Allah, gini nak sayang orang lain.
0: Ni tahu nak dia cinta lama berbuzik kembali.
1: Ada juga Leo.
0: Kan hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Apa ni? Terus layan Terus layan Pagi bersama Charles dan Leo.
1: FM.

Hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benasi di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Ansam dalam dunia 10 pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan resi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir.

0: promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM.

Temuan Geng Pagi Mir FM, Syaz kembali menemani anda hari itu di jam kedua. Saya hanya berseorangan sahaja dan DJ Leo ada di konti sebelah, di konti podcast bersama dengan DJ B, kerana ada podcast bersama Kelemayang Band. Kelemayang Band yang kita orang boleh saksikan kini tu sedang disiarkan secara langsung di platform YouTube Miri FM Official, ya. Okey, dan kita orang boleh saksikan yang menonton saya kini tu di podcast, pula di TikTok Miri FM. Jadi kita orang boleh pergi ke YouTube Miri FM Official juga, tanda kita orang support, okey. Dan yang bersama-sama di YouTube, di Facebook Miri FM dan juga di TikTok, kita akan teruskan pertemuan kita untuk Geng Pagi dengan playlist kita orang. Dah ada lagu-lagu yang diminta untuk disiarkan pagi ini. Kita ada kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu, Linda, Asai Ati Ngai Bersara, ada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu sebuah lagu ini untuk hiburan pagi anda. Tak kira di mana pun anda berada, moga anda terhibur dapatnya. Dan kita akan kembali selepas lagu ini untuk putarkan lagu nanti. Kita ada Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Sebelum itu kita dengarkan ini dia, nyanyi daripada Bill Broad, untuk hiburan pagi anda di Geng Pagi Mir FM Playlist Kita Orang.

ada. Lepas tu Hafsah, waalaikumsalam, selamat pagi yang ada di Facebook Live juga, selamat pagi. Dan tak lupa untuk anda mendengarkan kami secara langsung di RTM Klik. Tapi muka saya tu si nampak di Facebook. Sekejap ah, kita tukarkan kameranya lho. Okay, ada sudah maklum lah. Sorang-sorang ajak semuanya mok ditekan-tekan kan. Ayun-ayun selamat pagi DJ Bajet. Oh, Bajet lah berfilter. Terima kasih hadir. Dan kita akan teruskan lagi lagu kita pagi tu. Saya dah mainkan dua lagu yang anda minta. Lepas tu kita nak dengar lagu tu. Siapa nama lagu tu? Lagu ini minta oleh Anik dan Janur Kirisha. Yang mau dengar saya tinggal berserara. Nanti kunggau ya mem. Ni buah mem berserara. Au, pajak kajak mem. Au. Okey, dan lepas kita dengar lagu diminta oleh Sal. Lestari, sekelip mata kau berubah semuanya. Lepas tu di Geng Pagi, Miria FM, playlist kita orang.

Putra. Ada Sulaiman Jai lah. Sulaiman Jai lah dari Papar hadir, katanya terima kasih orang Papar, orang Bali, orang mana lagi yang hadir dari Pulau Pinang agaknya, mungkin ada pagi tu, terima kasih. Dan kita akan teruskan lagi lagu pilihan daripada Biak Sike, katanya nak dengar lagu Sheila on Seven. Dan selepas itu kita akan teruskan dengan lagu yang diminta oleh Nokia Risha, Roman Cinta, untuk anda semuanya selepas ini Gen Pagi.

Lepas ini, terima kasih Ana yang dah minta lagu. Saya dah putarkan. Cuma satu saja lagi lagu yang belum diputarkan. Nyanyian daripada kumpulan Putra diminta oleh Hafsah. Kita bawa ke jam ketiga. Boleh ya? Okey, kita nak dengar dulu. Ini dia lagu Mix One. Okey, Mix One, Gila Kerana Kamu. Dan juga kita ada lagu Rindu Jatuh Perlahan.

0: Kediri FM
1: 95.1 FM di Suai,
0: 95.7 FM di Lambe,
2: 98.0 FM

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM

0: anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Game Pagi Bina FM, pertemankan Leo dan Charles.
2: Okay, Game Pagi Bina FM kembali bersama kita orang. Tadi Leo hilang satu jam sebab Leo bersama rekan kita di podcast Santai Jabah.
3: Bukannya sama kita ni ke khabar.
2: Bukannya sama. Okay, dan seperti yang diwabarkan Charles, di jam ketiga ini kita dua tu bersama seorang figura hebat dari Pustaka Miri.
3: Betul.
2: Nya akan
3: bercakap.
2: Bercakap mengenai sigi benda tu skap Sarawak Children Arts and Literature Festival.
3: Ya. Kita orang ikut kami orang di Facebook, kita orang dapat nangga wajah siapakah dia. Dan juga di TikTok Media FM pun ada kan, Leo?
2: Terangkah? TikTok ada.
3: Kalau ejas nyagi, menyesik terang.
2: Okey, kita bersama dengan Puan Dorothy De La Lawrence. Nama berita.
4: Ini nama Rita DJ berdua. Terus berkelak ke Iban.
3: Aku irau aku lega sampai pukul 12. Tidak aja aku Iban.
2: Pesalah sebab ialah keunikan Sarawak sebenarnya.
3: Alu si jadi BJ so interviewnya Leo.
2: Okey, baik, tentunya Puan Dorothy ni buat bukan pertama kali, dah lebih dah banyak kali dah bersama dengan geng pagi itu Puan. Tentunya gitu, mungkin kita ada special sikit program mau disampaikan dengan pendengar-pendengar Media FM. Tadi SCAP Sarawak Children Arts and Literature Festival.
4: Betul.
2: Okey, boleh terangkan apa ya?
4: Okey, SCAF tu mun ya adalah nama singkatannya tadilah. Apa nama sebelumnya, selamat pagi kepada semua pendengar, kepada DJ

0: Okay, bersama saya hari ini juga ada sister jugalah apa nama nama Encik Kemalah
1: bersama kami ya.
0: Salah seorang daripada sukarelawan kita lah untuk scarf ini nanti. Untuk scarf dalam bahasa Malaysia nya tadi adalah Festival Sastra dan Literasi Kanak-kanak.
1: Patutlah main lagu kanak-kanak tu.
0: Betul. Ya, apa namanya, seiring juga dengan apa nama usaha kita apa nama untuk menjadikan Miri sebagai UNESCO Bandar Literasi. Kita dalam proses apa nama untuk apa nama mendapatkan anugerah ialah dengan gelarannya. Jadi kita jalankan pelbagai program yang menuju kepada ya. And then salah satunya adalah Sarawak Children Arts and Literature Festival yang kita adakan setiap tahun. Actually-nya mengimbau kembali sejarah apa nama Sarawak Children Arts and Literature Festival 2025 yang lepas nyasal daripada Bukeru lah. Festival of Children Literature yang sebenarnya bertapak di India dan bernaung di bawah Bukeru Trust. Jadi pada tahun 2015 Bukeru Festival of Children Literature pertama kalinya diadakan di luar daripada India, which is kita buat di Pustaka Negeri Sarawak di Kuching, di HQ kita. Dan apa nama berlangsung sehingga ke hari inilah kita jalankan apa nama dengan brandingnya terbaru pada tahun lepas kita buat Sarawak Children Arts and Literature Festival. Sebelumnya apa nama kita berikan nama Sarawak Children Festival, tapi kita namakan lagi kepada Sarawak Children Arts and Literature Festival.
1: Panjang ceritanya.
0: Betul. Yang berasal daripada India, daripada Bukeru.
2: Nama barunya tok tahun kedua lah tahun tok.
0: Ya, tahun kedua.
1: Tahun kedua. Okey. Dah lama sebenarnya itu 2015 tu.
0: Ya, bukan festival yang asing lagi lah. Apa nama Nangga Pustaka kita memang kan ada mula festival kanak-kanak yang tok memang khas untuk kanak-kanak aja.
1: Tentunya dulu ada temanya juga.
0: Betul.
1: Okey, untuk puan apa tema tema Sarawak Children Arts and Literature Festival tu?
0: Okey, untuk tahun ini kita bawakan tema Read, Play and Explore. Di mana kita menggalakkan kanak-kanak untuk membudayakan amalan membaca sebagai pintu kepada ilmu, imaginasi dan kreativiti tersasul melalui pembacaan, permainan, mola craft. Sebab semasa festival ini nanti kanak-kanak akan apa nama kita buat pelbagai bengkel. Nanti kalau saya akan ceritakanlah apa nama DJ apa aktiviti yang menarik yang kita adakan untuk 12 spaces kita. Dalam pustaka itu akan penuhlah dengan aktiviti concurrent dan akan berjalan serentak sepanjang 2 hari tersebut.
1: Okay, macam dulu semangat kami.
2: Semangatnya.
1: Dulu Bukeru dah. Bukeru kaya tukar nama.
0: Actually-nya daripada India lah.
1: India
0: pun inisiatif ya. Jadi kita bawakan ke Sarawak and then kita berikan namanya sendiri Sarawak Children Festival.
1: Macam Bukeru adanya pun apa objektifnya. Tentunya Sarawak Children Arts and Literature Festival tu ada yang pun objektifnya. Boleh kongsikan apa objektifnya?
0: Okey DJ, terima kasih. Okey, untuk objektif Sarawak Children Arts and Literature Festival tidak lain tidak bukan kita ingin menyokong pembelajaran sepanjang hayat ke arah mewujudkan masyarakat yang cintakan ilmu, especially-nya kanak-kanak pada masa kinilah. Selain itu juga kita ingin memupuk minat membaca di kalangan kanak-kanak dan remaja serta menyediakan akses kepada mereka dalam pelbagai sumber sastra dan juga bahan bacaan. Di samping itu juga kita ingin mempromosikan jugalah pelbagai bentuk ekspresi seni termasuklah penulisan, ilustrasi dan seni persembahan. So kita dapat lihatlah dalam pelbagai spaces ini pengisiannya adalah berlainan dan pelbagai dan pelbagai bengkel dan apa nama persembahan pertandingan yang kita bawakanlah supaya anak-anak kita ini dapat mengekspreskan bakat mereka.
2: Okey, bila-bila kira-kira tu tadi kan Leo ada macam ada 8 petaknya di sini.
1: Macam
2: 8 pula 12.
1: 12.
2: Tapi kita mau tahu lah, kami sih mau sebut Puan Dorothy sendiri ceritakan lah antara aktiviti yang bakal diadakan selama 2 hari ya tadi apa.
0: Okey, antara aktiviti yang kita jalankan, selalunya tradisi kami di Pustaka Negeri Sarawak, kita akan jalankan satu apa nama aktiviti di mana kita bawakan apa nama storyteller daripada luar negara yang berbakat apa nama dalam bidang penceritaan tersebut ke sekolah-sekolah di apa nama sekitar Miri, dan yang berada jauh sikit dari Miri pun kita akan bawakan, tapi pada tahun ini fokus kita adalah pada sekolah di area Marudi, di mana kita akan melawat ke tadika, ada beberapa tadika, which is penama tadika Kemas Poyut, tadika Kemas Kampung Pemindahan B, tadika Kemas Kampung Narum, dan tadika Kemas Kampung Pemindahan A. Selain itu juga kita bawakan ke sekolah rendah penama storyteller ini, di mana kita akan pergi ke SK Rumah Gudang, SK Poyut, SK Sungai Jaung, SK Good Shepherd dengan SK Datuk Sharif Hamid dan juga SJKC Chung Hua Marudi. Ini adalah merupakan kolaborasi dengan PPD Baram, Pejabat Pendidikan Daerah Baram. Terima kasih kami ucapkan kepada PPD Baram dan PPD di apa nama semua bahagian di area wilayah utara ini kerana memberikan sokongan yang sangat padu untuk kita jalankan aktiviti yang berkaitan dengan apa nama pembacaan storytelling. Jadi semasa berjalan storyteller ini nanti, kita akan bawakan storyteller tersebut untuk menyampaikan cerita-cerita sama ada budaya, dari segi budaya daripada luar negara. Kita akan bawakan pada masa ini nanti adalah apa nama Auntie Janet, nama glamournya Auntie Janet, daripada Kuching, dan satu lagi kita bawakan daripada Philippines, Mr. Richard, storyteller kita daripada Philippines. Sebab masa festival ini nanti sendiri, kita akan ada bawakan 6 storyteller daripada Brunei. Saya pun dah lupa dah nama apa nama Miss Aradin, kalau tak silap, Mas Adin kalau tak silap saya, daripada India, Puan Andalip. Dan juga kita bawakan yang ni popular apa nama daripada Indonesia, which is Rona Mentari. Boleh search Rona Mentari. Dan juga kita ada bawakan juga storyteller daripada lokal, bakat lokal kita. Di samping kita mau mengetengahkan storyteller apa nama daripada lokal kita, iaitu Cik Elis, daripada Brunei, yang tadi seperti saya sebut tadi, and then Philippine Cik Richard tu sendiri. Dan juga kita ada bawakan juga Auntie Janet dengan Miss Alice tersebut. Ada beberapa lah, kalau nak tahu lebih lanjut, nanti datang pada 1 dan 2. Yang itu untuk berjalan storyteller sebelum festival itu sendiri. Ni kira macam teaser lah, teasernya untuk kita bagi tahu kepada sekolah dengan kanak-kanak di luar sana, kita ada festival. So marilah datang beramai-ramai. And then kita ada 12 spaces yang seperti yang saya nyatakan tadi. Pada tahun ini kita ada 12 spaces, dan space baru yang kita ada pada tahun ini adalah Flora and Fauna Space. Yang ni menarik, kita ada bawakan lakan koreografi. Pada mana nanti saya akan kongsikan, kita tak boleh review dulu. Kalau nak tahu, mostly datang. Kita akan bawakan mini zoo ke Pustaka Miri, di mana so jangan lepaskan peluang nanti. Okay, kita ada juga pameran lah untuk tanaman-tanaman, untuk kita galakkan anak-anak kita ni, adik-adik kita ni, untuk dekat dengan alam. Asyik main telefon aja, tapi setidaknya dekat dengan benda fizikal.
1: Betul.
0: Okay, di samping itu juga yang paling panas lah apa nama setiap tahun adalah gastro space,
1: hot item.
0: Yes, hot item. Sentiasa penuh. Kita jalankan bengkel untuk membuat kuih-kuih tradisional. Ada pelbagai lah, kuih penyaram, kuih dino, onde-onde, lipat koci dan macam-macam. Tujuannya tadi kita ingin di samping sidak kanak-kanak tu apa nama bermain, belajar apa semua, sidaknya tahu culture sidaknya. Dari pelbagai kaum. Tok kuih daripada kaum Sabne, tok kuih daripada kaum ni. So daripada kita mendedahkan sidaknya untuk apa nama mengetahui pasal tradisi dari segi makanan. Antara hot item lah. And then reading seat space kita. Pada masa ni kita akan adakan art session lah. Parents boleh bawa anak-anak untuk datang mewarna, bawa sendiri peralatan mewarna. Nanti boleh terus apa nama walk in saja, tak ada masalah. Dan kita ada storyteller juga daripada Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak Kuching. Yang ini adalah storyteller kita. Okay, saya reveal lah. Cik Alicia yang sangat berbakat, di mana beliau akan membacakan buku daripada daripada kita punya reading seat kit, yang itu kita baru launch oleh apa nama Toh Puan kita pada tahun lepas di Sarawak Children Festival yang lepas. So antara pembaharuan yang kita bawakan dalam reading seat tersebut adalah kita ada buku Braille. Jadi pada masa tersebut apa nama Cik Alicia akan membacakan buku Braille tersebut. So jangan lupa datang. Okay, kita akan bersama dengan Cik Alicia ni, berbakat lah. Kelak apa nama kami cerita pun susah. Kita perlu experience sendiri.
2: Boleh tengok sendiri.
0: Sebab kami pernah nangganya bercerita dan kami memang amazed dengan bakat yang ada pada Cik Alicia tersebut.
1: Ni Puan yang Leo nak tanya ni. Sensory space dengan writer space tu boleh Puan kongsikan apa?
0: Okay, untuk sensory space, kita fokuskan kepada kanak-kanak istimewa, kanak-kanak autism. So kita bawakan apa nama pelbagai aktiviti dengan bengkel. Kita akan open untuk mereka. Kita ada pertandingan talent show. So kita merangkumi semua. Kita tidak ada tinggalkan apa nama kanak-kanak apa nama ya. Tapi kita merangkumi semua.
2: Semua ada.
0: Yes, kita ada talent show competition pada hari tersebut nanti. So open. Apa nama penyertaan adalah percuma. Semua aktiviti kita adalah percuma dan kita beri hadiah lagi siapa yang menang dalam bentuk wang tunai. Untuk writer space, kita ada bersama dengan penulis kita daripada wilayah utara, iaitu Cikgu Abang Median Abang Said, di mana beliau akan membuat bengkel penulisan bersama penulis Sarawak lah. Dan kita juga bawakan apa nama publisher White Lily Writes Integrated daripada Semenanjung Malaysia untuk mengajar apa nama anak-anak kita untuk menghasilkan apa nama illustration daripada buku. Seni, dari segi seni. So kita apa nama galakkan anak-anak kita ni berkarya. So bengkel ini adalah apa nama free sahaja, tak ada bayaran yang dikenakan. Apa aktiviti free sahaja, tak ada bayaran.
1: Puan, yang menarik perhatian Leo dan Syaz ni Puan, berkenaan dengan artistik space. Boleh terangkan ada apa?
2: Ada box lah, apa semua.
0: Okay, untuk apa nama artistic space, di ruang ini kita fokuskan kepada craft. Kita akan bawakan apa nama facilitator yang memang mahir untuk setidaknya menghasilkan craft tersebut. Dan antaranya kita ada The Art of Paracord Workshop, Clay Bean Mosaic, Paper Pop Art dengan Sape Box Art and Craft. Yang tu kita selitkan elemen juga apa nama kebudayaan di sini, supaya kanak-kanak anak kita ni tahu. Dan kalau dilihat dekat performance space kita, yang ni pun antara hot item juga. Pertandingan-pertandingan yang kita adakan, kita adakan pertandingan tarian etnik kreatif, pertandingan apa nama lagu tradisional dan pertandingan pakaian etnik 3R. Yang itu antara pertandingan yang kita bawakan lah. Kita ingin anak-anak kita ni apa nama menyelami apa nama budaya kita lah, dari segi pakaian.
1: Memang hot space ni.
0: Dan pada masa itu nanti kita akan ada maskot Amelia yang pertama kali diperkenalkan pada Children Festival lepas, tapi kali ini pertama kali kita bawakan di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Adik-adik boleh berjumpa dengan Amelia. Amelia adalah apa nama karakter di dalam buku Reading Seat 4.0 kita, di mana sebelum ini kita belum ada maskot, belum ada karakter, tapi Amelia ini apa nama merupakan karakter baru lah dalam apa nama untuk yang 4.0 reading seat kit kita.
1: Rupa dia macam mana tu? Rupa Amelia tu?
0: Rupa Amelia, kalau saya kejap saya cari dulu ya, nanti boleh saya cari dulu ya sekejap ya DJ sementara itu.
1: Boleh.
0: Penama muka Amelia, nanti mungkin adik-adik boleh apa nama tengok lah macam mana rupa Amelia kita ini.
1: Adakah seekor burung ataupun
0: beliau adalah anak apa nama ya Iban yang memakai baju. So saya review sikit saja, nanti adik-adik mesti datang nanti ya untuk tengok Amelia sendiri. Saya review sikit saja. Nanti adik-adik mesti datang. So Amelia ni akan menggunakan dua kostum nanti, which is sinonim dengan budaya Sarawak. Nanti kalau nak tahu, datanglah ke Pustaka Miri. Slotnya kita akan adakan meet and greet bersama dengan Amelia tersebut.
1: Maksudnya ada 12 space yang disediakan untuk para pengunjung lah.
0: Yes, betul.
1: Untuk pengunjung macam story space, maker space, artistic, sensory, performer, gastro, flora and fauna, ring seats, game space. Yang game space ni apa boleh?
0: Game space yang fokuskan kepada tahun ini kita bawakan pertandingan Mobile Legend. Untuk kanak-kanak. Memang
1: untuk
0: kanak-kanak.
1: Untuk ayah, ayah tak ada.
0: Ayah, mungkin next kita boleh buat untuk gabungan apa nama ayah dengan anak kan? Mungkin boleh. Kita boleh ke apa nama cadang untuk yang next kelak.
1: Dan juga market space pada.
0: Ya, betul.
1: Dan juga health space pada.
0: Ya, yang itu salah satu space baru juga yang mana kita ingin mendedahkan kanak-kanak kita ini dengan apa nama berkaitan dengan kesihatan lah. So kita akan bawakan daripada Columbia Asia, KPJ dengan pejabat kesihatan dalam diri sendirilah. Rakan-rakan kolaborasi kita yang apa nama sentiasa menyokong kita dalam apa nama program dan aktiviti yang kita jalankan.
2: Yang market space ya puan, ada pameran STEM apa semua.
0: Yang ini kita akan adakan special juga bersama dengan Kidos dan juga bersama dengan Cumbaka. Akan ada aktivitinya. Kita si review situ nanti tangga dekat apa nama Facebook kita.
1: Okay.
0: Surprise lah sebab limited seat. Okay, sebab kita akan bawakan facilitator daripada Cumbaka dengan Kidos yang memang apa nama rakan kolaborasi kita lah. Sejasa apa nama untuk aktiviti-aktiviti berkaitan dengan STEM ini di mana kita memang ada ruang daya cipta yang apa nama kita kolaborasi dengan Yayasan Inovasi Malaysia yang diketuai oleh Puan Jacqueline Wilson lah, bukan Jacqueline Victor. Jacqueline Wilson
1: mana
0: tahu kan. Dah
1: tahu kan. Setakat hari ini sebelum 1 dan 2 Ogos, bagaimana dengan
0: penyataannya. Buat masa ini untuk pertandingan tengah hangat lah, setidaknya bertanya apa semua terms and condition. So apa nama mana apa nama peserta yang ingin mengikuti pertandingan, boleh lawat ke website kita, apa nama Instagram kita. Kita akan kita ada sediakan QR code lah pada setiap poster tersebut.
1: Okay.
0: Apa nama untuk terms and condition dengan apa syarat-syarat penyertaan semua tu kita ada sertakan. Dan untuk penyertaan kita tak ada buat apa nama pendaftaran untuk yang akan datang untuk melawat semua space, tapi kita akan suruh untuk semua walk in. Boleh bebas. Kecuali untuk pertandingan dengan bengkel lah, kita akan pre-registration sebab kita ada jumlah yang limit lah untuk apa nama untuk kanak-kanak kita yang menyertai. So bilanya dah blast, register cepat-cepat.
2: Okay, jadi pendaftaran dia adakah melalui sekolah ataupun persendirian atau macam mana?
0: Melalui apa nama QR yang kita bagi. Kita ada apa
2: yang si perlu ada dari wakil-wakil sekolah, si perlu lah.
0: Si perlu. Sedangnya boleh terus register.
1: Maksudnya walk-in lah.
0: Yes. Walk-in untuk pengunjung, tapi untuk pertandingan dia boleh scan QR.
2: Anak dia boleh lah ikut dia.
1: Boleh.
0: Macam tu lah contoh Mobile Legend, boleh scan QR-nya. Dia pemenangnya pun ada di siang.
1: Yang pun apa championnya. Champion dapat 1,000.
0: Betul.
2: Solo Leo. Nah.
1: Sini. Yeah. Okay.
2: Leo ngesonya lo.
0: Ada pertandingan diorama. Tu ada jual.
1: Diorama.
0: Okay. Boleh search lah apa maksud diorama.
2: Okey dia.
1: Ni diorama
2: dekat FB.
0: Tok separuh aja lah poster yang kita ada ya. Kelak ikuti kita pun apa nama social media lah untuk keterangan lanjut apa nama pertandingan-pertandingan yang ada. Kita ada pertandingan nyanyian, ada pelbagai pertandingan lah untuk diikuti oleh adik-adik kita sepanjang 2 hari. Dan 2 hari tersebut juga kita adakan cabutan bertuah. Hadiahnya istimewa. Mungkin bukan kereta, tapi mungkin ada barang-barangan yang disukai oleh adik-adik kita. Yang pastinya. Untuk hari pertama kita saya reveal lah 20 hadiah untuk pemenang bertuah. Dan the next day adalah grand prize-nya lah 10 apa nama pemenang bertuah. Untuk hari penutupan tersebut ya.
1: Masa ni memang apa kena anak-anak memang berkata orang
2: bermain dah, sedap, dah bersemangat,
1: dah bercuti dah.
0: Oh.
1: Time cuti time tu.
2: Time cuti tu kan?
1: Ya, time cuti. Maksudnya 31 dah cuti dah. 1-2 itulah masa kita,
2: betul,
1: kita orang.
2: Betul. Apalagi ada maskot ya tadi baru didatangkan Emilia. Kali tu Emilia.
0: Kalau nak tahu Emilia pakai baju apa, nanti boleh tengok. Sebab di pelancaran hari itu hanya satu baju saja, tapi kali ini kita bawakan dua baju yang akan digunakan.
2: Oh.
0: Which is synonym dengan apa nama tradisi kita di Sarawak.
2: Oh, yang ya tadi adalah baju satu, masa salah pelancaran.
0: Satu. Yes, masa pelancaran. Ada satu lagi baju.
2: Tunggu kita orang.
1: Emilia. Ni tahu next year 3.
2: Ya.
0: Boleh
1: kan?
0: Betul.
1: Kita cerita ujana.
0: Ya.
2: Tantahnya okay. Boleh bertambah lagi ada pasangan Emilia.
0: Ya. Emilia ada rakan-rakan.
1: Oh,
0: yang ada rakan daripada best. Chinese. Saya lupalah nama dia pun sebab banyak rakan-rakan. Ada 5 orang. Ada nama Lian. Boleh datang nanti ke Reading Seat Space.
1: Oh. Wow.
0: Nanti boleh datang nanti pada masa tersebut untuk lihat kita punya prototype juga ya.
1: Okey, kepada anak-anak kita, inilah masa 1 dan 2 Ogos. Okey, datanglah ke Sarawak Children Arts and Literature Festival.
2: Okey. Si berasa, tapi masih mau lagi kita sebenarnya Leo. Tapi pun prioritinya memang sengajanya break.
1: Yang break-breaknya.
2: Tekan breaknya.
1: Yang nyuruh kita dua lah tanya
2: sebenarnya. Ya lah tadi. Sebab ya penting jangan risau, makanan memang ada, orang jual lah, bukan betul. Disediakan puan hanya memang akan ada disediakan,
0: ada
2: tapi
0: dijual,
2: sangat best lah. Mungkin kita orang mau tahu, mbak lah anak-anak kita orang kesiasi rugi pergi mbak setidaknya musim cuti sekolah sambil setidaknya happy-happy, setidaknya dapat belajar, betul, dapat ilmu baru kan puan.
0: Kita untuk mengikuti aktiviti fizikal, mengurangkan pendedahan kepada apa nama barang-barang peralatan elektronik, tapi kita setidaknya berkomunikasi. Salah satu caranya mereka bersama dengan rakan-rakan, yang berbengkel bersama ke, yang membuat aktiviti bersama. Ada interaksinya di situ.
1: Space tu adakah yang menangkupi di dalam saja kah ataupun
2: ada di luar kah?
0: Buat masa ni kita buat di dalam saja. Ada untuk market space je kita buat di luar.
2: Di luar lah.
0: Untuk gerai-gerai jualan. Tapi jualan untuk barang-barang craft macam hasil daripada adik-adik kita ni yang berjual, kita buat di dalam lah. Untuk makanan di area luar lah. Tapi yang memang bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri sendirilah.
2: Termasuk yang space flora fauna tadi ialah.
0: Kita ada di bahagian basement courtyard.
2: Jaga Leo, kita jumpa di sialah kelak Leo. Kami saya dan anak kami pergi je. Kami si peduli, kena halau-halau.
0: Kalau nak tahu apa nama apa binatang yang dibawakan pada masa tersebut, boleh datang pada masa tersebut.
1: Ada orang tanya tu. Moon story session. Adakah wakil dari Brunei?
0: Wakil dari Brunei ada.
1: Ada
0: orang? Daripada Cik Mas, kalau tak silap saya. Boleh saya cek dulu nama dia?
2: Boleh.
0: Salah sebut nama orang. Cuma kami kena suruh.
1: Sebab apa? Sebab kebanyakan pendengar kita atau puan, kebanyakan dari Brunei.
0: Warga daripada Brunei boleh datang. Tim kami sekarang pun sedang berada di Pesta Buku Brunei. Boleh lewat ke booth kami. Yes, kita ada penyertaan daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri. Boleh ke booth kami. Kalau nak datang ke Pustaka Miri, sangat-sangat kita alukan. Sebentar ya, saya akan sharekan nama kita punya storyteller daripada
1: Brunei,
0: betul. Okay, storyteller pertama kita saya sebutkan.
1: Okay.
0: Saya dah reveal dah ni. Sebenarnya saya tak nak reveal dulu supaya semua.
1: Tadi puan tak reveal.
0: Okay.
1: Ngam-ngam ada soalan.
2: Ada soalan.
0: Saya reveal lah.
1: Boleh kan?
0: Okay, boleh. Okay. So storyteller kita pertama adalah stage name-nya adalah Tito Chet.
2: Tito Chet
0: from Philippines.
1: Beliau
0: adalah penjawat awam di Philippines, tetapi berbakat di dalam storytelling lah. Dan kedua kita ada daripada Indonesia, which is stage namanya Rona Mentari.
1: Rona Mentari.
0: Dan kita ada storyteller daripada India, which is Andalip Wajid. Yang Tok si asing lagi lah nya Tok. Memang bukunya dah dipublish apa semua benda. Ya, memang ya adalah apa nama penulis juga.
1: Ya. Selalu ke situ nah.
0: Ya, nya base di Kuching lah buat masa ni. Okay, tapi dia asal daripada India.
1: Okay.
0: Dan daripada Brunei. Siapa yang daripada Brunei tertanya? Kita ada Mas Andika Putri daripada Brunei dengan stage name-nya Anti Mas.
1: Anti Mas.
0: Kalau nak tengok, bolehlah bagi gambar sikit-sikit lah.
2: Cantik
0: storyteller kita ni. Teaser dulu sikit, okay. Untuk storyteller daripada Brunei dan Auntie Janet kita ada juga daripada Sarawak dan juga Cik Elise Sebai Bandar. Ya, ini adalah local talent kita untuk storyteller. Ya, masih muda lagi.
1: Nampak gaya senang nak korek ni sebenarnya.
2: Ya.
0: So pendengar-pendengar, tanyalah soalan nanti saya reveal lagi. Lupa saya nak mention tadi untuk storyteller kita, untuk story space kita, pada tahun ini kita bawakan kelainan di mana kita akan adakan pertandingan. Selalunya kalau ada the next top model, the next top ya, tapi pada tahun ini kita bawakan the next apa nama storyteller. Yes, kita ingin mencari pelapis untuk apa nama yang ada bakat apa nama bercerita.
2: Oh, tu dari kalangan kanak-kanak tadi lah.
0: Yes, di kalangan kanak-kanak. So pertandingan ini kita buka. Okey, nantikan posternya, terms and conditionnya semua. Okey, mana adik yang pandai bercerita, suka bercakap di rumah, boleh ketengahkan, okey.
1: Itulah masanya untuk kita ajar anak-anak kita supaya berani.
0: Betul. Untuk membina keyakinan diri juga.
1: Macam mana medo asaso? Mundur beri mic bercakap je.
2: Sibuk ada lagu Leo.
1: Sibuk ada lagu.
0: Memang berbakat juga DJ kita berdua ni ya. Nak pendengar nak.
2: Okey. Kita dah korek, punya korek dapat juga Leo.
1: Dapat. Si dapatnya,
0: betapa
1: tidak.
0: Baru nak surprise tadi.
2: Okey lah, cukup lah. Banyak lagi sebenarnya yang Puan Doriti bawa share, tapi nya simpan. Kita orang mesti pergi ke lokasi. Tapi betul, si berasa kita dah ambil bahagian akhir Tok Puan untuk apa namanya, mungkin pengunjung ingin menyertainya, apa bagaimana caranya?
0: Okey, untuk pengunjung yang ingin ke festival kita, kita sangat apa nama alu-alukan, tiada apa nama bayaran yang kita kenakan, all is free, termasuk bengkel, termasuk pertandingan, tetapi kita sediakan hadiah untuk apa nama adik-adik kita ini untuk memberikan galakan. So jangan lupa follow dan like dan follow kita punya social media, sama dari TikTok, di Instagram, untuk update terkini bagi apa nama pertandingan dengan aktiviti yang ada.
2: Okay, jadi cara-caranya semua yang di show tadi ada dalam Facebook kita orang
0: di
2: lah.
0: Facebook, di apa nama TikTok dan juga di Instagram kita.
2: Boleh kita orang scan ya, anak-anak lah, bukan bapa ataupun mak anak. Anak-anak.
0: Bapa-bapa dengan ibu boleh ikut juga.
2: Ya, untuk boleh
0: sama dengan anak-anak pada masa tersebut.
1: Boleh sebab ada marketplace.
0: Betul.
1: kita orang mau beli nombor anak-anak.
2: Betul.
1: Lepaklah di marketplace.
0: Sampai baca newspaper di library ke. Sekarang ni library-nya bukan rigid untuk tempat baca buku saja, tapi kita tempat beriadah.
2: Betul.
0: Untuk anak-anak kita pergi di samping sidangnya melepak di mana-mana, tapi kita galakkan sidangnya untuk ke library.
1: Betul.
2: Leo memang lepak dekat market space. Kami akan lepak dekat flora and fauna space.
1: Kami sebenarnya suka tempat yang terbuka.
0: Terbuka.
1: Duduk lepak sambil ngopi.
0: Sambil ngopi. Boleh. Kita ada kios kita juga di luar. Sudah beroperasi.
2: Tapi sebelum kita berakhir apa, dari pukul berapa sampai pukul berapa tu?
0: Dari 9 pagi hingga 5 petang.
2: Okay. Udah mau habis baru ingat jam tena.
0: Hujung minggu.
2: Jadi saya ada alasan untuk kita orang si pergi ke Sia. So dia adalah hujung minggu. Terima kasih untuk Puan Doriti hadir pagi tu bercerita, berkongsi tentang aktiviti yang akan diadakan oleh pustaka. Tu bukan julung kali. Tu dah rasanya dah berkali-kali kami orang bersama untuk live kita.
0: Terima kasih on behalf of Pustaka Negeri Sarawak Miri kepada RTM dan rakan-rakan kolaborasi yang lain yang menyokong apa nama aktiviti dengan program yang dijalankan untuk menjangkau komuniti kita.
2: Ya.
0: Berterima kasih lah apa nama ya untuk sokongan.
2: Okay, terima kasih Puan. Okay. Lain kali mohon ada lagi aktiviti-aktiviti best boleh datang lagi kita sharekan sama-sama. Kadang kita ada live TikTok juga Olio. Untung tidak kita orang hari itu dapat nanggap Puan Duriti live dekat TikTok Miri FM dan juga FB Miri FM. Jadi yang tertinggal mungkin perbualan kita tu tadi dah separuh kita orang dengar di Facebook. Siapa? Habis kami dua Leo on air tu kelak. Ya, kami dua dah end live kita orang boleh dengar semula di Facebook Miri FM. Share juga link ya. Jangan ketinggalan.
1: Walaupun kita akan terus berhibur dengan lagu tu.
2: Si siapa lagunya ke? Lagu Hapsah tu tadi Leo.
1: Kita dengar. Lagu dendangan kumpulan Putra.
2: Boleh. Cinta Kain Putih.
1: Nah dia akan buat peneliti.
2: So bajunya baju putih.
0: Baju putih. Thank you.
1: Okay. Okay, teruskan bersama Game Pagi
2: Miri FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Pagi Bina FM.

0: ya, cinta kena cinta.
1: Kerana cinta sampai dia sakit bunyi belagu.
0: Kan lama lagu sedih.
1: Benar juga. Okay. Semuanya gara-gara siapa? Hafsah tadi dia minta lagu ya.
0: Okey, kita dah di penghujung dah Syaz. Okey, pejam celik dah di penghujung siaran.
1: Kan si berasa. Tapi yang penting esok bukan kita dua nah.
0: Oh, bukan kita dua.
1: Bukan kita dua. Si kalau kita dua aja.
0: Okey, baik. Kata-kata terakhir.
1: Kata-kata terakhir.
0: Untuk itu.
1: Laban aku duty hari Minggu je aku Iban. Bertemu baru mah kita hari Minggu lah. 12 sampai pukul 3. Ninja Sarawak.
0: Leo hari 6 tu. Cetengelang.
1: Dengan Leo?
0: Aku.
1: Okey lah. Laban tuan nyukan untuk kedai aku Iban je sama tu.
0: Okey. Terima kasih dengan gaya kita. Sudah berkelain dengan aku dari Syaz. Berpun dari jam 9 pagi tadi. Untuk pukul 12 tu. Nyalai sudah pukul 12 tu. Kita boleh ngau kaban kita hari Sriaman.
1: Hari 3.
0: Okey. Berarti lagu
1: kau kita. Lagu ke Thailand dulu mah kita.
0: Thailand dulu ngau banyak lagu hari Aaron aku dekat Nyulut.
1: Okey.
0: Jadi ada kembali. Bertemu lah. Bye-bye.
1: Bye-bye semua.

0: Selamat tengah hari peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari sehari itu 15/7/2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP Sita Kaunsel Negeri Opar dekat dipejalai ke bak sekolah SMK Lunduk ngau SMK Sematan. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Billy Sujang madah kedua bengkak projek tu ianya pengawal endur ngangkat ke pemanah tempat makai sekolah SMK Lunduk tiba ungkus RM150,000 ngau pengawal ngangkat ke pemanah gelanggang lumba ngau main sekolah SMK Sematan tiba ungkus RM100,000. Projek tu dipejalai kena nyedia kepalan pelajar ti manah serta liko nagi ke orang bak sekolahnya. Billy Sujang mansut ke Jakoto bak pengawal endurian nyerah ke tabak projek RTP di Lunduk. Ia madaka projek bak sekolah SMK Lunduk dekat diteruska berenggar-enggar nitiah ke guna ngau pemisi belanja. Tuk nyengkaum ngangkat ke pemanah tempat makai serta palan bukai ti patut diadu manah ke agi. Bagi menua sibu dekat nyadi palan nur ngatur pelandak maraton antarabangsa Ar Sawit 2026 kena 22 ribulan 11 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang. Sapit Residen bagi menua sibu Christopher Ranggau Untiang madah kesidak ngadang maratonnya ilak dekat dipasuk kira 5,000 korang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Maraton tu diatur kena ngena kerjasama antara Rimbunan Sawit Berhad RSB ngau Raban Pengerja Pengawal Dagang Temuai bagi menua sibu. Maraton tu ilak dekat dibagi ngagai 4 kategori lumba, ianya maraton penuh 42 km, setengah maraton 21 km, 10 km ngau 3 km. Maraton tu megak bisiknya dia ke peraih duit ke bulia RM261,000. Siko Induk Rakyat Menua Tumpu udah ditan ke polis bak pasar Lubuk Antu pagi kemari. Laban dipelabak ke nyadi kedai akaun bak sekedar kes nipu cara online. Tuai bagian pemansiat jenayah dagang Lubuk Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi, ngulu ke operasinya di ngujung ke sidak lalu ngetan ke sikut suspek ke umur lebih 20 tahun. Pansiat polis belabak ke yato nyadi kedai akaun bak dua itik kes meranak ke pokok ti bula. Kes nipu nyedia ke peluang gawak ngau sitik kes duit jalik ke bula. Semua kesnya mungku penyalah nipu orang di Pulau Pinang, Sabah, Pahang ngau Kedah ke alai pengerugi di pelabak ke ngelui ari RM100,000. Opis Kereta Darat tau ke JPJ Pampang Kapit bisik ngatur ops dadah ngau driba rakyat menua luar PEWA begulai ngau agensi pendagang penusa dadah AADK serta Opis Immigration Malaysia bajalai seliriak di Kapit demalam. Bak penerang dalam Facebook sidak JPJ Sarawak madah ke bak operasi tu kira 200 buah perengkap pengangkut bisik diperasa. Pengawak meresa ngayan ke sekedap penyalah bisik dikerja orang yang kaum nguna lampu HID LED tindak nitiah ke specification nadai lesen driba cukai jalai udah habis tempoh serta sekedap penyalah teknikal kebukai. Bak operasi kesebaka AADK megak bisik meresa 14 ikut orang ke alai 4 ikut hari sidaknya ditemu positif dadah metafitamin. Atur ti patut megak udah dipejalai ke AADK belalau ke bidang kuasa ke dikemisi agensinya. Berbangunnya Upis Immigration Malaysia nadai ngerekod ke sebarang kes bas pemanjai operasi tu ke diatur. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Bawanglah tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Suriaman.
1: Terima kasih YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Suriaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Kulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tengah hari yang balap penyengah. Nama berita kita jam dia tau. Di ini kita jam dia tau. Nama pengawal kita jam dia tau. Terima kasih labas mampai mendiang ke YFM. Dia tau gintir YFM Sulaiman ngau kita. Nyentuh ngege pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 15 hari bulan 7 2026.

Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak tau sepelama nak kurang lebih 3 jam berkongsi kemayuh macam berita sekali kena berkongsi ke pemerintah ngukup kita. Ya, kita sudah bertengah nengah bulan 7 Julai 2026 sarito 15 hari bulan 7 ketika gaya perambu kita ba tengan ya ke penudi setengah ke penudi kebenarnya. Lalu apa yang mega ba 2 minggu kudah lalu dalam bulan 7 harap ke semua perambu pengawak kudah di atur kita lancar pian mega lantang di penjalai kita nyentuh ke pengawak kita tembok niat hati digapai semua pengawak dia termujur dalam 2 minggu ba bulan 7. Ya, terima kasih 84 milih YFM Seriaman. Mayu macam berita dekat berkongsi ngau kita dalam awak ke sekali tu. Ya, muka rintai lagu dah tersusun ngau mana. Dikarap ke tau ngelantang kati kita ya ke bisik ngau kami jam dia tu. Bahkan selama hari pukul 12.30 tengah hari ngau nak uleh berkongsi ke pesan nak berat diterima dari kita balap ninga. Lalu pukul 1 kita dalam program Ruai Kita ya Nur berkongsi ke penerang ianya temuai ya ke bisik dekat ngau kedatai ngagai konti kita. Lalu pihak muka pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Pihak muka setengah jam ke penudi 2.30 ngalih hari dalam program Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita peninggal mayuah asi di Keskayau Kemagang. Ha. Kita berengkah ngenatai ke pemerintah kup kita selito. Lagu keterubah, lagu hari What Rock. Kedai kumbai terabai. Terima kasih atas mampai milik YFM. Segulai sejalai.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, ini hari tadi kita sudah nemu Araban main ball World Cup menua Francis madah kediri sudah pulai. Dalam perjalanan mulai kediri ngai menua Triumpo bekau ya kudahlah betapi ngau menua Spain. Araban main ball World Cup menua Spain. Tahu ke Spanyol. Ngau Rizal ke penuri tadi 2-0 Spanyol ngalah ke Francis. Francis atau ngujuangka Araban main ball World Cup menua Spanyol tau ke Spain dah masuk nganti hari betapi engkau antara England engkau Argentina buat final ilah. Lalu siapa bagi ya kengau ya buat final betapi engkau ya buat final ilah dekat ditemu kita dini hari pergilah 16 hari bulan 7 2026. Kalau dini hari pergi lah Raban pemain bol World Cup England menua England dekat tapi ngau Argentina. Antara dua itu dekat ngau Spain final World Cup 2026 2026. Okay, lansap berita berkawal ngawa main World Cup, main ball World Cup 2026. Dua puluh minit dah pukul 12:30 hari. Ketika gaya kita ngau kami, harap kesempai lantang nak ke dia to. Lantang mendiang ke YFM, nak milih nama kena kita. RTM klik sekali kena radio manual. Ya kesuai dikena kita di rumah-rumah panjai jam dia to. Tanya penpihak ya ke bisik line mana jam dia to. 4G, 5G boleh mendiang ke kena telefon canggih culia. Pemansang kemayari kereta api kita. Diasai ke kita jam dia to. Aku berkongsi ke dulu berita gayari diterima dari upis pengemata gayari menua kita Malaysia. Suriaman ngau betuang pagi tadi ni tiah ke penderang di tok bisik hujan. Muak ke dini hari. Nyentuk ngagai pukul 6. Dibagi menua Suriaman ngau dibagi menua betuang bisik hujan. Pagi tadinya bisik ngemasah ke jalai. Lalu ngali hari itu, nyentuh ngagai malam lagi, lemai lagi, direport ke nadai hujan. Ha. Lalu tikas pengangat gaya hari kita di dua bengkah bagi menua, sekali kena bagi menua betuang tau ke bagi menua Suriaman, antara 24 darjah Celsius, degree Celsius, nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Tajapan kita bisa hujan pagi tadi. Kita balat ngasai ke pengangat jam dia to, gaya hari ya ke cukup hangat jam dia to. Lalu nitia ke penerang hari Met Malaysia, moga kita dekat betapik engau tahu ke benuang ke pelabak aku. Nanti salah, nanti nak salah sebut, nanti nak salah kingat ke aku, kita dalam proses, dalam proses. Nah, dalam gaya hari ya ke suah lagi, dekat ngasai ke pengangat. Bisa penerangnya lagi aku berkongsi kau. Ini aku gaya info gaya hari. Kena berkongsi aku dulu. Kalau kita ya ke bisa ngatur pengawak muak ke ngali hari itu lagi. Ngau lemai itu lagi. Di luar rumah. Dari penanggul kita ya ngatur pengawak jam dia itu. Nyentuh ngagai lemai itu lagi. Laban nanti ke penterang. Kita di dua mengkah bagi menua. Nada ngasai ke hujan. Nyentuh ke malam itu lagi. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap kita penuh ngau pengelantang sore itu. Lebih lagi kita ya ke benung bertengah ke jalan aluan jam dia itu. Kini ke penungak kita sekali kenyap ngagai pasar, ngambil bala anak pulai ngagai sekolah, pulai hari sekolah. Ya maka bisa ya ke ngagai sekolah jam dia tu ya ke nama tu sesi lemai. Ya ke bisa belajar perangkai hari tengah hari, tentu ya baru dah nganjuang bala anak ngagai sekolah. Lalu kita ya ke menuang dalam pramu ngigak ndorah alai makai. Meli pemakai tengah hari tu harap kelantang dalam perjalanan kita bersabar meh. Nang segi gaya menua pasar jarang nak jam lebuh maya tengah hari lebuh kita ngetu tengah hari. Anang ke tengah hari berengkar di pukul 9 oleh jam. Laban sama belak makai di pasar nganal ke menyadik kita ya ke bebansa. Nabi na bansa ya ke bisik ngatur pengawak berdagang. Menyua barang pemakai tak kau tayrop di pasar. Tentu kita dapat ke ya, okey? Laban kita ya darah mai bekal dari rumah. Sekali kena ada orang nyendia, tak kita nak nyendia ke drempo mai bekal dari rumah. Datang pilih kita nadai ya salah. Labannya pilih drempo, jadi kita ke sekali tu kita ya nampung baru pemerindang mendiang ke laguari darah Helena kedekumbai perau mit.

Ya, bawa pun program tu balap ningah. Dua bengkah lagu ke dia berkongsi dengan kita. Dua itu lagu tidak tahu dari rintai semifinal SCSJ ke-9. Lalu bisa 24 lagu. Didengar kita dalam paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi kadi atur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Lalu 12 itik lagu dekat dipilih ngagak rungkat Kepnudi SCSC ke 9. Okey, kita kenang Siti Info dikongsi ke Upis Pengemata Gaya Hari Menung Kita Malaysia atau Kejabatan Meteorologi. Kalau Upis tu, menung berarti kengau terit. Fenomena El Nino tidak pelabak ke boleh mai ubah gaya hari di Malaysia. Di itu, nyentuk ngagai pun tahun 2027 nyanilah. Jadi fenomena kena sebut El Nino tu dipelabak ke mai gaya hari yang kangat biar muka kemarau lebih hari ngelama tu. Semanjai monsun barat daya tu berengkah hari 14 Mei 14 hari bulan 5 nyentuh ngegai bulan 9 September 2026. Lalu pihak muka dalam tempoh angat tau ke kemarau tu sekedap nanggul nyangka dekat nyadi bakal kurang air babas angus nada hujan pihak muka sebun asap. Menyalai semua kita di serata menua nang dipinta awak kesama berkelimat lebuh berkena ke air pihak muka seliah ke aktiviti bertunuk ke babas kebun menanam besai, jaga pengerai dirempu pihak muka kita sebilik serta uliah kemeh penerang ia kepemaduk betul. Berkawal ngawak gayari ngena aplikasi My Cuaca tau ke Met Malaysia. Siti Info di Kenatai ke dikongsi Kopis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, Jabatan Meteorologi, berkawal ngawak fenomena El Nino.

0: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Okey, dia tu aku berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari bola peningah. Kali pesan ke sekali itu, ianya dua bengkah pesan pemati. Jadi pesan keterubah itu pesan yang kedatai dari tu rumah ajak anak sang. Madah ke pemati ayak ya. Ianya ajai anak ganing. Tiudah nadai 13 hari bulan 7, 2026 tu tadi. Niang dekat disenggai lemai itu lagi. Lemai hari 3. 15 hari bulan 7, 2026. Niang dekat Danjuang pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Nyalai pesan tu, mesan ke kebab melayan yang mengelola ajai anak ganiang. Ajai anak ganiang tau ke ayak tu rumah ajak. Kita dipinta ngesah pemati tu, penusah tu ngagai rumah ajak, ulu betan buku pakan. Jadi pesan tu tadi madah ke ajak anak ganiang, udah nadai 13 hari bulan 7, 2026. Niang dekat disenggai lemai tu lagi. 15 hari bulan 7, 2026 dianjung kena pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah ajak ulu betan buku pakan. Jadi pesan kedua, pesan pemati megak datai hari ember madah ke pemati apa ya ianya munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apa ember tau ke imba. Jadi pesan tu, niang tu dekat disenggai, lemai tu lagi megak, 15 hari bulan 7, 15 hari bulan 7, 2026, dianjung pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Pesan tu dituju ngagai kebam layan, kediau di Tiris Miri, Bara Sebangki Pandak, Sebangki Panjai, Bintuang, Bala Bak Batu Pansap, Ngau Kedang Indonesia, kebam layan di Suah, Sayat, Nangak Kumpang, Rasau, pihak mereka kaban belayan di Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Danau, Kelampok, ngau semua kaban belayan, Tinglala, Munan, Anak Ubuang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ringkai, Selamat Ngkelili. Laban pesan tu madah ke pemati, apai imba tau ke Munan, Anak Ubuang. Jadi niang tu dekat di Senggai, lemai tu lagi, 15 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjuang ke Pendam, pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Penerang kesiliap berkawal dengan penusah tu. Kita tahu telefon dengan anak ni yang tu. Ianya Amber 013-2356-642. 013-2356-642. Dua bengkah pesan pemati. Ketiga tu pesan pemati mega. Pesan pemati tidak tahu daripada anak Bukiang. Madah ke pemati indaya ianya inya anak kasih. Inya anak kasih. Tiudah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026. Dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagi rumah ganji. Meriuk sedan baruah angkelili ngesah penusah mati itu. Jadi pesan itu dituju ngagai kaban belayan kediau di meriuk nambah rumah merinduan kampung saudara baru bara sebangki dua baru rumah Seremat San Panjai Bukit Tungku Sangkul Cangkul Tinting Lalang Selindong Ulu Marup Atas Empelam Suai Sebatuk Nia Sedarat Mawang Setengin, Semuyah Baru, Sukung Lubantu, Jelukung, Isu Semunjan, Rumah Sami, Sedarat, Langkang Kelili, Sanugul, Marup Atas, Marup Baruah. Kau semua yang mengelala, inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke pemati, inya anak kasih, tu dah nadai hari 1 tu tadi, 13.7 2026. Ni yang dekat disenggai, lemah itu lagi. 15 hari bulan 7, 2026, dianjung ke Pendam, pagi 4, 16 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ngagai rumah ganji, meriuk sedan baruah angkelili. Lalu pesan ke 4, pesan ngetas ulit ngau amuai terbalu diterima dari tuai domah Krizon anak Nyambuang. Pesan tu dicuju ngagai kabam layan kediau di Ulu sekali kenya ile ya kenglala ni yang Nyambuang anak Punde. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas ulit ngau amuai terbalu ke lemau anak Abbas dekat diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai nguluk pengawal ngetah sulit ngemuan terbalu tu. Di dekat datur bak rumah Krizon anak Nyambung tawai ilik ngkelili. Tu tadi pesan timadah ke pengawal ngetah sulit ngemuan terbalu kelemau anak Abbas diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Krizon tawai ile angkeleli. Jadi kita belelak dulu mendiang ke lagu tu sebelum kita nampung baru ngelatai ke pesan-pesan berat ke bisik diterima ari bala peninga.

Terus aku berkongsi ke pesan berat bukai ke diterima kami di itu. Kalau pesan itu pesan kita sulit data dari tingga anak mangan madah ke pengawang kita sulit ni yang apa ya ni yang mangan anak kandau lalu muain tebalu sima anak jabiang jika diatur pagi hari 4 pagi la 16 hari bulan 7 2026 rengkah di jam 9 pagi. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Batang Kesit Batang Lemana, Ulu, Ngawile, Batang Kari, Skim, Batang Aik, Fasa 1, Ngawak 2, Sungai Keruah, Panggang, Merindun, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjo, Ulu Lansiang, Lubuk Subung, Basi, Selindung, Kelili, Lubuk Antu, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Sabah, Ngaw semua, Kaban Belayan Bukai, Ting Lala, Niang Mangan, Anak Kandau. Kaban Belayan dipinta datai ngagai rumah menua, Nangga tiga atas Lubuk Antu, lapan pesan tu madah ke. Dekat ngatur pengawak, nyata sulit keniang mangan anak kandau, lalu muain tebalu. Sima anak jabing, diatur pagi 4, pagi lah, 16 hari bulan 7, 2026, berengkari pukul 9 pagi. Sebarang tanya berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu bertelepon ngagaya tingga anak mangan. Nombor teleponnya, 0112-5083-769 0112-5083-769 Sekali kenyangagai celiang anak mangat nombor teleponnya 013-5400-585 013-5400-585 Pesan ke sekali itu pesan kita sulit megak data dari turun macun anak pengabang tahu ke menyadik Niang Kristina Pagi. Niang Kristina Pagi, tiudah nadai 10 hari bulan 7, 2026 tu tadi. Pesan tu dituju ngagi kabar melayan ke dia di Batang Baliah, Batang Mujuang, Batang Rajang, Batang Sud, Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan, ting lala Niang Kristina Pagi. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur pengawak, kita sulit Niang Kristina Pagi, berengkah hari malam hari 5, 17 hari bulan 7 2026 lalu maya tu dekat datur pengawak nguan uliat jadi pengawak ngetas uliat diatur pagi hari 6 18 hari bulan 7 2026 perengkah hari pukul 9 pagi kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datai ngagai rumah ni yang rumah apa ini yang tu Mr. Pengabang Anak Labuang Basimpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawak ngetas sulit Niang Kristina Pagi di dekat datur berengkah hari malam hari 5 tuila 17 hari bulan 7 2026 mayato dekat datur pengawak nguan uliat nangkan kenyak pengawak ngetas sulit diatur pagi hari 6 18 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 9 pagi ngetas sulit Niang Kristina Pagi kabar melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Apai Niang To, rumah Mr. Pengabang Anak Labu di Simpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. Pesan nangkan kenyak ianya pesan kita sulit megak. Data dari Lembak Anak Anyuak, madah ke pengawang kita sulit Niang Apaya, ianya Niang X Tua Rumah Anyuak Anak Dingon. Dekat diatur, berengkah hari Lemai hari 5, 17 hari bulan 7, 2026, Kalai Mayato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetas sulit, diatur pagi hari 6, 18 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke dituju pesan, kita dipinta datai ke rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Lium, Jalai Entabai Pakan. Pesan tu dituju ke kaban belayan ke dia di Sepemanjai Jalai Engkamut Pakan, Nangap danum, ngau ulup danum pakan, nangap balut julau, kabar melayan di semanjai jalai shin yang pakan, ngau jalai wak pakan, serta ya ke naklah disebut dito, tinggalala niang ex tu rumah anyuak, anak dingon. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngata sulit, niang ex tu rumah anyuak, anak dingon, berengkah hari lemai hari bulan, lemai hari lima, 17 hari bulan 7 2026 Kalai Mayato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetas sulit diatur pagi hari 6 18 hari bulan 7 2026
Kaban belayan te ditujuk pesan di pinta datai ngagai rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Liom, Jalan Tabai Pakan. Lalu pesan berat ke sekali itu, ianya pesan ngeta sulit menggap datai dari Sharon anak Seli, madah ke pengawal ngeta sulit niang apaya, ianya niang tuai rumah Seli anak manca. Dekat diatur pagi 18/7/2026, perengkah hari 6 pagi, baru Masli, Sungai Menuan, Kapit. Pesan itu dituju ngagai kaban belayan di Serikai, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pihak Mekah Johor, pihak Mekah Duju, tuai-tuai Raban Bansa di Bukit Guram, Kapit. Kaban belayan yang kengelala niang, tuai rumah Seli, anak manca, pihak Mekah kaban belayan kebukai, ia kenalah disebut di selintang nama sekali kenyak Nur Peniau. Kaban belayan yang kejauh dipinta datai tumu kage kena 17/7/2026 laban mayato dekat datur pengawak Nguan Ulit niang tuai rumah Seli anak manca. Penderang kesilia kaban belayan tau telefon ngagai base anak Alang tau kebini niang tuai rumah Seli anak manca lumut teleponnya 014-6135-298 014-6135-298 Tau mega telefon dengan gaya anak niang to Mr. Stanley Silang anak Seli 013-859-3273 013-859-3273 sekali kenyang gaya Sharon Betsis anak Seli. Mau teleponnya 012-8807-307 012-8807-307 Tu tadi pesan ya kemarin akhir kak ngatur pengawal atas sulit niang tuai rumah Seli anak manca. Jadi dekat diatur berengkah hari lemai 17/7 kalai mayato 17/7/2026 Nguan Ulit. Lalu pagi 18/7/2026 berangkat hari pukul 6 pagi diatur pengawal ngetas sulit niang tu rumah Seli anak manca. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datai ngagai rumah Seli Sungai Menuan, Kapit. Jadi ngarap ke pesan-pesan ya kedi ya kenatai kakunya tadi terang didinga lebih agak didinga kaban belayan ke ditujuk ke pesan-pesan dipkunsi kaku tadi. Lagu dari Clement Joy kedi kumbai orang kedua.

Kesan Berat Ngajak Ku Gerah Bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi je ku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Tokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Yalah gori desan.
1: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
0: Ya, terima kasih. Semoga lepas sampai mendiang ke YFM. Nyata di lagu Descent Day of White Solo. Ya, buka selama pukul 1. Dulu kita dalam program Ruai Kita. Oke, kita ke dekat Mudak Kami Live. Nanti perangsang Mudak Kami Live di Sri Aman FM. Kita dekat Mudak. Siapa bagi temuai yang kedi baik kami yang kebisik datang yang ke konti YFM. Sri Aman. Ungkup Sarito. Okey, kita sudah live jam dia tu. Kalau belum ingat, kita ya kebersih mendak kami live di Sri Aman FM. Tentu kita sudah mendak. Siapa bagi yang kena tulis kudiat nama, ianya siku ada doktor kita di bagi menu Sri Aman. Ianya Dr. Nurul Atira. Pegawai perubatan dari UPS Pengerai di bagi menu Sri Aman. Dekat berkongsi ke Siti ada topik dikumai rota virus. Di dekat ngacau, ulih ngacau, ngurugak atau kengancam anak mir. Okey, jadi lalu ke penatai Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan Baupis Pengerai bagi menua Sri Aman. Selamat datang, Doktor.
2: Oh, selamat datang, terima kasih.

0: Oh, dah ke 3 tahun. Sebelum tu yang bisik 6 tahun, tok datai baru tok 3 tahun.
1: Oh, dengar ke tak pendengar? Nadai lagi jakok Melaya. Tak ada lagi jakok Melaya.
0: Dah tak ada.
1: Okey, selamat ngali hari, selamat tengah hari doktor. Terima kasih halaman boleh limpang ngagai YFM Sri Aman berkongsi ke penerang. Jadi penerang ke dekat berkongsi kia berkawal ngau rota virus. Ngancam anak miat atau ngacau atau nguruga anak miat. Jadi terus ngagai nuan doktor tidak ka ngepun ke randau tua ngau berkongsi ke perkara yang kebenar berkawal ngau utai kesebut kita rota virus. Okey doktor.
0: Oh, terima kasih DJ Stephen. Assalamualaikum ngau tabik besai ngagai semua pendengar. Terima kasih ke kangau bala kita. Saya itu aku dekat berkongsi pasal rotavirus lah. Siti igit penyakit di suah nyadi ba anak mit ngau nembiak mit lah. Tang lagi kurang dipetika mensia mayuh lah yang topik tu. Oh. Tu ya rotavirus tu ya ti jakok virusnya ti yang asuh pengasuh ngau usus kena rampit lah dikelala ngau nama gastroenteritis. Tinya siti hari pun penyakit cirit birit balat ba anak mit ngau nembiak mit lah kebaruh umur hari 5 tahun. Yeah. Cakitan tu tahu ngasuh yang muntah, yang cirit birit yang berair, tabin serta yang pedih perut lah. Nanti ndak diperubat ngau mana. Ya tahu ngunjung ke dehidrasi lah. Yanya penyau air tik balat ba tubuh lah.
1: Ya, lenyau air ba tubuh air kebalat. Laban ya muntah udahnya ciriat laban virus tu na doktor.
0: Oh.
1: Tabian lalu pian megak pedih perut. Yang ujung kia ulih lenyau air balat ba tubuh. Bekeni ko rota virus ulang rekai dah doktor.
0: Okay, rota virus tu nya ulih rekai negah jalai fikir oral ya. Ya ba beka madah ya ba mulut ba nya taik lah nya virus tu ngerengkai nengah exposure hari taik ngagai mulut nembiak bukai. Ambil ke contoh ya, tahu jadi ti bisik orang nuka lampin anak midnya. Indahnya. Oh. Nuka lampin bisik taik bajari. Lalu dahnya neguk perengkak pemukaan tahu pemakan gau nyuci jari ya.
1: Nak nyuci jari.
0: Oh, nyan dak nyuci jari.
1: Ya.
0: Oh, unti semak nembiak bukai nyentuh deguk ya pun perengka tahu ka pemukaan ngena jari sidak.
1: Oh.
0: Oh, lalu ya lalunya ngampit ngampit sidaknya kan pegai utai ya.
1: Oh.
0: Kah jari bak mulut sidak ya. Lalu virusnya tahu ngengkai ngagai nembiak ya. Yang boleh ngengkai nenggah jari utai main tahu ka objek bak rempang menua ke kamar, makai pemakai, gau air hirup ke kamar, serta neguk utai ke kamar. Sidak megai lampin anaknya, anak midnya patut nyuci jari dulu, penyudah nuka lampinnya. Lalu, ia pun perengka mainan anak mid ngeliling sidaknya pun patut jaga bersih.
1: Patut dibersih.
0: Oh.
1: Anak mendaknya utai di kena sidak yang bersari-sari lalu nak depresi ke sekali-kali. Kode doktor. Temu kita ya tu dah tahu kama nama makbuah kita kena dia pindai biar mega bala anak nak dajar kita nuci dirempu jari sekali kena perengka ya dia kena ngambil ke benda kama. Nah doktor.
0: Oh, cuci jari dulu.
1: Cuci jari dulu.
0: Cuci jari dulu.
1: Anak gulai engkau bala kaban kita yang sakit kedai.
0: Oh, apa indai lah selalunya cuci lampin, nuka lampin, lepas cuci nyuci lampinnya, cuci jari dulu.
1: Berat kegi pembersih.
0: Oh.
1: Lebih bersih, tekankan kebersihan.
0: Kebersihannya gimana? Jaga kebersihannya.
1: Okey. Nama kini nama kena kumbai itu gejala yang kepatut diperhati kamat apa indai sentang virus rota virus tu doktor.
0: Oh, tu ya baca gejala ya cirit birit beraiknya lah. Muntah, tabin, ngau pedih perut. Bala anak yang megang kak kurang regas serta ndak rinduk makai. Ya kak ngai makai, kurang ngirup. Perkara ti pemandu ngirau hati. Ianya labuh anak mit lenyap. Linyau mayuh agik ketegak sirik birit ngau muntah. Lalunya boleh jadi dehidrasinya.
1: Ya. lenyau mayuh air.
0: Oh, lenyau yang mayuh air. Sebabnya bisik cirit-birit.

0: Oh, muntah ya?
1: Nggak muntah.
0: Oh, yang ngasuh lalu jadi dehidrasinya lah.
1: Dehidrasi itu nama kini patut diperhati kita kena diapindai. Tanda dehidrasi.
0: Oh, antara tanda-tanda ya. Mulut dengan bibirnya kering, nyam, matanya tenggelam toknya selalu boleh jadi bekas anak maid lah yang pun kurang daripada satu tahun hanya boleh pedak mata baru ya tenggelam hanya kurang kemih yang ada lagi kemih jadinya nyabak pun dah nadai air
1: nadai mata lagi
0: oh nadai mata lagi bisik ya kurang air dalam badannya nadai nadai air keluar so yang dipedak lalu lemik tahu kan ngantuk serta yang nyanggai ngirup gi sebabnya dah badannya dah terlalu lemah jadinya ngasuh nyanggai ngirup gi yang dah penat jua. Nanti anak mid BC yang ke tanda-tanda tu apa indai patut lengkas mai anak mid ngagai klinik tau ke hospital lah ngambil ke berubat no.
1: Mayu apa indai ngombai penyakit ciri birik tu boleh diubat ngau antibiotik. Aman ni kini doktor?
0: Oh untuk yang antibiotik tu nya ndak lah huh? Sebabnya bila kita kangau ngan antibiotik hanya manah merubat untuk bakteria. Jadi yang untuk ya kan bakal madah takde rotavirusnya labannya yang virus. Jadi ia pun nada tidak memantulah untuk ia pun rotavirus tu. Oh batang cakra cakra berubatnya. Untuk anak midnya boleh ti cukup dikena nanti air ti lenyau ketika cirit-birit entau engau muntahnya larutan dehidrasi lah orang RS ataupun sidaknya kangau bakal air garamnya. Yang amat mantulah. Ngagai anak midnya gi ke susu, ulihnya susu badan, pengawak susu tu patut diterus pejalai. Ti anak midnya balat dehidrasi. Tahu ke anda ulih ngirup gi. Sidaknya engkap berguna berubat ba hospital lah. Hospital ke klinik ke oh, baik sidaknya.
1: Ya, laban dia nyau ngai ngirup
0: gi. Oh, nya ada ulih ngirup gi. Tapi agi kalau nya gi ke ngirup baik, boleh cuba beriknya, ngasuhnya. Cuba berik ya, ORS dulu.
1: Nanti ya, nak minyak tu, nak boleh ngirup. Tang ya, kena hidrasi tu doktor. Kira-kira nak gitu limpang nak tanya tu. Katik ya, di...
0: Sebab bilanya datai sedang.
1: Lebih bahasa ya.
0: Ya kak guna IV drip kah? Maksudnya kita sidaknya masuk air lah. Kalau sidak ya jakuk sidaknya masuk air. So sidaknya nadai kan bilanya dah mayuh air keluarnya dia dehidrasi. Sidaknya kan badannya pun dah lembek. Nadai gi kak ngirup. Nadai boleh ngirup, nadai boleh nelan. Jadi bila dah datai hospital klinik tu boleh kita mengasuh airnya lah. Masuk air bak uratnya. Jadi bekalnya lah untuk selalunya kita boleh mengurangkan risiko komplikasi untuk dehidrasinya lah.
1: Okey, nyak kena kembali doktor tadi ORS
0: nanti. ORS-nya air garam.
1: Okey. Nama kini cara kepada mana dikena nyeliah ke anak miat tu hari kena rampit rota virus tu doktor.
0: Apa indah itu ya. Perlu berjalan ke tanggungjawab pengawal tapi berguna amat dalam mengurangkan risiko kena rampit rotavirus lah. Tak antara atur ke ulih dikemeran ianya tentu pemering diri gaul rapai menua saluran dijaga. Bersih. Basuh jari ngena sabun ngau air bersih. Lebih lagi mudah ngena jamban, mudah nuka lampin, semudah sebedau nyedia pemakai ngau sebedau makai lah. Tu ia pun manah jakuk pesan abah anak mid lah. Tu apa indah yang kena pesan kiri-kiri lah. Kelimpah harinya nentukah pemakai ngau air irup disediakan ngau bersih serta likun. Serta merisi pemukaan ngau utai main anaknya ngau tetap. Tu ia pun indah apa indah yang pun tanggungjawab jua lah. Nanti semua biar mit saya cirit birit tahu kau muntah seliah hari nganjung sidak ngagai plan dekenya lah. Ngetu dulu sidaknya gerai ngau manah dulu baru ngantarnya sidaknya ke dekenya yang untuk mengurangkan risiko berampit ngagai nembiak bukanya lah bukai. Ke pemadu berguna apa indai patut berubat tumuh nanti anak sidaknya asai cirit birit balat suah muntah atau kabisik ngangka tanda dehidrasi lah. Pengawal tumbuh tu boleh nyeliah ke komplikasi ti balat lagi.
1: Hari ngambil kian tak?
0: Balat.
1: kita udah nyeliah ke penanggul bukai ngau cara kedai sebut doktor tadi nanti bisi udah mendak tanda ya kebensanya bala anak kita ya kelalu hidrasi tegal ke kena virus tu jampat-jampat anjung ke hospital.
0: Oh.
1: Ya doktor.
0: Oh, hospital klinik pun tahu meh.
1: Ya, klinik,
0: oh, klinik Semak yang gig ya, daripada ke, hospital.
1: Semak ngau kita.
0: Oh, ni klinik Semak gig.
1: Okey. Tok doktor nyau ngasuh nuan namrek jakol lalau tu ngagai bala pindai pian mega penyaga bala anak kita di ya luar din.
0: Oh, tu aku dekang ingat ke semua pindai anak ngambil mudah penyakit cirik birik ba anak mit ngau nembiak mit tu ah. Nanti anak nuan ngasai ke cirik birik beraik tindak ngetu suah muntah enggan ngirup kurang kemih nampak lemit tau ke bisi tanda-tanda dehidrasi tadi. Tekannya baik anak nuan ngagai fasiliti pengerai lah, ngambil ka diperiksa serta diperubat.
1: Yeah.
0: Oh, berambak ngaunya terus meri lautan ORS lah tibisik barumah di untuk di pekerja pengawal pengerai lalu ungkap anak mid ke agung nyusu terus nyusu. Amalkan pemersih diri ngau rampat menua lalu minta jakut lalau adi doktor nuan pasal cara nanggang ti patut yang kamu vaksin rotavirusnya.
1: Oh, vaksin vaksin lah.
0: Oh, tapi bakal vaksin rotavirus tu untuk klinik kerajaan ya. Nadai ya, ya pun tapi bak ya pita madah GP ya, swasta pun ya bisi. Yang maknanya ya pun vaksin kendiri lah. Ya bukan rutin vaksin yang kita beri selalu macam yang biar ambil data klinik ya nak, sidak ngecek beri vaksin ya ukai. Ya tu untuk macam bakal vaksin tambahannya lah. Nya kena kendiri. Tapi ya pun ya pun ikut apa indahnya lah. Mungkin ni kak ngatur untuk ngambil ba klinik luar ya. Pengawal tumbuh hari apa indah itu berguna di Kenyah.
1: Dikena.
0: Oh, dikena komplikasi ya. Serta itu anak tok masang besar ngau berpengerai.
1: Ya, sigap mai. Ya, tengok pengawal apa indah ya ke betul. Jaga pengelikun sedaya, pembersih sedaya, nentu kanak mansang besai engkau berpengerai. Agak bisa kini doktor penemu mukai ke dekat berkunci sebelah tuang ujuang ke randau.
0: Tu ke mana, ke madah lah. Ia pun memang untuk penyakit tu apa indai sebab selalunya ya, jadi bak anak mid yang kurang daripada 5 tahun. Jadi apa indai tu yang perlu jaga kebersihan anak midnya lah. Lagi-lagi ia pun yang dah datang sekolah, main bak luar, nadai cuci jari sebudang makai, apa indah yang boleh pedak ya lah, madah ngau sidaknya supaya kurangkan resiko untuk jangkitan penyakit tu. Jadi kalau ya bisik tanda-tanda, baik je datang hospital, klinik yang Semak gi untuk berubat. Jadi nadai ORS barumah, datang klinik je, sidaknya boleh beri ORS-nya lah.
1: ORS, air garam.
0: Oh, air garam. Air garam ya, sidak kangau ya. Oh, air garam. Kadang-kadang nadai sidaknya spare barumah. Boleh cari buat farmasi tapi nanti nadai kak beli buat farmasi datang klinik je. Datang klinik sidaknya boleh merilah agik lagi kalau anak midnya agik kak makan agik kak ngirup kita beri garamnya. Nanti kalau yang nadai boleh agik pedaknya amai dehydrationnya tu teruk mai kita pun bisik boleh masuk air perlu hospital perlu refer ke hospital, kita refer ke hospitalnya lah untuk monitornya.
1: Kalau ya udah kalau ya udah nanti ya udah kalau balat nak boleh ngirup airnya nyak ke di drip.
0: Oh, di dripnya. Oh, tapi ya.
1: Ya
0: nah. Oh, jadi ya kena nganjung ke hospital lah. Ya. Kalau ya pun dah sampai perlu di drip ya. Ya selalu kita nganjung ke hospital lah untuk monitor gip kini.
1: Ya, ya, ya.
0: Oh.
1: Gak kebisik terbukain
0: dok. Oh, benar.
1: Okey. Terima kasih ya ke penerang doktor yang ujung ke program ruai kita ke sekali itu. Terima kasih ke sekali lagi ngagai Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan Area Upis Pengerai bagi Menusri Aman. Laban sudah berkongsi ke info pengerai yang amat berguna. Lalu harap ke topik itu memberi penguntung ngagai semua peninggal. Kelebih lagi apa indai, pihak yang ia kedekumai pengasuh dalam menjaga anak mit ada kena rampit rota virus. Terima kasih laban sudah berkongsi dengan kami.
0: Oh, terima kasih.
1: Okey. Tunggu baru, doktor. Okay, lagu kena ngujung ke program ruang kita ke sekali itu. Ricky Richard Lee kebenar ya, okay Ricky Richard Lee kena kumai lelak.

0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, bawa ngelah tengah hari dari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Aku berkongsi ke Siti dari pesan berat yang baru diterima kami di itu. Kalau pesan itu datang dari Michael Anandu, tahu ke apa jantiang. Mandah ke Inai ya, ianya Inja Anak Manggan, Inja Anak Manggan, tahu ke Inai Michael. Udah dadai pagi itu tadi 15 hari bulan 7, 2026, bah Hospital Miri. Niang tu dekat dibaik pulai ngegar rumah Tungku Tanjung Udul Julau sarito. Jadi dekat di sengai bebala mayuah malam hari 4, lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Tanjung Kependam pagi hari 5, 17 hari bulan 7, 2026. Jadi pesan tu, dituju ngegar semua kebang belayan di Nangas Pituah, rumah Angit, rumah Berayun. Kebang belayan di Betang Julau, Batang Merurun, Batang Kenawit, Batang Mujuk. Gau semua kaman belayan tinglala Inja Anak Manggan. Inja Anak Manggan. Tau kinaya Michael. Jadi pesan tu madah ke pemati Inja Anak Manggan. Inja Anak Manggan tau kinaya Michael. Inai Michael. Udah nadai pagi tadi 15 hari bulan 7 2026 bah Hospital Miri. Niang tu niang Inja Anak Manggan. Dekat di baik pulai ngegai rumah Tungku Tanjung Udul Julau Sorito. Lalu dekat di sungai Bebala Mayuah, lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Ni yang dekat Tanjung, pagi hari 5, 17 hari bulan 7, 2026. Kaban melayan kedai tujuh pesan. Lebih agak kita kengelala ni yang tu. Ya kengelala Inja Anak Manggan. Pesan tu minta kita ngesah penusah pengelanyau tahu ke apa mati Inja Anak Manggan tu dan adai 15 hari bulan 7 ni yang dekat di sungai lemai 16 hari bulan 7 dan juang ke Pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026 kaban melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar, terang didengar kelebih lagi kaban melayan ke dituju ke pesan tu tadi.

Semangka muka berita yang kedatai dari Opis Pengerai Menua Kita Malaysia. Jadi info kena berkongsi ke berkawal dengan merik darah. Jadi merik darah Siti Hari Budaya patut ditanam bagi genap ikut kita. Genap ikut kita yang kena diperanak menua kita Malaysia. Nama kebuah pala peningah. Laban untuk cara Siti Hari cara kita kena kita mantuk nyelamat kenyawa ndak ngira siapa-siapa ti berguna ke darahnya. Lalu ingat sekantung, satu kantung darahnya oleh nyawab nyelamat ketiga ikut nyawa. Okay, kita ya ke tahu merik darah. Suah kemeh ngatur pengawak merik darah. Sekali kenyangan yang direng agak hospital merik darah. Tahu ke ngawa program kempen merik darah. Jadi dipejalai ke opis pengerai menua kita Malaysia. Ya ke suah diatur kita di kita di Malaysia dia tu. Ujung-ujung minggu. Ngatur program kempen merik darah. Dipejalai ke opis pengerai menua kita Malaysia. Nyak Siti berita berkawal dengan penerang pengawak merik darah. Dia boleh nyelamat ke nyawa siku-siku orang. Siti kantung menyikut itu. Satu kantung darah tahu nyawa nyelamat ketiga ikut nyawa. Kita berkongsi ke berita berkawal dengan menua bagi menua sibu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 dekat diatur di bagi Menua Sibu berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7. Etinya di pelasar alai ngenegap ke ulah taluak ngagai menua penyerakup ngau sejarah dengah macam program bekawal ngau identiti ngau pemansang Menua Sarawak. Jadi beramai ke Jakob Sarawak Maju Makmur segulai sejalai pengerami tahun untuk diadang di Gulo beribu-ribu ikut mensia mayuah kelebih lagi arisita tengah menua Sarawak. Lalu Menteri Pengangkut Sarawak ia kemegak Menteri Pengatur Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 Datuk Seri Lee Kim Shin Madah. Sibu dipilih jadi tuai rumah ketegal kedekat meri awak ngagai rakyat di sita tengah sampal datai ngericah ke pengerami itu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Lalu kuya penuduk Sibu ia kebak tengah Sarawak dekat nguntung kagi mensia mayuah ngolok pengerami itu ilak lalu berarti ke serta nambah ke penemu berkawal ngau pemansang negeri itu, negeri kita Sarawak, Ibu Pertiwi ko. Okey, nah udah ditemu ke kita, udah ditemu kita di bagi menu Sibu. Nur ngatur pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Pengerami nyambut Hari Sarawak diatur berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 Julai 2026. Sebelum kongsi ke berita bukai, info bukai. Meniang kelagu hari Priti Nina kedikumai Sulumangah. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM.

Okey, 45 minit dah pukul 1 ngali hari. Kita ngoyang ngagai Facebook YFM Seri Aman. Mulai selamat ngali hari ngagai semua kita yang kewisi ngatai ke pesan dia. Banyak macam pesan dia perkongsi ke. Bisinya pesan madah ke bisinya apa. Mulai selamat ngali hari. Bisa berkongsi ke info gaya hari. Bisa juga berkongsi ke pengawal yang diatur jam dia tu. Nalang ada selintiang aku nama akaun kita balap ninga yang kebisik kena tak kepesan dia. Agak kita yang kebisik kena tak kepesan di Facebook YFM Suri Aman, Suri Aman FM. Terima kasih. Agak sokong kita yang kena berbelah bagi. Oh. Terima kasih lah bos mampai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Seri Aman yang tu akan pukul 3. Harap ke semua pengawal kreator kita, kelebihan kita yang menjadi peminat-peminat setia YFM Seri Aman. Lantang magang di pejalai ke kita yang tu akan tembok pengawal. Siti hari pemansang tiba-tiba bisik udah dipejalai ke di bagi Menteri Aman. Ia nyak jambatan batang luper satu. Ia kena belanja 848,000. 848.745 juta ringgit. Okay ribu. 848.745 juta ringgit. Ungkus kena ngagak jembatan batang luper satu. Dia tu ia udah jadi ikon, udah jadi klaib baru menua kita Sarawak. Lalu projek tu jadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Nyalai ku sapit menteri sapit premier Sarawak, benar ya, sapit premier Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas Madah. Nyematan tu ia kenyadi pemadu panjai beraka sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Lalu pihak muka jembatan lupar ia kepanjai 4.844 kilometer siti ari projek besai sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua tu menua Sarawak. Lalu projeknya ukai semina dekat nyampat ke timpuh jalai tang megak ngurang ke ungkus logistik nyemudah ke pengawak dagang narit pokok serta nyungkak sektor dagang temuai. Jadi ia maksud ke penerang tu yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas rambau pengerami berjadi ke nyematan batang lupar di Sebuyau empai lama. Lalu berbak ngonya sapit premium di Kota Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak di Atuk Benung Cakah ngagak jalai alun nengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR bak bagi menua Semarhan betuang ngau Seri Aman. Lalu semua jalai itu disambung ke bersambung ke Kandang Nur ngelingik nyematan batang luper satu itu mungkur 8 projek ngau penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Tadi juta tok bilion. Ungkus 3.21 bilion ringgit. Tok tadi mungkur 8 projek. Projek yang kena kumbai jalai bersambung ke Kandang Nur ngelingik nyematan batang lupar satu. Lalu ia madah perintah menua Sarawak megak ngagak 21 buah jembatan besai buat serta Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah menua Sarawak. Okey, maka kenang jembatan batang lupar satu premier menua kita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg begulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu sepengudah berjadi ke jematan tu hari 4 tu tadi 9 hari bulan 7 2026. Jadi premium menua sekitar Sarawak nguluk
ngulu ke konvoi to ba penyawah lebih 200 km dari jembatan Batang Lupar 1 pengudah berjadi kenyematannya ba semuyau 9 hari bulan 7 to tadi. Jadi ya mega bisa ngetu nak lama bas kedak palan nur nyapa bala tuai-tuai raban bangsa pihak mega mensia mayuah ba sepemanjai konvoi ia ke diatur ya beseribai engkau pengawak berjadi kenyematan Batang Lupar 1 empai lama. Jadi raban tu bisa ngetu ba Masjid Al-Mutakin Surikai nur sidak besembiang zohor ngau asar berjumaah serta ngirup lemai seberang nerus ke pejalai nengah jalai besai Pan Bonio. Jadi penatai premier gaya sibu mayanya jadi ke pengujung siri pejalai ngena butuh sikal di nyambung nyematan Batang Lupar ngagai menua sibu. Dulu harinya balap ninga konvoi motosikal tiap bertuai ke premium Nukta Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ke pusat lalu mayanya pengawak tu penemuan itu ngagai pusatnya dikenang ngagai peranak menuanya lebih sidak yang diberi peluang nyambut serta nyapa premium Nukta Sarawak sepengudah yang berjadi kenyematan Batang Lupar 1. Lalu penatai raban tu bak dataran Tanang Sari pusat disambut ngau manah mensia mayuah ti madah ke program to kelai kawal yakel rat antara ketuai menua kita di to ngau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen menua kita Sarawak lebuh mai pemansang ngagai menua pesisir. Lalu ko pemesai peliliah pusat Encik Hamdan Katang Madah penatai premier maya to ko ya merek perangsang ngagai semua ngambil bukulai sama ngemansang ke peliliah tu lebih lagi. Lalu pihak mereka ke Konselor Zon Pusat Encik Ramzi Rasid Madah ke projek ngagak nyematan Batang Suribas 1 ngau 2 pihak mereka nyematan Batang Lupar 1 jadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat yang ke ukai semina ngemandak ketimpuh jalai tang mereka ngenegap ke jalai bak kandang menua pesisir kelebih lagi. Okey, mai kita kenang baru pengawak berjadi ke jematan Batang Lupar. Ti udah di penyadi ke empai lama Batang Lupar 1, jematan Batang Lupar 1 di penyadi ke premier menua kita Sarawak. Info-info pemansang dipkunci dengan kita ba YFM Sri Aman.

Lagu dari Joshua Joss kena kumai peraja mata. Sebelum kita nyanyikan ngagai jam ke penuri pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang.

0: disaster. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

mulai ke penginat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina bab YFM Sriaman.

0: Ingatkah program seruan dikenang? Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal hari malam-malam ke tinduk rindu ningal radio dah. Ura penyanyi merindu ngobrita na. Ura penyanyi ura lama klemana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ningal puati ningal. Sidang ngalai sidak ano namanya tu tidak bunijib ura lama mana magang. Ura keliap baru rindu ningal.

Ya, lagu kena kumbai Ayak Batu Melaban. Lagu keterobak sekali itu dalam program Seruran Dikenang di baik Michael Jeman. Ya, kita ya kerindu ke lagu hari Michael Jeman, harap ke Perindang, harap ke Lantang Hati, mendiang ke lagunya tadi. Lagu kena kumbai Ayak Batu Melaban. Nangkan ke lagunya, kita mendiang ke lagu hari Jelika Belayung, lagu kena kumbai Dinga Lagu Aku. Sebelum mendiang ke lagu hari Clement Inggun, kena kumbai Aku Nemu Ari Suba. Cuma meh, dua bengkah lagu lama tau.

Ya, yang tadi lagu Kedik Kumai, Aku Nemu Wari Soba dari Clement Inggun. Kita ngisit baru ngangai lagu kebukai 10 minit dah pukul 2 ngelihari. Ketiba kabel abdingam yang kami harap

ke lagu-lagu kini pilih kami dalam program Saluran Kenang sekali itu ngelantang ke semua pengawal kita. Kita mendiang ke lagunya Rinduati Terperindang. Jadi kita ngagai lagu Nangkan Kenyak Siti itu lagu Hari Meri Awil Tincin Toknya Ditanda. Sebelum kita mendiang ke lagu Andrew Ukalo, lagu Kedikumai Ati Asai Sayat Semilau. Kita mendiang kedua mengkai lagu terlulu dalam rintai ke sekali itu.

Kita yang mendiang ke lagu dari Linda nangkan kita lagu kena kumbai Siti lagu dari Linda lagu lama ya to lagu kena kumbai nama berita kita di rumah panjai sebab kita nang ninga ke lagu dari Clement Bayang lagu Clement Bayang to munyi to namanya udah nasib atur petara dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu lama dari Linda nama berita kita rumah panjai.

Okay, lagu hari Clement Bayang Kedai Kumbai Udah Nasid Atur Petara. Lagu kedua ke penuli dalam program Saluran Dikenang Kita ke sekali itu. Kena kita nutup Semen Saluran Dikenang ke sekali itu Siti lagu hari Datin Rafiah Buang. Kita ingat ke lagu Melayu. Kena kujung ke Semen kita ke sekali itu. Nama itu Saluran Dikenang Kita ke sekali itu. Lagu Kedai Kumbai disebut jangan, dikenang pun jangan. Sebelum kita nyingkang agak semen ke penuh di Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati Yari Bala Peningah.

Sinalago na. Terima kasih lah mas mampai mendiang ke YFM nyentuh ke jam dia tau. Anang kue ginsit ke Bukai mau nyentuh ke pukul 3 kami di YFM Seriaman kau kita. Lalu hari pukul 3 ditampung kaban kami hari YFM Kucing. Terus ke program kita yang kuap. Rentak ngalah hari.

Ya, terus kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati balap ninga. Ke terubah data dari Tap Benet. Kemarau hari kami di Supi baru pawak pakan kuyau dah seminggu ada hujan. Minta nuan main ke lagu Sebadin Tua, Ari Lekuang Adir. Dikenal menindang kawan Facebook, semua yang ngelala, ngejoko pesan, harap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ke dipasang. Tab Benet. Tuh sinun ini, peminat setia program seluruhan dikenang, tuh ya, sinun dengan lagu-lagu lama ke di kenatai kenuan, kok sinun ini. Dayang jaga selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawas, selalam lelengau ngege semua kami sebiliak kelebih lagi ucuk ya. Ya keba baru nurun training baru nurun training tentera darat kemarin. Minta main ke lagu Semaya Balang dari penyanyi Penny Lily. Harap kemujur dalam semua pengawas. Ramai bisik didengar berita bala anak kita ya ke udah barulah jauh benar ya menung yang angkat kirik bujang bisik udah mujur ngau training tentera darat ATM kemarin sudah nurun ke Semenanjung. Sekedap bala bakasih dah anak jiran aku, anak bos aku Mr. Uka Jang Mac kemarin makan nurun hari ya Epot Kucing ngagai Semenanjung sama ngau training tentera darat ATM. Arab kenuan mujur Mac. Mac anak Mr. Uka. Apa lambai ke sekali itu selamat berjalan ke pengawak ko ya ngagai semua ya ke bisik benda live jam dia tu kelebih lagi kita ya kenglala apa lambai. Rini Sabai selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman kuya sino ninga lagu-lagu lama. Selamat ngale hari kau Rini Sabai. Ujuh Cawang minta lagu Stewart Impin Puang. Dikena merindang terempu panas kami di sebawah. Neo Fu selamat ngale hari minta main ke lagu hari Matthew Francis semina penyangkai lagu ditujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Kennedy Ima Ari Lambir minta sebarang lagu ditujuh ngagai pengajar Raymond Remayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati sebilik di Muka Ronin sebilik bak bintulu sidak serumah. Harap kita perindang ngalih hari itu ngagai nuan ya ke benung perindang kami jam dia itu selamat berjalai ke pengawal kok Kennedy Ima. Michael Johnny, selamat ngalih hari panas menua kami di Serian Dito minta main ke lagu. Sebarang lagu hari Remjana dikenak yang merindang kawan Facebook. Balam nyadek ya bakso ngau sidak serumah bak rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawi. Selamat berjalan ke pengawak ngai kami serumah kok Michael Johnny. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak limbang minta tebah ke lagu Winnie Albert bisik ganti nuan kena merindang semua peninga YFM Sri Aman. Siko tu ianya Saloma Patrus Nanyom. Nanyoh, okay Nanyom. Saloma Patrus Nanyoh. Selamat ngalai hari bakiah ku ya. Nah, untuk mana gaya hari kami di Bintulu Pot jam diato hari pagi tadi lubang hujan lubang ngetu ga hujan. Kok Saloma Patros nanyo. Nyanya pesannya selamat berjalan ke pengawak genuan. Lalu pesan ke sekali itu sebenarnya kita ngenatai ke lagu ke dipinta balap ninga bisa nyendia ke setiap lagu dito ditiah ke peminta kita. Lemuk Randi, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Meligai Pengerinduk di Bay Ego Anthony. Kena berindang semua yang kenala, ngejoko pesan harap kelantang dalam semua pengawal kita kok Lemuk Randi. Ya, moga terima kasih alaban berindang kami YFM Sri Aman kok Lemuk Randi. Kami nyedia ke lagu hari Ego Anthony, Meligai Pengerinduk.

Lagu kini kumai Maligay Pangindo Ari Ego Anthony. Aba kunci ke pesan bukai diterima di balap ninga baka pesan inai meliang to. Selamat muncul dalam semua pengawa, selamat tengah hari ngagainuan ko inai meliang. Nyanya pesan ya. Lalu nangkan kenya pesan ya kedata dari Ros Liao. Pesan kedua, rintai kedua. Selamat ngerja pengawa engkau mujur. Menua kami bayan tasiak cukup panas. Minta tebah ke lagu rilida nadai utang pengrindu. Kena merinang uco anak menantu. Bak miri engkau semua orang kelala Ros Liao. James Anyau. Selamat menjalai ke pengawal minta main ke lagu Stanley Puang ngerubat umur dikenak merinang terimpo pihak megan uju Mary Ubun Martin Emilia Sam Ibrahim Akib Serina Sandau Janang Lina Bugis Ros Liao Boniface Ipiah Sinun Edi Rita Rita Catherine Robin Iba Vincent Margaret Uncing Nancy Sembai Agnes Lima Maria, Annie, Jimmy, Ngaukaban, Ia Kebukai. Nama berita kita, panas menua kami di Kenawian. Yang tadi pesan dari James Anyau. Venus Jonas. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih sudah baca komen. Selama hari tiga, kuya tau hari pesan dari sungai Biar Bakuang Bram. Sidak di sungai Biar Bakuang Bram. Yanya Venus Jonas. Angela Moses, selamat berjalan ke pengawal. Mana kami, gaya hari kami, Bak Bin Tulu Sarito, panas. Harap ke Datai Kelemai panas, kuya. Angela Moses minta sidak di Bintulu panas nyentuh kelemai. Kau jaga pesan ya. Mary Jalau Ujo, selamat berjalan ke pengawal panas kami bersuang megak kuya. Minta nuan bermain ke lagu Gerunuang Kaki Encuri Hati. Dikena merindang semua balap ninga kelebih lagi nuju Ravi Davia Grace. Ya kenyambut dari pengada ke 18 tahun. Harap kenuan semampai gerai. Pihak muka mujur buat pengawal pelajar nuan. Ko Mary Jalau Ujo. Yang natai ke pesan selamat. Ngintu dari pengada ke 18 tahun. Ngagai Riva Davia Grace. Riva Davia Grace. Saran anak berawah saran, cukup angat kami bersuang baka keserito minta main ke lagu Ngeruman Umur. Zek Ming, hari rumah Minggu Suratua. Selamat tengah hari. Hari kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam ngege balap ningai ke bisik mendiang ke radio pihak-pihak megak bisik medak live Suriaman FM. Selamat tengah hari, selamat mujur dalam semua pengawal. Ko Zek Ming, yaitu hari rumah Minggu bak Suratua. Chandrawan. Lani amai luturnya tadi berjakuk iban nadai nyangkut jakuk semenanjuang. Lutur kita tadi kena ditemui buat program ruai kita. Tak ampun ada yang komen untuk tadi. Kaban ianya Chandrawan. Ya segi amai luturnya tadi segi lani jakuk iban. Lani amai jakuk kelakar Melayu Sarawak. Si gaya orang rindu gawak di Sarawak tentu ya rindu belajar ke jakok-jakok kita bak menuh Sarawak. Rono Manijar minta tebah ke lagu Ukai Ngajih Rangkang Ngecuk Mata dari ABJ ditujuh ngagai bala kaban Facebook ngagai orang kedik sayau baka ucuk ya bak sibu Serian Kucing ngagai nuan ya kebenung gawak merindang kami. Kami di Lunduk Sarito mengkang panas. Kok Rono Manijar. Kita ingin natai ke sitik pesan sebenarnya berkongsi ke lagu yang kebisik dia sedia. Jeffrey Jeff Ari Batu Kawah Camp PGA Kucing. Selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawal bertugas di Konti Sedaman FM minta main ke lagu Lelengau Kenuan Denison D ditujuh ngagai kawan Facebook ia kenglala semua TBC mendiang ke radio Suriaman FM
si muda live Facebook Seriaman FM. Gaja ko pesan, harap ke semua kita itu perindang, mending ke lagu-lagu kudah dipasang unggal sano. Meruan rindu serta sayau ke YFM Mega. Ko Jeffrey Jeff, terima kasih ya Jeffrey Jeff. Agnes Inairobin. Ah, terkelanjur ngenatai ke pesan si tidak ke. Agnes Inairobin, selamat berjalan ke pengawa. Berita kami Mbak Miri sudah itu panas. Minta tebah ke lagu Zamri Amira. Kena jaya tubuh nuan. Dikena merindang triumpu. Pengak megagak ngagai orang. Ia kenglala Agnes Inairobin. Siti lagu kedai sedia. Lagu hari Dayana Shini. Kedai kumai singkang. Harap kelantang meniang ke lagu-lagu. Kedai pasang kedai sedia ke kami untuk kita. Dalam awak bukai. Dekat ngenatai ke lagu-lagu bukai. Mungkin ni tiap peminta kita. Nyangka nak ada tebah serita. Sebab awak bukai kita nembah. Mungkin.

Nah, tai ke rintai ke penudi pesan-pesan rinwati ada kita bola peningan dalam awak ke sekali itu. Cecilia Fernandez, salam Ari Bintulu, minta mayan ke lagu Ari Florence Hai, Kawal Antara Tua. Kenaya merindang semua yang kenglala nak tinggal muka ngagai bala menyadik ya, bak pihak muka penunggal ya, petunggal ya, ngagai bala kaban muka di tuju kemagang, orang kenglala kelebih lagi, selamat berjalan ke pengawak. Selamat mujur serito. Serina Senajanang, salam Mari Hospital Seratua. Harap ke kami di Hospital Seratua atau jampat gerai magang. Oh, nyangka ya tu benar diperubat di Hospital Seratua. Selamat gerai ngagin wan Serina Senajanang. Tuk muka sikuk ada peminat setia YFM. Jadi ya minta main ke lagu, sebarang lagu dari Anderson Ngalai, kena merindang semua bala peningang. Ake Istefani. Oh, mana nama ucok itu? Istefani. Jadi itu pesan dari Ake Istefani. Minta main ke lagu dari Anderson Ngalai. Kena merindang semua yang kenglala. Okey, nyarintai ke penudi pesan-pesan rindu hati ada bola peningah. Kita nyokak datai pengunjung program. Pukul 3 bakal selama dia ada kita yang nyuak ke penuduk atau ngagai kawan kita di YFM Kuching terus ke program rentak ngalih hari. Tapi amga kita di kita ya ke bisik mendiang ke YFM Miri. YFM Miri lagi dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3. Lalu nyameh ke penudi nur berkunci ke pesan inovati. Kita bisa nyedia ke lagu dari Dato' Zamri Amira. Senang kita ngunjung ke program lagi. Terima kasih yang kita ia kesempatan mendiang ke kami. Kita ia kemendiang ke kami. Hari pukul 12, pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Harap ke penemu, info, penerang-penerang, berkawal ngawah, atur pemansang, info pemansang menua kita. Jadi ke penemu tambah kita, tahu kelantang ke hati kita. Ya mega lagu ya kedi karap ke kami atau ngelantang ke hati kita di bisik mendiang kami nyerumbak kita yak batur ke pengawak jam dia tu nampung pengawak baru sepengudah kita ngetu tengah hari tu tadi. Yang ujung ke program kita ke skeleto jadi aku ibian tau ke Steven Tapasilai. Terima kasih yang kita ia kesempatan mendiang ke kami, kelebih kita ia kemendiang ke kami tadi. Terima kasih ya mayuh-mayuh, kita bertemu baru bawa ke Bukai. Ngelah tengah hari sekali kenyap program menuju minggu. Kena ngujung ke program nyedia ke atau ke mai kita mendiang ke lagu dari Zamri Amira, Dato' Zamri Amira, kena jaya tumbuhan wan. Kita bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat ngalih hari.

Rame lagu tu. Terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM. YFM sekolah sejalai. Bye-bye adik kami di YFM Sri Aman.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okay, masalah lebih dan lah hama o kasayung lara mani tamlim kerana tang pejo peji dalam program PDK pejedeng kalau pejedahi ke DJ Bao na jadi una lo mus kena men DJ I ala upah pani tamlim matoh mampuku na 22 beluadau atang puku na telo lavi anide. Okay, mani tamlim madani hanah 25 da bulan tusu 2026 dan lah dani hati gate adawa telo. Jadi mani tam na teh kucing seria na lunduk bau maklah hada pejo-peji kelang hidado kami re FM pakai frekuensi FM jiku sunom penji dan lahu FM jiku sunji puen tusu. Okay, manita melantai apa senaya miri keledang kelang hidado kaya miri FM pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pita nesaya puen kusung. Nah, palahu manita melantai hada lehudik hui naman kelolan teha telang usan lemping apo tutoh belaga dan lahu menkelolang suma na pasan miri kladang kelang hira da kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Nah, palahu manita malante nundi My TV kladang ane pejadik ngejala channel My TV tusuji kusung. Nah, palahu manita malante halam dalai nurepa hawan dalai jaka ane kladang kelang hira da kaya miri FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dah manita melahi pun Facebook mengkelah hadau ne pejadik ngejala live hak page radio kayan. Okay, lagu alam bukanlah santam menadi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kenan Ezra Music ihati tung tarung tibo. Jadi menonin aku sengeri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati lengku maklung lake jalivan.

0: sebab kita faham sekarang kan banyak media massa yang yang gadget yang banyak,
1: terutamanya
0: untuk membuang massa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
1: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
0: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2, saya Tusuk G, G Pitan 02.
1: 0G2, saya Tusuk G, G Pitan 02.
0: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Apa fungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah. Itu saja dari saya.

0: Okay, maksud lebih dan lah rumah awak kasa yang larang manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati longku mak long lake jelivan. Jadi lagu na negeri itam pala puluh pita mini tepuku na telok lebih. Okay, so lebih sung larang nila suap pesu ke manitam lima hui nama kelo bake-bake ala naik pejadahik ngejeloh program PDK peji adahi na kelo. Jadi yang panah kui bara anu program PDK agak te puluh lima bulan tusu duman 2026 atine aku sang basa dahun bake-bake ta melane komen ngejelo live page radio kayan. Okay, tini bake ta Miguel Majo, hello DJ Baun la sudo hapuju tegang ba nabdui teh telesak nedengar hakonti DJ suka dengar kui hakonti ni hake lagu heredang DJ sayo lovi de telo ne telo ha lasan telo akai lagu ngatok membake gebles mentelok limbake saya kena Pak DJ Baun. Okay, sekena menikah lahu Miguel alo ukusi aju alundo men apuju tajaka ani. Okay, tini bake tam Iba Vincent kena tini sayu love DJ man Sibu Jaya ni DJ dahin lahu suku plasu dau kalau hak Sibu Jaya love ani DJ. Okay, sekena menikah lahu Iba Vincent alang ukusi aju lundau man Sibu Jaya lahu dahin tini bake tam John Ngo kajo keliam DJ baundani jelemih kena tini yo. Okay, dahin nanti ni bakal tam keling tamawa MJ selovi DJ akai DJ dah keji lagu lekenan Anderson ngalai ihati bakiki sebulu betis angavan kira pahapan alim dah halati kelenghi redo kayan dahin lahu saya lovi men itam lim saya kena pak DJ. Okay, sekena menikal hu keling tamawai ala unai peji dahik lahu ngejalam program PDK lovi ani. Okay, menitam lima tina kuna barap lalau ano program PDK agak te adawa telok tina puku na telok telok puluh minit naik tanpa ji alam segmen surat dengar menuhanan hana kusang basa lung doni alam sejarah menitam lim jadi puku empat lewi hana tanpa ji alam segmen ngelarah jaki puku empat puluh minit tanpa ji alam segmen pengjam tam puku empat junang hana tam tek lenghi dengar lewi alam pahamau meredokai yan Miri FM jadi menohanan hendak kusengkusi dengah menhawang daleh menitam lim dan lahu pukul 5 lewin ai tamte payang jaki tai kelengi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah klia dahi menohanan hanitam peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lewi tamlasi ngejoloh program PDK peji dahi nakelok. Kena nana program PDK lama tu mampukun na telo lovi atau pukun enam naa kena nalim dan panau pahapan di lahu da mauk info man itam lim. Jadi kerana yang pandai tam pejo-peji alam segmen surat dengah tetruk leng hiji lagu pengakai bakai tam hati ji lagu ala kena Vita Alvia Haredang.
1: Radio Kayan, Miri FM.

0: at pangjam.
1: Stroke haba deng enyekang dahin usihat tenop tua jadi. Daha alamalai gak stroke haba, lubunji apeng dahin daknyam. Lubun dua, daha alam dakaya urip. Lubun telok, daha alam teprah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tektan matandau. Nino tuk senyekang stroke haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivok kehung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Radio Kayan, Miri FM.

0: Alante Habaram Dahin Balaga Paanlah Peji Dahin Radio Ta'am. Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelo. Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelo.
1: Kena naji lagu ala kena na dia nani ni hati lo kuma aku ingat na pihak terlalu lagu ni angin na hadang pahapa ni tamlim hui naman kelola ngelara aja ka ani dan kerana aku sembasa alundu ni alam sejarah men itamlim unak ring dawani hati 25 da bulan atusu 20 pita na telo tino alan kelita api perai ha seberang perai andaha teng up dahin rasmi jadi alan kelita api nan an hata ke teng up tino anan ni hati junang men pantai barat tanah Melayu dan lahu tek rangkaian alan kelita api alam penghubung perai dahin Seremban tinok suna ihati 450 kilometer. Jadi alam kelita api perai Seremban ani andahakna alam aduma pulu saya pitan pulu pitan penghubung kuri-kuri pasen matohna menperai tepala bukit mertajam ateng tepala nibong tebal alanana lahu kira sente kira penghubung dahin alam kelita api hak Tanjung Malim Perak delahu ansabung dahin alan kelita api Selangor hak Kuala Kubu atau ngebangi dahin Seremban. Jadi alan kelita api ni kira teng up delahu dan naji sejarah alang berguna alang ngemaju pengangkutan kelita api tanah Melayu. Kena nana londo ni alam sejarah dahin alam sedak skripan ni ihati arkib negara Malaysia. Radio.

0: Manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa tuduh, ipak batok lah perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat, musu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu seng nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tuk aneh jadi awin ipak batok ati em-en jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Online radio men pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: su humor necesario.
1: Okey, wassalamualaikum dan lahumma oka sayang lara menitam lima jadi maritam utai kelengi dua lagu hati ji lagu ala kenaan Anderson ngalai hati biar bakiki sebulu betis dahin na jilaan lagu ala kenaan Deli Amerai hati layang lan asi Tuhan. Okey, tini baketa maradian lah selovi adawa DJ aku nak pakai lagu ala kuma layang lan asi Tuhan bara sekuna manika DJ. Okey, sekuna manika luhu radian navin akai lagu ana man adi dahin nanti ni baketam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ selebih DJ dan lahu salam ceria membake-bake alang tehino tu aja kani dahin lahu kena tini akeji lagu DJ hati jangan tinggalkan aku ala kenan Emelina dahin Iwan sukunab DJ dan sulovi dahin saya bertugas menikah kena tini. Okey, sukunab menikah lahu Asfian lang lahu vani nepe jedahik ngejaloh program PDK leviani biya kesi nusite lagu ana nalang sistem tam bila menuti akdakan lagu alang hak betih na agam pahapan itam lim alovi ani. Okey, tini aku sangkusi Kiolundau mendalih tam Sarawak darat telur daun nak ring dahin lahu Kiolundau ni akala melaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati perlima da bulan tusu tino pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi jimai hati gate dopat puluh enam da bulan tusu tino pedah jih ma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hati hak kuri-kuri ngavan hadale hudik. Okey, tepul tusu da bulan tusu hati gate da lima tino pedah jih ma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Jadi hanadau jarun telok dau ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Kena nanak kilo dau mendalih tam Sarawak darat telok dau jadi aku ingin makelo bakal-bakal lentih not wajakan ni hitu kelo kusi aju lundau kan repa lahu haduin kelo na love ani jasi tam pepeh jam kenungka haduin kelo na jaka ani minatik balai makelo lo alana tuk beh jakanika maklo ada kusi gaban tuk beh kloti mana kui ngejeloh WhatsApp tam hak konti ya dan lahu jasi tenang pekifah dalam baki-baki tam lahu alang ate kelehi redo kaya dan lovey ani kadai kerana aku segerita mak pejoh peji alam segmen ngelara jaki dahi men onan di tam tek lengi jelagu lekena rosana urai lang kuma live ngete ika
2: Lara Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya masih ingat di situ sore, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan dari mana Miri ke bawah. Kita akan berbicara, ada masa atau bulan ya kan? Begitu kita kira, para mengudik ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak aku dengan kereta mula jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mengudi. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan tu akan siap dari Miri terus ke kawasan sehingga kalau drama dan long mana hingga ada nickname mungkin long lama si lama lagi long lama jadi long baru sebab apabila jalan dah siap infrastrukturnya siap maka perkara-perkara yang lain akan muncul termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
4: Kita itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

0: teknikal yang dikendaki hari ini.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Kerana ji lagu ala kenan Alex Lihan ni hati longkuma pasar tamu asap. Okey, dina lagu negeri itam pula 26 minit pukul 4 lebih. Ada hina tini aku sengkusi aji info menitam lim tejoh kepe na dermada ha. Alam dahana te pulu saya do bulan na tusu i hati ha permaisuri Imperial City Mall mato mampukun na pulu jihma tepukun aji ngedau. Dahin te pulu pitan do bulan tusu tino kepen dermada ha andana hak riam teknologi Institute level telok mato mampukun pita najima atau pukul 22 beluadau. Jadi menitam malang hava te plus saya dahin plus pitan da bulan na tusuan ni mengkelo hadau te dermada ha kelo. Jadi empan nitam ate kelengi dengan lebih ala nemen Redo kaya na Miri FM hati lah pukul 4 tajunan a tetrok lenghi jilagu ala kenan ina ihati apa

0: Tangti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: ta o ku payang be hule ga hurut halong ku pasti haunan hina laan wa FM pergi tenggelo.
1: Okay, mau salavi dan lah mau ke sengelara menitam lima jadi anak naji lagu ala kena Daniel Bampai hati dale Sarawak. Dan nanti ni aku nak abasa dah hamba kita majori mar MDW salavi menitam lim. Dah nanti ni abah kita Jennifer Jen salavi DJ lasu landau hak matang ini sekena menikah lah Jennifer Jen along ukusi aju lundau men matang jaka ani. Jadi menitam malang atas hengah barang lasu jaka ni mengkeluh ada dui atak lengkahum di lahu awi keluh sentai musamah min keluh ka mengkeluh ada pakai hung norepah pakai payung ya jasi keluh emgatan hanit ematan dauti. Okay, di kerana aku sengkeritam perlu pejah-peji alam segmen dengah menhawang daleh. Okey, dengan alang-alang ala neman Jiaxing tina tejido ha wilayah Zhejiang timur China and hak tahan men u ihak te mete hina na divana ateng hina na divana berung patulang rusuk. Okey, tawit adoni te mete hinana hina divana ni tawit hinan divana ni kira paham te bakehna ya men u puboh sauna. Jadi itu kan ni kena tini tino dohani hipun dua anak dan lahu dohani dahin laki nak nyadu iha pasen alang sedap empayan iha akai hinan divana puboh dua anak nak nureparan hinan nak ni iha tishen. Jadi anak adoni di kira perhubung dengan hinana ngejelas sistem kamera pengawasan ha hamin rahim bara tino ihani amage bi spun dohna ni di kira amkaseh ala kira amkaseh ala suhu batu nak di. Jadi doh ani di pelalu pakai kereta api dahin tepala hamin nan divana ji jam menuh anan. Jadi hinan divana ni di norepa syena ni abara men dohanan tino anak ni kira madau norepa usaha kelihi dahuna tike dahin lahui ha abara tino dohya ni perah ipa. Jadi witanan di dohani akira ngendap geri hinan divanan ti tepala umapra bi akira syeni usaha kaseh Avin hang na pesuk abakeh nak nidi. Jadi syembara tinoi ha kira sanggup ha matai men ui ha puboh sauna. Avin sauna nindi kira haman sauna ni nak long. Tapi tanana adoh ni temete hina na divana ateng patulang rusuk hina na ni kira berung kena tini ya. Okey, nanti dengar alenai men Jiaxing. Dengar alen kedua alenai men Vancouver. Tidak dua la unga lemate tidak dua di men uji bilun buavang. Kira telegak hawang banget British Columbia, Canada. Bilun buavang hugas lima atu kira alam na operasi perhutanan hak lo borots inlet men u tenup tua telegak ala pukul 65 minit ajih ma. Jadi tak terlalu ung alam bilun bawang anandi pilot dan lho ji kuna nyadui perhutanan alam matai dahin tak jela ung alang sayu daripada nusi tega. Okey, nanti dengar alenai man Vancouver. Okey, menitam li menana kuri-kuri dengar menhawan daleh dah kusi menitam lim lebih ani. Dia lahu dengan menhawan daleh dan itam kelenghi tek jaka alampia lebih ajima. Dan kerana aku sengkiri tam tek kelenghi je lagu pengakai bakih tam redin lah alang akai je lagu ala kena luta imat. Dan kerana aku sengkiri tam tek kelenghi lagu alang kuma ika alang ak nyalam lan.

0: Nak selamat kita tahu tahun ini puluh lima terbulan 7 2026 ini na tahu telu. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM pekuak pemung kejaya dengan akik Pauline Lenik. Pendidikan yang berkualiti atak pentinglan dalam mecuk pembangunan ka dale ini. Ini pe penjau sukat uyan keti ketai masa depan Sarawak yang berdaya saing ka pentas global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma, Sarawak nakini tai palak pembangunan dalam kadonaan industri ia berteraskan tenaga boleh baharu ngan ini neca industri ia perlu ngebakat tempatan ia berkualiti. Dalam bina apa, sistem pendidikan pemesti petai biok ngan bat, pekuak ngan asat perubahan pembangunan ngan keperluan ekonomi ka dale ini. Teks ucapan Premier lepekkan baca kuun Timbalan Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian, ia wakil ia teguh tai pejadik ca umat sekolah yak mading inana sekolah swasta St. Joseph ka Kuching. Ia pekumalaa gayeng pekuak cin institusi pendidikan swasta peatak pentinglan dalam menguatlah ekosistem pendidikan ka dale ini. Sekolah ini lepek ngemusit kado anak sekolah yang lepek kanan dalam kado-kado bidang, kuat bahan dalam bidang profesional, pemimpin perniagaan, pendidik, kerja ngan perintah, ngan bina pe jadi pemimpin kuma kelunan kado. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR ca abeknya untuk tujuan kelok tai ganti pembinaan Jabatan Batang Lupar, Jabatan Batang Igan ngan binape Jabatan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Kuma, kedua-dua projek ini unfungsi ngan objektif ya biok dalam pembangunan ka dale ilu. SSLR ca ini neca projek ya strategik cin perintah persekutuan bagi mepeng ngan jadi catitai kuma Sarawak ngan Sabah apa nabek tusa tai pala atau pe tai lapa pakai asat Brunei. Ngan binapa sukat buka akses tai palak dale pedalaman ka dale utara Sarawak. Telu jambatan ini nak kadok peniga kuma kelunan kadok ka dale sada banget apan sukat ngebuat laa ketai pengajuk asat binapa mengembau keselamatan mung kelunan kadok ka embau janan alun dan binapa sukat mengembau ngan ngemaju puyan ekonomi tempatan ka dale ina. Dalam binapa, Kementerian Kerja Raya ngembadak kimet ngan komitmen dalam nak tulung ngan gayeng pekuak kuma perintah kat dale Sarawak bagi nak penuken pasen pembangunan infrastruktur kat dale Sarawak ini. Ini peging ngan cadangan yak mading cin saluran rasmi perancangan pembangunan negara. Ia penambah laa, cadangan cin Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pasen kepentingan pembangunan kak dale persisir binapa ngan janan kak dale pedalaman pekuak ngan aspirasi kerajaan madani bagi menuken pasen pembangunan infrastruktur yak nak peniga kumamung kelunan kadok kak ca-ca dale kak dale Sarawak. Ilu long linga dengar cin RTM RTM Miri. Pengya strategik ke ang dale Sarawak ngan Indonesia ken pejadilah cin ketai gayeng ya muat mepeng cin ketai bidang pengangkutan udara ngan binape pengangkutan darat. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Sri Lee Kim Shin Kuma gayeng ini sukat mengembau laa puyan dalam sektor pelancongan, perdagangan, pelaburan ngan binapa sukat mepeng ngan menguatlah hubungan ka ang dua-dua dale ini. Reput ini ngebada untai embau dalam ketai asat kelunan kado teka dale Sarawak ngan Kalimantan ini neca ngebada capuyan yak tiga ngan makin tai nyeng ini pepenjo ti cas sistem pengangkutan yang lebih tiga binapa ngan bersepadu cin dua-dua dale ini. Ia ti isu ini olepak alak ca kunjungan hormat cin Konsul General Republik Indonesia ka Kuching Dr. Abdullah Zulkifli. Kunjungan ini na lawatan rasmi ya tadinglan cin Dr. Abdullah Zulkifli olepa ya pasat tugasnya jadi Konsul General Republik Indonesia ka Kuching. Pasukan Gerakan AM PGA Brigade Sarawak lepekanan ngemetep kuda-kuda puyan penyelewengan minyak diesel kak Dale Sri Aman ngan binapa kak Kota Samarahan. Inina olepai da pasat ca operasi yak nida nading cin ca bulan 7 yak lapa day. Komander PGA Brigade Sarawak, Assistant Commissioner Lim Bak Pai Kuma, kiok-kiok dalam 46,000 liter minyak diesel lepekan rampas teguh operasi ina. Dalam binapa, ida pe un rampas tangki skit, tangki pakai maung minyak, jentera bat ngan kadok-kadol a kerasa yak kan ida pakai pasat puyan yak salah ini. Mung ketok nilai rampasan inana dalam pengadok ayah atau 24,000 lemak atau pien puluk pien ligit. Dalam teguk inapa, suwek cin 60 tan produk yap, buin, atuk, nugget ngan sausage bina pelepek ken siok rampas. PGS Sarawak perampas tor sejok beku, kereta ngan kado-kado naan laa keresa pakai maung barang dina ngan bina pe keresa pemprosesan. Mung ketuk pengadok nilai rampasan inana dalam pengadok 10.6 juta ligit. Operasi ini lepek ide pasat kak Dale Sibu, Miri Bintulu Sri Aman ngan binapa kak Kuching. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepek sedia kuun Nur Akila Arbain cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai kak usia talidio kenyam Miri FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Yang nyala mai ke mamung tuyang sadin seken ya pemong kejaya ke usai tali dia kenyang kini di jelenik ke pasal lai ke mcin pukul telu adai pabe pukul 6 kata tawap ini na ya sengana ke ini na jam ke telu ilu kejaya ke usai tali dia kenyang kok pengalai ya ikam sukat ngelingai ilu ke usai Miri FM Facebook Miri FM tali dia kenyang cin pukul telu pabe pukul 6 kata tawap dalam bin apa ikam sukat ngelingai ilu cin siaran radio pengalai kat luyak pian puluk lemah 0.7 FM Pian Puluk Lemah 0.4 FM Pian Puluk Ayah 0.0 FM Binapai kamu sukat ngelingai lu ke RTM Klik ya siaran atau aplikasi RTM Klik cin pukul lemah pabe pukul 6 katai taup dalam binapai kamu sukat ngelingai lu ke My TV Channel 7.0 Ya sana ke inai se amau uko ya kuat ke mengelingai lu singgat tau ya sukat kejaya ke usai tali dia kenya singgat tau ke siaran atau pekak luyak ya ke lepak badak ku mai lu adai. Ya inu dengar ke mengsana ke yang ngelingai lu ke usai tali dia kenya nu kumbin

dekat income tahun ini. Ya, tahun ini puluk lemah atau bulan 7 2026 perkuat dengan tahun telu. Ya, salam pemong kejaya ke usia tali dia kenyah lah. Caliwai lah aku maikam ya metit dah beli metit dah tali dia kenyah tu ini. Ya, kena nak sangat nakai yang terkembir-kembir akik ke kusi. Kumai lumong pasan dengar awang. Dengar awang kumai lu kak dale. Ilu kak dale mirikin ya. Ini akik, akik ke kusi dengar awang kak dale mirikin ya ding ya. Dengar awang kak dale mirikin ni kata taup ini on bayu begilat kak ca dua ukok. Ngan taup tena abe on hujan. Ya ilu tepuke tenat dengar awang kak dale marudi. Kak dale marudi dengar awang kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko. Ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini sedengar awang kak dale marudi. Ilu tepuke tenat dengar awang kak dale telangusan. Kak dale telangusan dengar awang kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko. Ini sedengar awang kak dale telangusan. Ilu tenar dengar awang lah lu tepuke nak dengar awang kak dale belaga. Ya, kak dale belaga kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko. Ya monga ya ngelingar tali dia kenyai nai sik dengar-dengar awang ya ke lepak ke kusi kumailu kata taup ini ya dengar awang ini kenggin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Harap ini sukat mepoi kem dalam ika ke pasar inu-inu puyan atau pegayang ikam kata taup ini ya sekarang ke mong.

0: Ya, ni saya ke pukul kuat ke badak adai ke pukul lemah minit ini ya. Akik ke perkusi kumai lumung pasan untuk segmen atau apa. Segmen lu saya ngetau inana pasan segmen agat dengan sengela. Akik ke metit kumai lu segmen agak nak sengelah lepas ini dan yang terkembi-kembi dengan anaknya pemung kejaya ke usia tali dia kenyangak ini di jalan ni ke aku selalu ke empat pukul 6 kata tahu.
1: Manya tawai dengan selamat petegok dengan anak kek mung ya on masa ngening pasang katuk kesehatan tahun ini. Akek misi BT Supang Chin Hospital Miri. Akek kerja kat klinik pakar buah pinggang dalam Jabatan Nefrologi. Tiga tawai kuma RTM huban nak awang make nak cak katuk agat mailu pasen dua pemuyan rawatan dialisis mempesakit yang lepas tasak ubi. Inana sakit ubi ngan dialisis pemuyan isek muek dak pakai sungai tabat atau pe pemuyan isek muek dak pakai mesin dialisis. Kena kek pencong ngan katuk agat kelok badak mak ilu mong peluk dua atau bulan telu singgat uman ne hari buah pinggang sedunia. Ini ca tau perintah le Malaysia neranak pasen kesehatan buah pinggang. Ngan tema hari buah pinggang sedunia uman ini 2026 inana kesehatan buah pinggang untuk semua prihatin terhadap manusia melindungi planet. Nyerengan ngantau agat ubi sedunia bulan ini, ilu kelok ngeringa pasentuk sakit ubi yak muek dak, pakai sungai tabat atau CAPD, atau pe muek dak pakai mesin dialisis. Singgat uman kado alik kelunan siok sakit ubi ni. Penyebab yak lu benca siok sakit ubi ini, inana kencing manis ngan sakit empau dak yak beon terkawal. Kat dalam Malaysia, mesti unca usah kelunan duktun badak un sakit buah ubi tahap akhir yak perlu muek dak. Dalam statistik perintah ilu tahun 2025, kira-kira 50,000 kelunan perlu dialisis, inana termasuk pakai sungai, muek pakai sungai ataupun muek pakai mesin dialisis. Dalam cauman lebih kurang PN 1,500 usah kes mading sakit ubi yak perlu dialisis. Ina ilu naat cin kajian perintah, ida jangkakan dalam uman 2040 kira-kira cato 6,000 kalunan sakit ubi yak perlu dialisis. Inu dialisis ni. Dialisis ini ca proses muek dak kalunan yak sakit ubi peringkat akhir. Ina ne ca proses yak nulung muek dak yak lepas jameng atau mano dalam usa. Buah ubi yak lepas tasak, beon sukat nyarep atau tapis dak yak mano, kuat urea, kreatinin, ngan pekinapa, sungai yak lebih dalam usa. Buah ubi yak tem tiga, nulung usa le tapis dak yak mano, kuat urea na, ngan sungai yak berlebihan dalam usa ilu kelunan. Tapi, buah ubi yak lepas tasak, mung dak mano, kuat urea, toksin ngan cecai lebihan dalam usa bion sukat keluar cin dalam usa ngan ia akan ngelinek dalam daa ilu. Ina nana ukok kelunan ya sakit ubi na ilu naat un ba ngan pekinapa ida jaten usa da. Masa ina na duktun cuk dialisis atau pemuek daa. Dalam kes emergency yang perlu dialisis, duktun akan usuk catiup atau kateter kak batuk atau pe ke angapang pakai muek dak. Dialisis atau muek dak ni perlu ti putung udip. Selain ina, boon peluang da tai ti kidney transplant atau pemindahan buah pinggang baru da beon tusap muek dak laa selagi ubi yak mading transplant na tem tiga. Kidney transplant ni ca topik bio. Boon masa caliwe laa perlu ngeringa pasen transplant ni. Pasen dialisis tak ada. Akek kelok badak milu, kumbin ni sek pemuyan. Dua pemuyan muek dak. Pesakit yang mading siap sakit buat ubi ni, yang perlu dialisis, duktun akan nak meda dua pilihan. Muek dak pakai sungai ataupun muek dak pakai mesin dialisis. Ini ada dua cara yang ganti kerja ubi yang lepas tasak dalam usa. Ini apan pesakit un rasa tiga, agat kuat isek dulu yak biar nawai sakit. Uban ku un dialisis ni tuak sukat mesau dak mano kuak yuria ngan sungai yak lebih dalam musa. Muek dak pakai mesin ini ataupun ilu dalam medical ilu nepai ngadannya hemodialisis. Hemo ni artinya dak. Ini cah proses muek dak pakai filter ngan mesin dialisis. Filter ataupun artificial kidney yak gatek kerja buat ubi yak lepas tasak. Proses muek dak ini terjadi kat dalam filter atau artificial kidney dengan bantuan hemodialisis mesin. Ina nak ukur ilu tak anda keluar cin pesakit masuk dalam tiub lepas ina temes kat mesin masa proses rawatan hemodialisis ini kat umat sakit. Dak yak lepas buek atau lepas ditapis dalam filter na akan masuk oleh liwet kat dalam usaha pesakit. Doktor akan badak mempesakit cuk ia sedia ujuk ukok ti tapak dialisis. Tapak ini dalam bahasa medical inana AVF. Pakai tapak ini na ukok misi nusuk lo AVF. Cil lo AVF ni nadak keluar masuk ke dalam tiup tai palak filter ngan ataupun artificial kidney kat mesin dialisis. Pesakit perlu tai muik dak kat hemodialisis center atau hospital telu liwai ca minggu. Dalam ca sesi muat dah alat telu ke 4 jam. Pesakit mesti on tapak AVF na pakai muat dah. Mung misi atau derisa yang kerja ke ukok muat dah ida lepas on te training atau apa post basic pasien sakit ubi dengan muat dah. Yang kedua cara muat dah laa inana muat dak pakai sungai ataupun CAPD. Ini pecah proses muat dak tapi pakai sungai. Sungai yang ida pakai na lepas un kelut tabat yang memang khas untuk proses na. Dalam medical ilu nepai cecair na peritoneal dialysis, dialysis fluid ataupun PD fluid. Proses ini terjadi kat dalam batok. Kat dalam batok ilu kelunan ni, unca lapisan ngadan ya lapisan peritoneum. Inana ya penapis semula jadi dalam musa, muek dak mano kuak yuriana. CAPD ni baik untuk sa pakai mesin dialisis ataupun artificial kidney kuat hemodialisis na ade. Doktor akan masukkan ca tiub ngadan na tengkof kateter ke dalam ruang peritoneum pakai masuk ngan keluarkan mesau sungai yak lepas mano. Kira-kira 2 ke 3 minggu lepas ukok masuk kateter na malit baru misi kat CAPD na ti training ataupun ajen pesakit dengan keluarga pasien CAPD ni. Sungai tabat atau PD fluid dimasukkan ke dalam batok melalui tengkof. Kateter ina ngan dibiarkan dalam batok ruang peritoneum abek 4 ke 6 jam. Masa ina na proses meda terjadi. Lepas 4-6 jam ina baru ti exchain ataupun ngeliwa sungai ina. Keluarkan sungai yang lepas mano dalam batok. Dari ore abek muo melalui tengkof kateter na lepas ina masuk lagi PD fluid yang banding. Dalam catau pesakit perlu ti exchange 4 liwai catau kira-kira dalam 4 ke 6 jam antara exchange ikut badan baan duktun atau misi kat CAPD nang pesakit. CAPD ni carawatan yang sukat ti kat umak beun tusat ti kat hospital muek dak lah ah. Misi yang kerja kak CAPD akan ajar atau nak training semua pesakit ubi yang muek pakai cara CAPD. Training CAPD me pesakit ngan panak iana alak kira-kira ca kedua minggu atau pe lebih majan abek pesakit ngan panak dah menjamti tengen. Lepas pesakit ngan panak ina na menjamti, CAPD ni tengen jadi bek na tusal atai kak hospital. Ia akan tirawatan CAPD ni ke amin ya sendiri. Uban ilu petisen, ukok muek dak kat hospital, bang penuh ngan beon sukup. Ngan pekina pe, kak do alik pesakit mading, yak masuk umak sakit perlu muek dak nekini. Dengan peningkatan jumlah pesakit ubi atau buah pinggang yak perlu dialisis, jadi selain ina pe, tujuan perintah cok muek dak, CAPD ading mekelunan yak sakit buah ubi inana, ca mengurang isi kadok pesakit kat unit dialisis kat hospital yang perlu dialisis crowded nak kat hospital uban ukok dialisis kat umat sakit ilu utamakan pakai pesakit yang masuk ward atau pesakit mading yang perlu dialisis. Kedua, kos rawatan CAPD lebih murah cin muat dak pakai mesin dialisis. Dengan kos lebih murah ni, perintah sukat menampung rawatan memong pesakit yang sakit ubi. Pesakit baik tusa ulang alik temuat dak ke hospital atau dialisis center. Inapa sukat jimat kos minyak kereta ngan pekina pekadok masa ya pemong ngan keluarga ke umak. Ngan keempat, CAPD ni pesakit sukat atur masa ada sendiri, terutama mempesakit yang kerja ngantem sekolah. Makin apa masuri rumah tangga, ida sukat di kerja rumah atau jaga anak dah kuat ngalai deh. Kelema makin apa mempesakit yang kelok tai melancong atau apa makan angin. Ida sukat tai melancong dalam ngan luar negara. Uban muat dah ni pakai sungai ni sukat di tengen asal ontilong yang buek ukok. CAPD ni pertiga mempesakit yang ngelinik cok cin hospital ataupun beun center yang nyeng ke amin dah ngan pe umak beun transport pakai liwet-liwet atau ulang alik ke hospital. CAPD perlebih longgar dalam pengambilan sungai ngan pengumuman dah. Dan menurut kajian cin perintah muat dah ni, muat dah pakai CAPD ni lebih buek uban dah ti singgit tau. Ngan proses ini lebih gentle atau lemak. Okay. Dalam jangka dado, kajian badak quality of life pesakit muat pakai sungai lebih tiga cin muat pakai dah. Walaupun ke badak kau ina, tapi on pesakit yang beun sukat atau sesuai muat pakai sungai. Nah ukok kena pesakit milik muek pakai sungai, doktor dengan misi kat CAPD akan ti assessment. Sukat ka be pesakit na muek pakai sungai. Syarat muek pakai sungai, kadok tu syarat tetapi akik badak yang penting tua. Pertama, pesakit na mesti setuju kalau belajar pasien CAPD ni ngan un motivasi ditengen ngan jaga ya sendiri. Pesakit mesti sukat jaga kebersihan sendiri, pekina peukok ti CAPD na mesti bersih. Kuak ina pa ahli keluarga ya, kuak amin ngan ya, mesti buek. Ka amin ya un ukok maung sungai tabat CAPD na ngan ukok muek ujok ya teneng. Perlu on dulu sentiasa ngan kuat amin ngan ia, ya sukat nulung ia ti CAPD malap pesakit be on tiga agad. Calaa pesakit ya on pudak biok kat batak pa be on sukat muek pakai sungai, malap on masalah dalam ruang peritoniumnya. Ngan ida ya pesakit ya cacat, kuat buta, ngan be on ujok pa be on sukat muek pakai sungai. Uban ilu perlu ujok ngan mata ti CAPD ni. Jadi, buon ca syarat na pesakit beon menepati, doktor akan sarankan ia muek pakai dak, pakai mesin dialisis. Naak de, kek lepa badak kumbin isek muek dak pakai mesin, inana ngan bantuan mesin hemodialisis. Jadi, muek dak ni hanya dilakukan kak hospital ya un hemodialisis unit tua. Selain ina, un pesenter yak di hemodialisis le, kuat pusat dialisis swasta ngan NGO. Kak mirek ni, ilu un BMC ngan MRCS. Umak ukok ti hemodialisis ni ke area pasen tua. Beun muek dak pakai sungai sukat ti ke umak kuat isek CAPD na. Muek dak ini perlu misi ngan deresa pasang ngan start mesin dialisis. Beun kuat CAPD sukat ditengen. Jadi, pilihan muek dak ni sama ada muek dak pakai sungai atau pe muek dak pakai mesin dialisis mong bergantung pada keperluan pesakit na tengen. Ca nasihat cina ke mesenganak ke mong. Jaga na agat buak ubi lah. Ayat uman pengumuman ya me ngan lait apan sukat ngecok cin risiko siok kencing manis ngan empau dak. Nisep sungai mening kado ngan ti tai periksa dak singgat uman apan letisen isi agat usah le. Ina tuak perkongsian cek, cin akek pasen tok dialisis atau meda ake arep ilumong peketo jaga tiga agak le semai. Tiga tawai kumai lumong, tiga tawai DJ Ani tali dio kenyah. Tiga ngan manyi tawai cinake misi Betty Miri Hospital.
2: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

Ya no dengar mong tu yang sekan sadin wa ama ya lo ngelingai lo ke usia tali do kenyata ini ya no ya pe majok ni ada akik lepa kam pedengai lo ten cinca segmen angkat ngan sengela pasan tuk ubi ya ina ca info atau pada ataupun dengar ya tiga yang bermanfaat ataupun nak peniga aku mamung kelunan kado ya pan lu suka tisen pasan dengar pasan kumbin cara lo klo nubo kalau on dia ilo ya sakit tai sakit un sakit ubi. Ya, dalam bina pesan akik-akik kepada saya dengar sukan ya, dengar sukan tu ini akik nading lah nanda dengar sukan cin perkembangan sukan tempatan ini nana kontijen Sarawak nak kini dalam fasa persiapan akhir dalam ngejuma Sukma 2026 yang akan ada terjadi ke Selangor ya ke Selangor dengan ada fokus ke kuma peningkatan atau ke mengembau lah prestasi-prestasi dengan agat ida kecergasan ida dengan ada persediaan mental atlet bagi nubo gelaran juara keseluruhan kuat uman-uman yang lapar ada. Dalam bina apa Sukip Sarawak 2026 ya ada nading cin telu pulok to bulan 7 ini pak bek telu to bulan ayah ke kota Semarahan ini nah dalam un dalam pengaduk 2000 usah atlet ya naik cin 20 Aya institusi pengajian tinggi ini ca uko atau ca platform pakai mita bakat-bakat mading dalam bidang sukan ini. Ilu tepukelah tenar akak ke pukel tenar ise dengar bola sepak atau dengar FIFA 2026 Piala Dunia ya ko seluna isen tadi mbam ne ada Spanyol ya jadi ca pasukan pertama ya mara take up final ya final Piala Dunia FIFA 2026 olepa ya menang ke melenak menang melawan Francis ya 2-0 ya nakini melu tenat ke bemajuk lah ke tumpuan elu te beralih kepada suku separuh akhir ke ang England ngelawan dengan Argentina ia menang ke ang England dengan Argentina ini na ina ada petegok lah dengan Spanyol ke pentas final ida ke melawan atau ala ala lubun ca dengan lubun dua ia menang ke ang England dengan Argentina ina sukat berlawan dengan Spanyol ke pentas akhir. Ya ini saya dengar pasal tu kama sukan kat dal sukan ya ke perkusi kumai lumong ya kumai kami kelok tenat nat ise bola ataupun nasi perlawanan bola ya ke inulah ya lepas ini na polok lemah tu bulan lepas ke pejade ya lepas ini na inana polok pian polok enam tu bulan tujuh ini nana nembam tading bam nembam pukul telu tading bam England lawan dengan Argentina yang bini kami penyokong England ye ibi kem penyokong Argentina ya kak pukul telu tading bam ini na ida ka perlawanan antara England dengan Argentina ya kami kelonat nataga nana Tina alam gemlau apa gem sukat nak dise perlawanan antara England dengan Argentina ke pukul telu tading bam ini nak.

Ya sana ke ini na 37 minit lapa cin pukul lemah kata tahu pulau pemong kejaya ngakini di jelenik ke pasaloi ke 4 be pukul 6 kata tahu kini anak dalam binapa ke pepas mano pasaloi lula ngan belian ya lepai ni harap ilu on salau on denak dalam menu pa ya asat as puyan-puyan ya ilu at pasat ketai taup ini ya harap ini belian na sukar nak ikam semangat lah dalam ikam puyan inu-inu pa ikam ti ketai taup ini. Ini cala belian cin Patricia Nana daul lekayaknya lawan.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Ya, mong tuyang-tuyang kau saya tali de kenya ya cebelian ya lagu yang nyelau selawan lan kau saya tali de kenya pak metit ku mailu ya ngelinga tali de kenya to ini harap ilu on selawan on bimbin lo amna ngelinga ada belian ya lepak ka metit ya pisiu pasan bimbin ni tisin be pisiu pasan bimbin ni bimbin ini ca perasaan ya unik ya ya unik ku beninu ilu be sukataan ilu be sukataan ise perasaan rindu atau pe kimet bimbin ini ya lutan tapi ilu sukat sukat merasakan ya kan suka merasakan kadang-kadang ah tepat palai ca lagu ini ca lagu atau peca belian ni sukat faham kimat ilu daripada beribu-ribu perkataannya ni se pasan bimbin ya. Kumai kem ya bimbin ya kumai bimbin kumai bimbin we amai bimbin anak bimbin ya iyalah bimbin tak pakai tu yang lu yang majo ilu abe petegok ya ya ina cah perasaan ya ilu kelunan on dalam singgat-singgat usah lu ya ina cah belian ya belian bimbin hake metit kumai lu ka usia tali dia kenya pakai pesalo ilu ke tetap ini. Ya tega tawai mung sengana kek ya lepak milik pemung kejaya ngakini ka usia tali dia kenya ya kuma binapa kek kenal isi mesej ya naik ka Facebook tali dia kenya ya on isi mesej naik cin sekilatau hai DJ Lenik selamat petegok dalam adang RTM kenyah taup ini bicam-bicam mayan tejeling ya be kata jeling ah sedening senyuman lu ini kok banah ke badak ka jamek tading ba, tading lan adai ya kurang kana manis dalam minuman tapi tambahkan manis dalam senyuman ya ini isi trademark lu tu ini ya bicam-bicam tu lu tu ini senyum-senyum tu ilu tu ini ya yang ben senyum ini sukar metek mood ilu sendiri dalam binapa sukar mate mood dulu dek cah ya nat ilu bisa senyum-senyum singgat-singgat tau ya yang terjeling ah yang terjeling-jeling senyuman ilu. Ya binapa saya mesej Cin Siska Paya selamat ketetaup DJ salam sehat pemiko sana ke Siska Paya tiga tawa yuk ben lepek nak mesej kumailu kak usia tali dia kenyak.

Ya, dan dalam bina pakai kekusil aca dengar pasal tu jualan rahmah bergerak, jualan rahmah bergerak. Ya, ambil lepak ke pasar, ya be majo ini dai. Ya, kat tenal lah harap ilu on nak isek puyan-puyan ya lepakan pejadik ku mamung kelunan kado ya ban ini sukat nulung ya mung kelunan kado ya memerlukan atau apa ini ca puyan bantuan atau penolong cin perintah ku mamung kelunan kado nah dalam nak subsidi atau apa mepo dalam membeli barang-barang keperluan singgat-singgat tau dalam bina pakai ke kusil aja dengar pas untuk the program nak da program nak da ya ke tau polo ayah atau bulan ada ketik siot polo ayat atau bulan 7 2026 ini pekuat dengan tahun 6 ya ada ketik ni ke Imperial Hotel ke tingkat telu ida ketik ni cin pukun pian tading bam babek pukun ca ketai tau pian ini se program nak da ke polo ayat atau bulan dengan kelembamnya polo pian atau bulan 7 pekuat dengan tahun minggu ida ketik ni ke di only market ke Pustaka Riam Teknologi. Ya ini cin pukun pian tading bampa ka ngan pabek pukun cah lapa ketai tau pian ini ce puyan nak da ya kenggin kumailu cin unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Miri ya kumai kemek lo tenak da ka ujung ujung minggu ini ya ujung minggu ini kam suka tetek gidi ko bangalai kam nak isi agak usah ngam lo apa ngam suka sedia ketai o kenai kam nak dah ini nak asa anak agak kam cukup luruk cukup uman cukup nisep ya. Ya, dalam bina pesan nak ke pasal loi kemlangan belian ni lupa ini ko mai kemong sang nak ke yang ngelinga ilu ke usia telu de kenya dalam kereta ngem dalam masat kem teule dalam bina pe kem yang ngelinga ake ke usia telu de kenya ke uko kem pegayang arab belian na de dena ya salau ini sukat pasal lau sukat na catau ya tiga ko mai lu ke ketai tau pini ya ni ca bengal belian lagu belian pun ya dena pakai pasal loi kem.

0: mengelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Lady FM. Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Ya, sengana kemong ya tiga tawai pepemun kejaya ke usia talida kenyangak ya cin tadi ngailo bersiaran cin pukul telu pabe pukul 6 kita tawap ini ya. Kinana ini nailo ke pabe ke penghujung ya penghujung kenalu petat cin talidio kenya kata tawap ini ya kena nyai tiga tawai kumamong ya lepak nyukung ke usia talida kenya terlebih lah ikam ya lepak pemong kejaya ke usia talida kenyangak cin pukul telu ke Facebook live talidio binapi kami ya ke TikTok ada ya binapi kami ya ngelingai lu cin siaran radio pengalai ya tiga tahu yang mempakat nyukung ngilu singgat-singgat tau ya kemai kami lepak nak like nak love nak message-message ini tiga tahu emang sangat nakik bio tiga tahu yang bernikam ini na ya amna jadi bakal ngek kau usia tali dia kenya dalam bina apa apa ini nailu pemong kejaya kau usia tali dia kenya tu ni sangat nakik tak telu ya dalam pagat menawai kem ya kembi-kembi pilu un jaga asa, jaga agat jaga isi kimat lu jaga udip lu ke angin lu serpe harap lu milu mong un pagat manye dalam mong pemuyan lu singgat-singgat tau ya aku mau nyat lesau dalam un salah un dawa da salah isu ke ka tau ini ya bina apa aku mai kem ya lepak mepo ake ka konti kini aku mamong ya staff atau pebake ngek ka MCR kena tika tawai ban pagat nyukong atau pe mepo ake ka usia tali dia kenya. Dalam bina pasangan ake apakah nawai kem ane follow atau pe kem sukat like ngan follow ame ka Facebook Miri FM tali dia kenya ya kena kem sukat nak isi info dengar atau pe ketebadak ya ame badak ku mai kem singgat-singgat tau. Pukul 6 na ilu ke ngelinga dengar cin ngelinga cin YFM Imban Kuching. Ya kina nasa nake ya petegok la kak tau tau dia ca ya kelemba mai na ilu ikam ke ngelinga ngan kejai ngan DJ Eni Bungan. Ya ya ke pasalau ikam ka usia tali dia kenyan bam. Petegok ngak petegok ngak lah kak tau minggu ya kak tau minggu ilu pakai salau pakai jahe kak usia tali dia kenya kak jam ya kuat cin pukul telur pabek pukul 6 kata tau. Ya nak nyai ku mai kemung ya lepak na like ku make ya keling temawai pa license Stanley Lian temuing win Ciska Paya Eni Bungan ya Clement Cheng Sekal Kugan Josephine Gerald Alexandra Anyi Karen Tening Alex Akan Maximier Andre Utong Peter Paul Bilong Puat Bali Dublin Kebaja Betty Ali dengan terkecang ya ku mai kem pemna na lepak na message ku make ya Lukas Legi Sekal Kugan McLaren Selong Dublin K. Bahaja Afsfian Mahyus Max Mier Ita Suling Clement Cheng Sekelatau ngan Siska Payak ya tiga tahu ikumai kemong ya kenalu na, kina nading senganake kina nading mong sekan sadin we amai lepak nyukong ake tiga tahu ya kena ke ilu petat ke usia tadi dah kenyak ke pesalau ke mengambilian ni ngebayak lan ini ya tiga tahu kina nading sana ke ya petegok lah kata dia cak akik lenik bye bye.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Risi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Ya, selamat malam. Peringat ke lemai itu sahaja lemai jam kita 6.14 minit lemai. Okey, untuk biasa hari itu 15.07 tahun 2026 3 jam di konti 6 hingga pukul 9 malam tu lagi ya. Engkau DJ MA tahu ke TU di Bandar Kuching gari kita itu ke mana huay bala kita ke Benun Reba jam ke dia tu ya. Pulai gawak mansang gawak. Okey, ngarap ke sama-sama kita nya berjimat-jimat bang Jalai Alun sama liku negeri palam ke dituju ungkap ya lemai tu kita ke semampai hingga kami di selampur rumah kita. Terima kasih manyu atau megak didingal secara online hingga RTM klik ya lagu rancang lagu keterubah ya lagu di sad

Pretty Nina, kau lagu ya dunia pengerindu yang harapkan pengerindu kita nyak majak ngerembai, majak berbungai, ninga kami nintiang hari, nintiang jam, segulai sejalai kau kami. Okey, bakal selama nintiang hari tiga kita dekat mendiang ke berita ngelansa hari kaban kita Helwai Sibu pukul 6:15 minit lagi. Ya, tang sebenarnya nginjau lagu hari Daniel Petrus kau Denny Umpi yang engkinian kau kia lagu ke disediakan ke ungkap ya sadalmai lemai tunggu kami di YFM.

0: Terima kasih pengelopor program di YFM Kuching ke Lemai Tok Pian Megak Merik. Selamat bertemu baru dengan kepala kita ke Bisik Mending ke report kami lebih lagi dalam Hello YC Bungkuk ke Lemai Tok buat program Sada Lemai kita. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci atau ke dibaik kami yang resibu mengenang site program ke dekat diatur buat minggu baru ke dekat data ianya hari Sarawak tahun 2026. Kita sama pula nemu Megak Peningan di alai sibu nyadi terumah Nongatur pengerami nyambut hari Sarawak rengat menua Sarawak ke tahun tu ngau ramai jakuk kedai kena Sarawak maju makmur segulai sejalai. Jadi aku ngerawup ngau cara ngerampas program ke bisik diatur berengkari 20 ngagai 22 bulan 7 2026 ianya bisik kanifa jualan untuk diatur ba stadium tertutup di Sibu berlabuh hari pukul 8 ngagai pukul 10 malam. Udahnya abis ini megak Zumba bak dataran Tuntung ku Bujang tok pun 20 hari bulan 7 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi. Lalu bak hari Siti ianya 21 hari bulan 7 2026 abis ini majlis kesyukuran tok megak dekat diatur bak majlis bak masjid Anur di Sibu pukul 6 lemai. Lalu megak majlis kesyukuran untuk pengharap-pengharap bukai tok dekat diatur bak sebengkai utir ke terbilang di menua Sibu pukul 6 lemai. Nyak program 21 hari bulan 7. Udah nyak bak hari nyadi tok kari besai mainnya ilak 22 hari bulan 7 2026. Belabuh hari pukul 7 pagi bisik Unity Walk diatur bak dataran Tuntung ku Bujang di tangkan mega bak hari kesama muak kengal hari bisa town hall dekat diatur ba dewan konselor tuntai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS ngau kepenudi sekali urungnya pukul 8 dia bisa perhimpunan hari Sarawak ngau konsert rakyat tok diatur ba dataran Tuntung ku Bujang. Nyalai semua kita enang sikit di perancang di pintar datai ngau nyukung program nyambut hari Sarawak tahun 2026 dalam tempoh 3 hari berengkari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Udahnya pula dengan berita tip kedua tentu tak ungkuk balarana tak ke orang kesikit rindu ke belanak megak di serata menua kita alai kena bulan 11 ke dekat datai di pelabak ke bisik 5,000 sidak ke dekat ngau ngambil bagi bak acara maraton antarabangsa Arsawit 2026 ya. Jadi sidak kereta itu ke semina hari menua kita ditempuh dan mereka hari menua luar. Kali itu program belana dekat diatur bak dataran Tuntungku Pujang fasa 1 ngau fasa 2. Jadi pengawal tu ialah kena 22 bulan 11 2026. Tajak pagi lama peningah. Jadi kita ke dekat register dan sikit di asuh di perancang register tumu ya. Udahnya nanti kita medak berita atau ke penerang ke bisa udah dipansur ke sapi residen bagi menua Sibu Christopher Rangau Unting lebuh di kerana pengarang berita apin lama tu kuda. Jadi pengawal tinggal tu maraton tu megak peningah Siti hari peminta Bala Mayuah berduduk hari sambut ke mana bab program separuh maraton RH tahun 2025 ingin kemari ya. Empat itik kategori mayatulah ianya maraton penuh kepenyawah 42 km, maraton separuh 21 km, larian kompetitif 10 km, ngau larian santai 3 km ya. Nanti kita medak prais megak cukup mana diungkup ngagai balas sidak kemenang bak tiap itik kategori. Nanti dipulai ke sekali penyampau duit ianya RM261,000 ya. Hanya di bala kita punya kaku hari pun tadi dipinta daftar atau register tumu dengan platform Checkpoint Sport atau ke BIB sebedau atau ke kena 31 hari bulan 8 2026 tahun tu ya. Jadinya berita ke dikunci aku dalam program atau ke report Hello Y kita hari Sibu buat program sada lemai kita ke ngali hari tu ngaunya aku nyurut ke direk nyari buat berita-berita bukai dia aku dekat berkunci ke berita penuh ngau balap hingga kita ini sebab aku nyuruh ke direk sekali lagi aku ngambil peluang orang untuk mereka selamat nyambut hari Sarawak ngakai semua kita. Mupa dulu aku, bye-bye.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hello, I Sibu baru dari Kenatai ke Lucia Thomas. Mai jam kita 6.24 minit lemai. Ya, kemudian berapi jam ke dia tu ya. Selamat berapi meh sambil-sambil ninga kami. Okey, terima kasih Wai. Semampan lekat ninga kami ya. Okey, lagu di sana tadi bersumpah masuk neraka. Dua lagi, Covenant. Udah nasib tua.

Ya ke baru mukam radio on radio lemai tu ya ninga frekuensi kami sudah lemai. Terima kasih bagi selama pukul 6.40 lagi aku limpang dulu macam pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu ya. Tafsirnya Nginjau Jeffrey Jack hanggau lagu ya Ukai Nanya Ngapa. Selamat ke Cermanga dan ngau Medium Doris kena mending ke forum kita baru rantau jalan pulai ke Moyan. Terima kasih ya.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, yeah, jam kita pukul 6.40 minit mai. Rengga ke terubah tu, aku maca pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ke terubah, pesan pemati datari Amber, madah ke pemati apa ya, munan anak ubung tau ke apa Amber. Di rumah tuai, rumah ringkai di Sermat Engkelili. Ni yang tu dekat di Intu Balamanyuh, kena ke malam tu 15.07. Di Anjung ke Pendam, kena ke 16.07 hari 4 pesan di 7 ngagai semua kaban belayan di Tiris Miri di Bara di Sebangki Pandak ngau Panjai Bintuong Bala di Batu Pansap Kedang Indonesia di Suh Sayat Nangak Kumpang Rasau Kumpang Pauh Kumpang Langgir Danau Kelampuk ngau ke belayan kebukai kenulih dirintai ke ditumagang kita ke ngelala niang munan anak ubung dipinta datang ngagai rumah tuan rumah ringkai di Sermat Engkelili. Penerang ke silik atas telefon ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Amber nak lumur ya 013-2356-642. Pesan kedua, datai Ari Michael anak endu tau ke apa jantiang madah ke indai ya, inya inja anak manggan tau ke indai Michael tau ke ini jantiang udah nadai pagi tu tadi 15.07 bak hospital miri pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampit Sangkung di rumah Liba Nangebuak rumah Philip Jantiang di Sangkung Bejawai Lasi Mit Lasi Besai Indai Tunsi di Bekiwak Marurun, Bala di Nanga Sepituh, Rumah Anggit, Rumah Berayun, Kebelayan di Serau, di Batang Ai Julau, di Batang Ai Marurun, Batang Ai Kenawit, Batang Ai Mujuk, Ngau Bala di Batu 13, Indai Bari Sebilik di Batu 9, Ngau semua kita kena boleh diperintai ke ditumbagang nama, diminta datai, ngagai rumah, Tungku Tanjung Udul di Julau, Niang Inja Anak Manggantuk, dekat di Intu Balamanyuh, kena ke 16, hari bulan 7 pagi lah dianjung ke Pendam kena ke hari 5 17 hari bulan 7 2026 derang ke sili atau telefon ke Indai Jantiang nombor telefon dia 019-878-6377 atau ke Indai Mausers nombor telefon 019-867-4796. Ketiga tu kita ngalih ngagai pesan ngetas ulit diterima datari Sharon anak seli ngari ke sidaya sebilik madah ke pengawal ngetas ulit niang apai sidaya nyak niang turmasli anak manca kedua diatur kena ke 18 hari bulan 7 hari 6 baru masli sungai menuan di kapit pesan di 7 ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Serikai Johor Sibu Kuching Bintulu Miri pemanca pengulu ngebala tuan rumah di Genturung Bukit Goram, semua kebelayan kenala niang tu kena boleh diperintai ke ditumagang madah ke pengawal kita sulit dekat diatur 17 hari bulan 7 nguan ulit pengawal kita sulit diatur 18 hari bulan 7 penerang ke sili atau telefon ngagai Balse Alang mengenal lumur 014-6135-298 kau tahu ke Stanley Silang 013-859-3273. Pesan keempat, pesan ngetah seulit niang ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Pesan tu datari lemba anak Anyu madah ke pengetah sulit niang apa ya tua ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Besar bungai kena ke lemai 17 hari bulan 7 hari 5. Pengawal ngetah sulit diatur pagi 18 hari bulan 7 hari 6. Bak rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabang di Pakan. Pesan di 7 ngagai kabar belayan bak semanjai Jalai Kamup di Pakan di Nanga Pedanum Ngau Ulu Pedanum Pakan Bala di Nanga Balut Julaus Pemanjai Jalai Shin Yang Pakan di Jalai Uak Pakan Ngau semua kita ke sigi ya ngelala niang tu dipinta datai magang. Pesan ke seratu datai Ari Josh anak Muari tau ke apai nyantau madah ke pengawak ngetah sulit ngau ngambil yang terbalu niang binia Diana anak jagah tau ke indai nyantau diatur 18 hari bulan 7 kena ke malam hari 6 anguan ulit dekat di kertas kena ke 2 pagi dini hari. Jadi perangkat tu dituju mengagai semua kebelayan ke Diau Batu 14 nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintulu Miri bala di Jalai di Jemukah Sebakung Bawah di Bintulu Sibu Kapil Batar Rajang Suai Niah di belakang kau semua kita kenalan Niang Diana Anak Jagah atau ke Indai Nyantau di pindah datang ke rumah Aliah Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintul Miri kalau pindahkan ke sini atau telefon ngagai lumur tu ini 039-885-1542. Lagi aku nampak baru pesan berangkat kedua hinjau Alvarez Lajah. Kau lagu ia tetap bakal selama sedalamai di YFM.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nampak baru pesan berat bak renggat kedua tu datari Mamca Anak Awiang madaka pengangkatan sulit ngang lembuang indah niang apa ya Awiang Anak Ugun kedekat diatur ngetah sulit pagi 18.07 pengangkatan lembuang kena ke 18.07 pengangkatan diatur bak rumah Sidak Yempu di nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Pesan ditujung ngagai kabar belayan ke dia di rumah sebeli nangadap bat Tang Rajong di Kapit, bala di Nanga Mikai, di Nanga Buyak, Nanga Bulok, Nanga Peraran, Pasir Nai, Nanga Setapang, Nanga Melak, akan berbelayan di Baliah, di Sibu Jaya, engkau semua kita kenalah Niang Awiang Anak Ugon, akan lain penerang kesiliat senentang pada waktu kita tahu telefon ngagai Mamca Awiang, menak lumur ya 013-663-1039. Pesan kedua, pesan muai basah, ianya Niang Bungang tau ke Bunggang Anak Singkang. Pesan tu datang dari Kepala Pengajar Richard Anak Bunggang. Pengawal diatur 18.07 pukul 10 pagi bak rumah Yempu di Kampung Muhibah Lorong 3 di Sri Aman. Ya, pesan dituju ngagai kebab layan di Memalui Sekerang, 4 buah rumah di rumah Thomas Pelasuk Sekerang, rumah Buma di Entalun Sekerang, rumah Johnson di Pematua Sekerang, rumah Unggin Kejemut Sekerang, bala di rumah Tam Merindun Lebuan tu situat akan serit di Lidung, rumah Panjai Lidung di Jalan Lidung Petung, bala di Lipat 4 buah rumah, di Tembung 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukung Pelasuk Sekerang, gau di Setuga Angkeliling, gau bala di Duri Bangat, gau bala di Aur Bangat di Jalan Lidung Petung, gau semua kebelayan bak sayat di Nanga Kumpang Kucing, gau semua kita kenal Niang Bungang tau ke Bunggang Anak Singka kena boleh dirintai ke di Temagang. Dibintak datai kena ke 18.07 10 pagi bak rumah Iempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Suriaman penerang kesiliat. Tau telefon dengan Kepala Pengajar Richard kena lumur ya 013-8189-550. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit lalu pengak berantu datari Dilang Anak Ungkut tau ke Apai Iva madaka pengak ngetah sulit lalu berantu Niang Indaya ianya Niang Labe Anak Naung tau ke Indai Dilang tau ke Bini Niang Ungkut Anak Geramung. Pesan dituju ngagai semua kapal belayan kengelala Niang tu pengawal dekat diatur kena ke 18.07 ngetah sulit jam 8 malam diatur bak rumah Rafael Ramba di rumah Keruh Batu 35 Tamin. Penerang kesilit tau telefon ngagai Ucuk Niang tu ianya Nala lumur telefonnya 011-1952-5998 tau ke layang 019-2311-512. Pengawal muai bangsa tu datai Ari Bangi Anak Bungin tau ke Indai Ngadan di rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelampai di Seratuk madaka pengawal muai bangsa ke Niang Menantu Ya Canda Anak Majat tau ke Indai Jinggan dekat diatur 18.97 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pengawal diatur bak rumah Ribun di Tinting Melaban Sungai Kelampai di Seratuk. Pesan dituju ngagai bala di rumah Dennis Tinting Remat, rumah Anita Balai Badak, bala di rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung di Ulu Roban, kau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang dibinta datang ke rumah Ribun Sungai Kelampai di Seratuk kalai penerang kesilit atau telefon ngagai William Lawson ngena lumur ya 014-575-2457 atau ke Alexson Bungin ngena lumur ya 011-1120-38069. Pesan ngetas ulit datai hari tua rumah Bangit Anak Jantan hari ke Sidak Sebiliat madaka pengangkatan sulit Niang Indaya Engkuan Anak Biduk dekat diatur pagi 19.07 hari Minggu baru rumah Bangit Batu Burak Batang Igan Sibu Pengawak Nguan Ulit diatur kena kelemai 18.7 pesan di 7 ngagai kapal belayan kediau di Durian di Tepau Menyan Naman di Senibung Pasai Rasau Tutu Sebedil Sentosa Sibujaya Rantau Panjang Batu Burak Penasu di Aup ngau di Engkalat ngau semua kita kenala niang engkuan anak biduk tau ke Indai Tua Rumah Bangit tau ke Bini X Tua Rumah Jantan Penerang Kesilia telefon ngai Tua Rumah Bangit ngena lumur ya ku 0138484146 012833-4146 tau ke Jamit 010-9453-418. Sudah nyikang ke jam kedua sudah lemai nginjau Richard Wanda merindah kita ngau lagu ya Nuan Kusayau Belama.

Ya, berjam ke 2:30 lagi hari di menua kita malam tu engkau tu mu pagi-pagi lah ya 16 hari bulan 7 malam lagi bisi hujan bak segera endur di bagi menua seri aman betuang serikai sibu muka kapit bintulu miri engkau limbang nada hujan bak kucing serian engkau semarahan gaya tasik di menua kita bergelombang ya kusuang puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari utara barat laut dengan pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak gari kita dikeluarkan upis meteorologi kita. Okey, terima kasih ngagai pemesai ke gawak lemai tu nah. Tentunya sehari-hari tadi kita berandau ke sentang Siti Mega main bul ketika diatur dini hari lagi pukul 3 England bertemu dengan Argentina untuk ia main ke BC diatur berebut ke slot final nah. Okey, ngarep ke England menang lah. Tunggu pagi lagi ni. Tang sebenarnya kita berperintah dulu tu lagu di sada Eric Abang ngau Chris Bonfoller telia. Udahnya nyapa boleh kita di FB kami YFM Iban.

Ya, 7:30 dah kami nak berikan berita lemah hari Y FM. Tak sudah nyanyikan dulu ngagai Facebook kami Jonas Tulang MA. Pagilah England Argentina nyukung England. Okey, kakia. Mai tu berlawak ke Sardin bab 1 mai kakia. Okey. Lagu kena merindang Bala Kaban ya. Ya minta lagu Wat Rock kena merindang Humphrey William, Jeffrey Panting, Freddie Mercury, Robert Masni, Daniel Anding, Daniel Juan William Manju, Davis Kedid, Balda Anai, Max Jen, Lita Mesila, Muhammad Arman, Hidayah Abdullah, Sultan Patrick, Stanley William, Ganti David, Boniface Balai, Matthew Balai, Dunstan, Boniface, Burhan Jaih, Jeffrey, Bunda Jawan, Gau Kaban-Kaban Kebukan, eh? Panjai Rintai Badiak, ngerake semuanya terperindang. Lagu 99 MA, Engkayu Lemai Tu, Semina Daun, Sabung, Rebus, Gulang Gau Salai, Gau Lauk Ikan Masin, adeh-adehnya, ya. Cecilia Kumit, MA, selamat bertugas di konti. Rini Sabai Megak minta tebahkan lagu Igu Anthony MA, lagu Meligai Pengurindu. Boniface EP di Selepian MA, lemai tu minta lagu Ramjana. Bisi Maya berpurut semua kena merindang Kaban Rengga Sengga Terumah Igang Apai Muak James Anyau, Solomon Pagang, Chai Linang, Dennis Selani, ada bala tu di Selepian Tengah. Enggak semua bala kengala kumeh kekia engkayu lemai tu makai buah teruang kaki Robert Ganja. Robert belum meninggal program kita, terima kasih yang memanyu abang kita ketika nyapa tahu aja lawak ngagai Facebook kami ya. Surat kita ke Agi Berperindang Sadalamai nyentuk ke ngagai pengujung program kita pukul 9 malam tu lagi ya. Agi bila kita tu lagu Kedisa dan Josephine Jalin nyaya lemas dalam pengerindu. Kedua lagi yang lagu ri Angguang Ili Asa Laban Pengerindu. Ya, terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nanti kita berhati ke main bola dunia FIFA 2026. Mudah berkah diatur kena ke 11.6 tu tadi. Indah berasa ya. Kalau edisi ke-23 tahun 2026 agak main bola ke tahun tu ya. Ngayan ke-48 bengkah tim. Abah edisi ke-132 bengkah tim majak ya. 104 bengkah main ke besi dibuka. Kudah dipedak bala kita bah RTM klik ya. Kalau pagi lagi England gau Argentina tim kemenang okey dekat nyingkang guys slot final kita kalai nangkan ke pagi lagi dia main berebut ke penduduk ketiga dekat bersatu gau tim Perancis enyak tim kalah meh pagi lagi ya ya kemenang dekat bertemu gau Spanyol okey renggat final kita tak berasa ni 11 bulan kita dah duga-duga ba Mua TV tengah malam dini hari piang juga pagi hari kita dah nungak TV. Okey, tanya piang ngarak ke kitanya lantam magang lah ngerja apa kita ni tengah hari ni tengah jam ya rindu-rindu gam dah membul tang kerja kita megak tetap di kemujur ke megak ya ndaklah gak kita nya lelinuak mata ba upis neh pengawak ndak dikerja mati kita 7.30 minit lagi mending ke berita lemah hari kami di YFM. Okey, nginjau lagu ST12 lagu yang aku masih sayang dan yang kita mendengar berita lemah hari kami ditangkan kau lagu-lagu kau dah diperintai ke megak ungkap yang lemah itu sadar lemah kita 15 bulan 7 tahun 2026.

0: Lumanta, Nalihari, Tadalamay, Pamarindang, Malam.
1: Y FM, Segulai, Sejalan.
2: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat peringat kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3/15/7/2026 batang berita. Arus 5G dalam bangunan bank BCCK dekat nyukung program ke besar-besar. MCC 2026 mudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulunya di palon ke baru lagi untuk ngatur hackathon Sarawak 2026. Kita sebelum mending ke isi berita. Palan Convention Borneo Kuching BCCK nyadi palan ke terubah di Sarawak ke nerima bungkur 5G cara terus. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke arusnya mujur di pejalai ke dengan pengawal timutar ke penanggul arusnya dalam bangunan IBC. Kandang endur ke besi arus Ultra 5G-nya nyerangkum kandang endur ke lebih hari 3,740 meter persegi pemesai tulis ngada ke arus internet diintap serta laju pemujur pengawal nyemegak dikarap ke ulih dikerembai ke ngagai BCCK2 di projeknya udah temu ilak yang maksud ke jaku tu berserimbai ngau pengawal pemandang ngau aum perkara ai ngau ai kamah antara bangsa Borneo Big Week 2026 di Kuching. Lima belas penetap sudah dikeluarkan ke Malaysia Conservation Conference MCC 2026. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talif Saleh Madaka tutukan nyadi ke Malin dikena nyaga ngau ngintu utai tumbuh ngau utai hidup kelimpah hari pemeruan Rampak Menua di Selampur Malaysia. Penetapnya dekat diambil nyadi ke lalau bak agensi terjalai ke polisi ngau atur ngintu Rampak Menua. Yang masa ke jakutuk bak pengawal ndur nutup MCC 2020 6 di Kuching, sari itu tadi. Berbangunnya Datuk Len Talif madah ke pemujur sebengkah-sebengkah awamnya endak patut seminat diperhati ke hari sukut pemanyuh perkara ke dibantai ke tau ke randau ke bisi diatur. Pemujur yang megah patut diperhati ke hari sukut polisi ngau atur tulis meri impas ngagai pengawal nyaga serta mulai ke pemanah utai tumbuh ngau utai hidup serta pemansang menua ke meruan. Hasil pansit sains semegah patut diansing ke kena meramu polisi ti boleh nguntung ke rakyat ngau Rampak Menua asal. Nyalai bala pengajar patu ngumbuk raban orang ke ngagak polisi ngambil ke sidak tahu Arab ke penemu orangnya boleh diansing ke kena beri hasil ke pragmatik serta tahu meruan. Pekit pemansang teknologi ngau innovation intensive hackathon dalam tahun tu dekat diatur bak empat bengkah ndur. Kelimpah hari Kuching, Sibu Ngamiri, Bintulu dekat jadi palan ke baru ndur ngatur pekitu. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Roland Sagah Wiin madaka pekitnya ditagak ke diatur 14 ngau 15 hari bulan 11 tuilak. Pengawal ngeregister diatur dah dibuka lalu tahu dikenatai ke dengah website program tu. Ia masa kerja kutub bak pengawal ndur ngelancar ke Sarawak Space Challenge di Kuching. Kita dah tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak bisik penduduk ke strategik ke pemansang menua Tuan Sekretari Baupis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak ukai seminar kaya ngau macam-macam budaya ngau pengeraja asal tamega ulih nyadi pengurandang transformation digital ngau pemansang ekonomi baru nyalai raban orang ke gawak ngau Upis Menteri Communication udah diasuh semampai negak ke kerjasama strategik antara perintah besar ngau Sarawak kena ngerembai ke access communication negak ke penau digital serta ngelaban pengau orang ting rembai ke berita-berita bulak raban dari Upis Menteri Communication mega udah diasuh nentu ke penguntung hari ekonomi digital boleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir ngau kandang menua ke jauh di ulu sungai. Dato' Abdul Halim mansut ke Jakutuk bak pengurami anugerah perkhidmatan Cermelang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching. Bak pengurami itu 84 ikut orang bisa menerima anugerah perkhidmatan Cermelang 2025 Zon Sarawak di nyerangkum RTM Sarawak, Upis Wadah, Upis Komunikasi Komuniti bernama Ngau Finas. Tuan Sekretari Baupis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah seduai Tuan Pemesai Eksekutif Agensi Berita Menua Malaysia bernama Datin Pendudukan Nurul Afida Kamaluddin. Sehari itu tadi bisa nemuai ngabas tukang gambar hari unit komunikasi awam Sarawak UKAS Jait Tepus Bak Rumahya. Penemuannya diatur oleh nyerah ke bantu tabung kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Jai Tepus berumur 60 tahun diriput ke sakit laban bisi utai tumbuh dalam perut ia kenyau hari bulan 2 tu kemari. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke program bernamanya diatur kena ngabas serta mantu raban media ke sakit tau ke bisi penanggul dalam penghidup. Perbangunnya Datin Paduka Nurul Afida madah ke 46 ikut penurut pengemaran media di Sarawak udah ngasai ke penguntung hari tabung kasih Ed Hawana sekumbang wang turunnya ke ditumbuh ke dalam tahun 2023 sebab 6 ikut pengemaran media di Sarawak bisi udah nerima bantu ke diberinya. Agih belanja projek MIT menua pesisir tau ke MRP renggat kedua bisi udah disadung ngagai 37 bengkas rakup ngau gerempung apa indai anambia ngau bala pengajar PIBG di Belaga. Sapi Menteri Utility ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah ke agih belanjanya diberi dikena nyukung program Kementia Manyuh pengabelajar ngau program pemansang anambia. Baru ngat ke terubatu duit RM505,000 bisi udah di pasuk ke terus ngagai akaun penerima. Bantu ngagai komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk pendiau J3K Rumah Panjang dekat diberi dengan fasa ketiga nanti proses minta pemendar ngau pengawak ngeluar ke agih belanjanya udah tembuk. Dato' Lee Wan Lagang tilalunya di Kaban Kunsin Guri Belaga mansut ke Jakutubak simbol pengawak ndur nyerah ke cek MRP Sita Kaunsel Negeri Belaga ke diatur bak bilik awam Upis Pelilih Menua Belaga. Penusangus bak Taman Negara Niah udah mujur dipadam ke sehari itu tadi. Penerang dari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke operasinya tim masuk hari ketiga sehari itu dipun ke ngau pengawak kenguna helikopter Upis Bomba. Operasi itu diperjalai ke ngena teknik water bombing. Orang pukul 9.45 minit pagi tadi serta tembuk orang pukul 12 tengah hari. Bak operasi itu 20 operasi water bombing bisi diperjalai ke kena madam ke api tinggangus ke dandang babas kira 1.62 hektar pembesai. Upis Bomba ni kangau pasal penusah angusnya kensana kenyadi bak dua bergandur enya bak tisi Bukit Traders Cave ngau Kuala Hangus. Penusah angusnya dipelabak ke pun ari kilat ti mangkak ke pun kayu ti ngujung ke penusah angus nyadi. Dekat ujung ke berita lemai kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru. terus 5G dalam bangunan BCCK dekat nyukung program kebesar-besaran. MCC 2026 sudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulu nyadi palan ke baru lagi ndur ngatur Hek Peloton Sarawak 2026. Ngajung-ngajung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3, 15, hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Radio Kemerdekaan kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandur nyak tibu bukit tang bisi peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias nyobratus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun krisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang serta kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lembung mansang ke Selampur menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
0: Kami Nuri Bangkita Nintiang Ali.

0: Radio BC Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram minyak lagu dangdut.

0: Nali Hari, Tadalamay, Pemerindang Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Saiful nanda yang gi pengurindu siku mega antara artis kita yang ke sama deka engau berpikir dia pentang semifinal anugerah carta sapa juara diatur 2 minggu dagi wai 1/8 di lari 6/5 lemai ba Dewan Serba Guna di Selangau ya lemanya kita untung lawan sama berarti ke 24 iku semifinalis kita yang manyuh ke bandar ya Raban Tanah Bernyang kita mesti Wat Rock udahnya Jonas, Johnny Aman, Veronica Natasha, Nicole, Rudy Peter, Ika, Diana Shini, Mawad, Winnie Albert, Ramles Walter, Kalmayang Ben, featuring Jacita Olivia, Fazel, Dara Helena, Donny Lang, Alex Wan, pihak mega kita bisi manyu lagi artis-artis kita yang kebukai. Tahu di pedak kita lemainya ya. 1/8 ni bagi artis ke dikerindu pada kita boleh nyingkang ngagai pentas final kita anugerah siapa juara neh sama-sama lah kita nganti ya kita ke dia di pilihan Selangau anak muai peluang ok terima kasih pilihan tu lagu di sadang Jimmy Pelikan no lagu ya cerita ibu bergaya ya ya ungkap bala kita amah ibu-ibu ya kebenang nipan gari kita kelemah itu tau kebenang mandu utai kini tau kebenang bersugu bak muai cermin baru dah mandi neh udahnya lagi nyingkang ngegai jam ketiga sadang lemai kita ngalah lagu hari Jackie Injun Hujan ngalih ke lemai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko ngembia, bengal, agu nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Jackie Inchun main jam kita pukul 8.7 minit malam. Okey, nyapa dulu dengan kita Chasha Amanda. Okey, mana hari kelemah itu bisi berangin ke kia. Ya minta lagu Nanda Guna Ngetan lagi. Kena merindang semua kabar-kabar FB. Engkau peminat YFM Iban. Okey, jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai. Terima kasih Lemuk Randi, sama tugas MA ke sekali itu tuan rumah Clarence Smith dan Deepa Khan. Mana hari yang minta lagu Aku Tetap Sayau Kena Merindang Diri Bumeh. Okey, kabar-kabar FB Syasha Manda di Sibu, Damia Liana Lin di Miri, Bungai Cempaka kegawat shift malam-malam tu bak sepital Limbang Din ngegai MA sama tugas di Kondi. Terima kasih Catherine Robin MA minta lagu Marilyn Kena Merindang semua peningkat kita ke malam tu. Lemai tu berlau ke sup terung asam gulai undang doi ikan masin mega adeh-adeh maju nyawa lemai tu naik. Richard udah mega engkayu lemai tu MA buah masam gulai ngau ngut kekia manah gari di jalan simpang semunjan minta lagu diau ke tegal sayau kena merindang semua punya kita. Terima kasih mami abah habis nyapa mega Rayla Suzy MA di Semarahan Desa Ilmu kekia yang minta lagu kena merindang bala kabar-kabar di FB Friday di Taman Sinuak Siburandin. Enggak pesan dia jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Jangan lupa untuk makanlah lemai tu neh enggak kita lepi neh. Sindone di mega di Miri MA minta lagu William Awing kena merindang di rimbu kabar-kabarnya Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rostin Gunyau Stama Steve Stilov Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Ngagai Serina Sendain Janang Michael Elmi Walintan Iman Rekuang Lina Bugis Jeffrey Jeff Oli Martin James Anyam Ngau semua kabar-kabar di FB ngarok ke terperindang Juni Ben ke lemai tu MA engkayu lemai tu nyak ya bab satu masak kicap bergulai engkau buah terung gulai salai nyak meh lawak lemai tu kokia Anita Nawai MA sama tugas di Konti. Terima kasih Lina Bugis di Johor minta lagu Enjolong Latar Jua kena merindang di rimpung engkau semua peringkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindah semua lemai ngagang James Pengiran Mega mesti mending ke program kita Roy Kuang MA Managari di Seri Aman ngarap ke England menang pagi-pagi lah kokia. Lagu dipinta dengan kita Nada Guna Ngetan lagi ya Jacqueline Johnny Aman kalau lagi nginjau lagu Richard Lee Lelak

0: kita sudah di penjahit, kita sudah di keranau, kita sudah di klese, sertanya di buah mulut orang. Jadi bak semua utai ti nak manah ke jadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemaya hari itu. Tua sigi ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sigi ngelaban tua.
0: Aman.
1: Nya cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngajar balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah sida ya mayanya. Au orang ke begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga orang bejakuk ke perkara ti nak maneh senentang tua anang nat ke diri dia. Au anang nat ke diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari, okey berarti nya tua leh. Lari awak ke tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik bunyi ini ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang jago orang. Dan jago iban tadi kini kene. Artinya ngalah ke diri. Awak ke menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati deh pasti. Ti dalam biluan dalam bas orang tak ngelayak tua deh. Tanganung tua deh. Yang mana tuanya tak kajam ya, ti tuan oleh lari. Okay. Badok ya, pemuas siapa jago badok ya. Bunyi kaku tadi deh. Ti orangnya tadi nganung tua. Orangnya tadi ngelayak tua. Anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tahu nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, banyak apa pemenang yang tadi biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 min.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

Unfortunately, kau lagu yang lelak kadang-kadang kita ke napi bawa kau kita okay, sehari-hari okay, semina lelak tubuh kadang-kadang kita megak lelak minda untuk kita ke berunding neh ngerja tu ngerja nyawai kita ke benar lelak lemai tu ninggal kami. Terima kasih banyak sada lemai kita bakal selama bak jam ketiga ke penudia mending ke main asal kita lagi ya. Malam tu kita mending ke pantun okay, udahnya pukul 9 lagi mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur ditangkan ke program ke sedia ke kami nanti hari tiga ngenggam semangat ya malam tu lagi okay? Kita kini dengan kami terima kasih di selampur menua kita Seramat Bumi Kenyalang di Lawas Limbang Miri Kapit Sibu Bintulu Seri Aman Serian Kucing Lunduk Sematan di Pedawan Megang kini dengan kami terima kasih manyuh yang benar berantau jalai garak kesemampai berjimat bak jalai alun okay? Kita bertemu baru malam pagilah pemerindang malam lagu dikenaku ngangkat diri lagu Su Wan Lin Nuan Anda Netap ke janji Tang kita Netap ke janji Kita bertemu baru Pagi Ila Ya malam hari 4 ya Ya kena makan Jam kena tu Makan engkau Hati kecukup Ya lantang lah Okay Udahnya Tampung baru dengar kami Dalam pemerindang malam kita Di tampung engkau Timang Kerbak tawas ya Okay Malam lagi Tindak jenak Boleh mimpi Kemana Bagaimana Pesan DJ MA Jangan lupa Untuk bahagia

นาได้นางฮามาดาสมาดาสญาวัยมหาญาเดนาหารใบญาสิงา

paparan tiang kekitae suliang arudiang tamagan bah sangadilah guae surat udah buang we nyawa kadam ton ge kanyadi dabre tubuh bakal kunyaria megaran jamunyil ka senyata buah memutar.

tubuah himuan kuminda ambuan ka panduan guton ge wae tasala da tusuan na nyamae da dingang ka sangae guton ge wae tasalah narindae nak nak dal kanang si kale kale mede nge naninga de wae minya de aka ramang wang sana biguae minya he leme kutubuah we bakal bahan tubuh arina kami rino Dara tunan munga gal ka ya badas betamra bakal ka pelaga nyala tusua minyaya ine amanang dingada saguang pangguang garumuang nyaran tuang Arahar ngai paloh bi benai timar tebah tembab kenang tebah tawa sigala nyawa dia ada sasi ngai no panai bikayan burai tati yang garunuang leka pilagap terigah tuai rumah gagal simuamu Tali suhu bala pangulu bacam buar ngobala hanya kunci ala daftar igang sidak ki bujang nangkian pedang nyisau baja masuak ke baju kulihat jelu raja cina nangkuap ketupi siluang lagu tangguang nyaburuang haram. Nyaurang ka nyamuat panat nae retare menyade wae nyuak depi dara lima piriang wae tiga miau silingau jagao nyamanua bana ngayang serenti itu babi menua kena tubuah bakal sidaya ngaluk pinatae rekmanzang nanae datae anina manzang ngabang pelada kuak kuak jari kibang de tade ka muka balwa ngude pintu karita sekali ku meda de tade luna ngaka umae kuna de tali adunya sekali ku marniang de tade antiang nyayang kumae ku keliang seduai laja sekali ku nendang de tade sawa aluna Kumae aku sagungang seduae mapas kale kunimbae letade na ningal menyade wae kumae banyawae seduae rengau kita temura laki de kumae kami urino si baka ngupungka laki urang demanwa nyaubi ara keraruya. Haruya adoh tebang. Dudi itu buah lemek kunaninga doae minya dek muji dek ngelara nama kita remah huang sana dulu tubuah mipiah kumre jako besai terima kasih ya ngagae balah wae iap iam naninga doae minya dek urang king luar kabar nyaman zuhat barita dunya nyek urang kumuan jaya wapugai Nyamanya dek wae pucuang juyuang kami ah bisa ngemuan nyebatu gula ya kemere minua kita dah simbang nanga sim simbang tersawa lunang minua kayan rina ngeme berita kaya dat murang tak bilang tambah aterang. Tubuh lemek kena ninga duai menyade madah si bana ini deh nguan dah lenge nangale nguan tandang nangale ngale bulan si gala dem dak jalain bang abdau bembai bembai age bedau mendan
Nyam yang aswa de nyalian kinya semian ngamalakian nyame sama rata ngame senang de kena tubuh bakal sida enuruan ngame belanya pulai manua baru nang nak ninga de sawa lunang pulai amanzang nyami ada minta ketiak kede paru jaya nyau buang benang satra kena tubuh gemoh sida neninga dek liang kena bigaga kuak kumoh baju warahnya pamam kena tubuh bakal ngiga belanya ngulia kawang neninga desa wa lunang ninteang ngetarang nasa kaki ah ngai menenge naninga de lunang singae tandae kminya de netoae bijengae pakae sirinam bram tu biganya tu bram we misa kita to murah laki de kumae kami urino teduang makita gendang rahangai huang nyawa rarnguang nyengkiluang de kemuang bulan pinama kumae kubilalang desawa lunang nyawa darengang diaho de padang lebuah manua nabawo kita urah renaga kita ngemuan nati sepuluh hati seribu nyawa tanua raruya naninga de lunang tujuh ahaba pambang kumai kami urai naho mengkecuang kambuang makita tunang rangayuang tunduang ngabanap kukua kita mangat badah rawa rawa nyuruh sayawa bulan pinamai koho kita kelihang kenaho mangabadas rauno runoho bekalap uang ngelan tengahan bekalap uang punguang tengahan tengahan biburai kita bilang ae kita tekang imalat mbap sayap ngerebujang sigat manga badas sama munyi tempat tembap urang kabelabuah we ngajat muka silat nyabungai cina.

nya matubo aji mahat kami rayat naningahad bujang sikat. Anhar kita lalaki kerja perindah tu tegap baka tukur pamadat nak tekan zahat megahe ban zahonya kami mayuah tanar kita lalaki tu teguah baka tukur pingamuah nadi hitu kuah ketua era

Tiap menerang awat ini hari miat mula dihadak baradai naik tangkai karuang baradai osige tau kapiat tiap dengari tiap mini stone de mere manzang de la menyade landang na kakang de baci piang obanza semua de bare de rata ampet amah amagang de temura laki depada kupang melesawa lunang hari kepayang panoa amga munoah mendari puah ngerarah kinyumuah jeluh abunya pedas dari kayas dekam buang raya sigera laki jeliang da buliang panai bakira sigera laki luak detunyuak jari dua juriang daruniang panai bakira nemu ngau orang atuhar banzah di lakar mawang sana tetutuah kitelka buah meradika kasih pa manzang di la sawak lunang panai di la ngau orang atuhar jalai apa manzang.

langit balilit ngapalima kaya gluang biluan gandoang pinimbuang samuang totali adunya.

Sang panyahang sindak sanang nala selet ngan penyarau si bau pimungok bukiat ngaruruah kabaniat nganjuar kau kiat pulau hamalayang.

at di proat tambuang dada di bae kita barintai lumae dudua di tikae sapar tiga kada soah kita nebah sangah dilah surah dabuang nyawa kadaya nyamge kanya di deme kunyariah tamkiah rensiang baga renca munyi sepuh bilulang anak tuan raja sayat di nengah.

orang laki. Maya betu soan ke pantuan di alam radio talinya waya to karita buar ki kular umpuar meliang si gentiang pulau milaya lalu kajuruar baru netak sirwa sungai pura. Ngameka bisa dari ngakita orang laki kanya di ami hari nyias milaya.

Tuan. Banggat kimnan mulian kita iban di buah padang nyarinya barang kena-kena mek subadi uminya dek dan suahya pula yang agai rumah direk ngabradai naik tangkai penyimpan.

Yakame urang laki de kiroam kia ki paleas nengre sirman datai dean bepulean kami depo di sian setinggian di tengah laman di bawah tan ngayuan kibrang di lebuah padang. Gada datai di uamai tuan besai datai hari minua bukai nyamai. Brian gandhi kumai asinapang dulang nyibok kumang satu batang tayang-tayang jakok las pitnuan bakiang mai kami nepan diuliang biluan bipleang rawan si gentiang terus kenengri pasar sirman kontrol malam sintri petang. Kabe jalai lempang pangai kusari tuai bigadai gadai ngirampai tatai tanah biriran bigulo nengamungo aku manyade urang ino bitiko lengan.

ulus yam bariniar kirangan batu galang pedasap bangan nyomlak menoah ketampran nyasirpan bakaki pukul 6 sekirba siang medatap talisik.

Nya kaino ino nya kumang simpo benuang mitetak ka budok campuar pako ngulai balacan medak sinapang patah ngekamini sanah menggam kajingah pangaya kedipah saniah kedalengan. Sanyata prang sidai umang cukup megang saman belak.

Ki kami wae kabae brian gan jare Yakub jeluteng lewat kunci buam tikam sigir sadang lembang tubuh rempam kuningang laman nyadiu sidan.

Timaga tubuh abia aku kumaranja dingharap sta masa jaga abrean gan munyi hujan kinata nangan labuah ninga. Pedada pumbuang depara buang galempang tubuh lempuang esidaya kumang luluang ruat di atap jauang singkawan urang kelaki madak direk nyal si mabuan tanyan urak ino ino rari dulo naban kasuat gan senapang dulang satu batang. Bajalah ya, gua yang ikat tanah kalau naik lengkap renyah.

lewat bunci buam tikam dengan keranca buam mutang ikminias cina ningang muat tuan pisar datai hari sintalia nyai englan dia luka di pala telah.

Kumangkan jeng jako las petenuan bakeang nyasige urang kreang ngangkat ngalaban rentap nyekumang jinap barani amat nang ansat ngenan nanalan nawang barani kempang taruman kabrean kan ya tetan kabang

lembang tubuh pangai aku sari tuai bigadai gadai ngora pulai keneng riib saya minua sirman natai dian ditabe tuan pangkat kemenan ke pala perang kawang sari itu nuan kumang jarib jeluti nerima juas kruas bintang berani mekluni datarin ngeri aek ngelan nyatana ketiban berani tan ngenan sembilan

Kawa sari tokumang daya renja banget capu warga ramai ramai sampai ki malam. Dar mar mar diu darapin atai alikapta datai hari minua milaya pulau Sirman lalu nyok juruar baru meliang si genteng kula kenza terus ngeri pulau Libuan. Arenya ya lalu maju nyakumang dayang sipu kiminua mintulu muntang kibatang rajang nuruan di padang pasar milaga dia ya dikumai orang mai kabaya besai buam muta kena yang ngancur kiminua kaminias Cina tesad karapa darang Indonesia dahulu ayeknya manya.

0: Cerita ku mengdayang jinap di kumai orang berani amatnya. Begula yang atuan pisa dia di budagar yasminu antara inun sia di ulu aek batang rajang to pentuan kami orang laki to kena barinang hati kita uraino kebarapi pagi tinggal ke laki pagi nyadi amirin yasmilaya. Anang tu sahati semua kita ebab dunia kedap pegawai Malaysia. Ku harap ke kita emradika pemensang nilai nae orang sama melak nang menge apa mensang ye.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589 iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan atau JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam saingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias 200 bangsa bungai ti ditanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordic.

0: lagu ke Dibahi Anderson ngalah ya pengerindu dalam penguji lagu dikenang pun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal malam hari tiga bakal selama datai baru aku Sam ke malam tu lalu tahu yang aku malam tu hanya kabar aku minggu nyen kemari sama malam Mel.
1: Sama malam Sam.
0: Tuai rumah Mel kau ke pita.
1: Ya betul.
0: Jadi merik pengagati ngagin wan tu Mel ne. Laban siang tu tadi sari tu tadi nuan udah boleh anugerah perkhidmatan cemerlang ne.
1: Ya betul.
0: Untuk tahun 2025.
1: Ya betul Sam.
0: Jadi, malam tu gawak malam ne.
1: Gawak.
0: Aruh ya boleh cemerlang ne. Kena merinang pendengar kita ini Mel.
1: Iya betul.
0: Kini sehat Mel.
1: Cukup ya gagal Sam laban dipilih siko hari orang ke nerima EPC 2025 ngari kita YFM. Jadi enggak peluang tu maga Sam. Nanti kita bisa mendapat Facebook bisi bala bisi ngepost gambar aku kan nerima EPC pagi tadi.
0: Bajik nene.
1: Mayuh mai orang mari pengagati jika aku bajik di Sam. Nada udah dibalasku siko-siko. Enggak peluang tu aku dekat mari. Besar terima kasih meh ngagasi dah iya aku dah mari pengagati ngagaku aku iya aku udah boleh EPC 2025 kesari itu tadi the same terima kasih yang peninggal YFM ya ke nang yang seluruh nyukung YFM kebangga bala kita buat YFM itu nadai kita semua nadai mah aku tu buat YFM harap laban hari orang ke senior-senior hari kita itu kita belajar the same nadai kita ya tua tu tadi not the mood the same kira ke kita itu tadi belajar hari sidak ke
0: orang kuda dulu tadi jadi sidaknya jadi keperansang kita
1: ya betul Sam ya Citege mari terima kasih yang bangga ngagai bala pengurusan RTM ya kau dah berpendal mengatu pengawak kami saat itu tadi the same serta maka udah milih aku siku hari orang kan terima EPC hari hari RTM masa aku bisi 40 lebih kau kebulih EPC saat itu laban tadi saya bisi collab begulai dengan hari sida Japan Jekom Finas bernama tadi si 80 lebih kok semua kami tadi
0: kira-kira perancang kita lagi menyat tadi ini Mel
1: kami
0: ke rancang lagi berjalan ke perawak
1: tapi untuk tadi nama tu kira ke singkang tua kena tua ngemaju ke diri empu bakal orang bukai
0: tua berandau dulu tadi ini Mel
1: ya
0: berkawan dengan Wan ke boleh APC.
1: Ya, ya, ya. Lapan. Enggak peluang tu, meh. Kita boleh mari. Terima kasih yang kita balap peninggal.
0: Betul. Bala peninggal, apa mayuh nyukung kita ya, ini,
1: betul,
0: Mel. Lebih lagi bala peninggal YFM. Kemayuh nyukung kita itu pengeluar program ni tiang hari ini.
1: Ya, betul. Saya uji nak buat Facebook YFM yang mayuh sedap ya.
0: Mayuh, aku komen
1: ni. Ya, aku nanti aku reply to Siti-Siti. Mayuh, mayuh tu aku. Mana aku. Terima kasih yang kita sedap ya. Malam lagi aku. Ya, yang malam untuk meh tu
0: peluang
1: peluang ya betul
0: nanti semua ke mai yang masuknya PM ke PM meh apa lah belanja tu meh peninggal wifi ribunya
1: belanja ngah tucum ke mana manis
0: betul nanti berpansa berluar tahu kongret aja lah kerana meh kongret tahu ke nanya aja lah okay hanya tadi itu hanya limpang dulu okay jadi bawa program ke malam tu Mel nampakah selama meh kita ngau program menggenggam semangat. Jadi kami dua email nganti kita ke dekat bertelepon malam tu lagi ngena arus telepon kita ini.
1: Ya, nama nak cerita ke dekat di baik bala pendengar kita ke sekali tu. Baik kena cerita kini kurang genggam semangat utai kenya di baca lai kini utai bisi te pedak kini
0: betul utai kenya lai
1: kata lahir hari minggu yang kemarin kini sama-sama meh kita nama tu kanti hari peninggal kita ke besi berkelipur malam untuk ngaji
0: minggu kita. Minggu nian kemarin mayuh nih Mel.
1: Mayuh, mayuh. Besi 14 iko. Ini benar nama sedang aku itu.
0: Lalu, nang tu kami dua Mel minggu nian kemarin. Besi cerita, cerita antu menya. Besi cerita ke
1: rawan.
0: Rawan. Cerita ke leboh ke kai menya tadi nih Mel.
1: Ya, besi nya kena tumbuh orang. Aki pita.
0: Aki pita. Aki ingat.
1: Aki ingatku.
0: Besi ingat pelintah.
1: Ya, ya, ya.
0: Oke, hanya cerita ke ngasuh kita bergenggam semangat tahu tu si ke malam tu lagi meninggal Kami dua email tetap nyawat kangau kita ke malam tau Nemel.
1: Umat telefon tetap sebakar 082-258-634 dengan 082-258-633. Kita berperinan dulu.
0: Ya, Ari Maxwell, Franklin Sarang.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: Okey, udah datai bawa program mengenggam semangat ke malam tu nah Mel. Tua ngelalu ke bala peninggal ke bisi dekat nusi cerita ke malam tu. Udah bisi peninggal kita itu bertelepon Mel.
1: Hello, okay. Selamat malam.
0: Ya, hello.
2: Wasim.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Ni kaban di
0: Siapa tu?
2: Ilyas.
0: Oh, ini Ilyas. Awak bisa penanggul ya, ini Ilyas. Awak bisa penanggul. Siapa tu ni? Okey, nyat tadi peninggal ke terubah kita ini Ilyas ni ke malam tu Namel. Okey, nyadi kita ke dekat nosi cerita nyadi malam tu Mel ngau aku ni ke minggunya kemarin tuan terima mayu cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya, betul.
0: Madah ke bisi udah kalau betapi ngomayah macam penuh sah menya ba penghidup sida ya. Okey.
1: Hello.
0: Ya, hello. Okey, nanti ngawa mail nya ge bisi penanggul tau ke ka sida ya ge bedau bersedia. Okey, nanti ngawa ke kita ke dekat nosi cerita meh malam tok lagi ya. Pihak mega tua dekat nyengok sida ya ba Facebook lagi ne mail. Ke dekat ke bisi nyapa tu ne ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
3: Hello Sam.
0: Okey, hello, selamat malam.
3: Amros tu Sam.
0: Oh, Amros, selamat malam Amros.
3: Selamat malam
0: Sam. Datang baru.
3: Apa lah ada Sam?
0: Mel baru. Datang baru.
3: Cerita aku diam tu, madak seluai de Mel ngau Sam. Cerita aku di Kulai Johor Din.
1: Johor dan Subak ni.
0: Maya tu kena di Subak.
3: Maya lama cerita aku Siam.
0: Okey. Tahu tu si nya Imbrus.
3: Tahu ke Siam. Dalam tahun 2014 Subak deh.
0: 2014.
3: Kerja deh. Tanya Din ku Siam. Kerja bertanya Maya. Kerja apa Kulai Johor dia deh.
0: Di Johor.
3: Lama di Hega ku dia, bisa ke 6 bulan udah. Mayanya kami sebuat. Tanya stipin aku hujan kami sebuat kami setunggal. Kerja dia. Kerja ngau orang senyapnya sih, pekeri ku nyebutnya. Kerja ngau orang kita semula deh. Jadi pandai kerja kita berketok ku ya sih. Jadi mayanya Subak. Kami tadi bisi bilik kerere wei.
0: Bisi bilik kerere beri tukai menya.
3: Beri company mi sem. Udenya tadi sem. Berketok ku ya. Jadi kami tu kerja ni siang pagi tumu kami nurun. Laban kerja tu tadi jauh kir gede deh. Tumu nurun. Udenya pulang hari cerita tadi pulai malam enggak?
0: Pulai malam.
3: Kerja pulai lama. Kami medal balas sila kino entar eh ino nya nada ino ketiban dia mel. Nada ino ketiban ke apa kulai dia apa rumahnya teh.
0: Nur kita ke gawanya.
3: Bela nyewa dia macam itu.
0: Bela nyewa dia.
1: Kunci.
3: Jadi ino entar eh ino Melayu des Melayu orang din. Now ino bangsa Thailand deh. Tidaknya nada kain. Lalu nyepuh ke kain ngagai nama air kena orang nyelup ya nya deh.
0: Ya ngagak bat.
3: Jangan pengawas sidanya. Jadi gare sida tadi berdaya sida apa belah bisi ngempai pengadiri ke kami. Ngempai sida ujung nyian kami ujung tau. Udah nya tadi nyuna nyamai ga ti mera gama sida ngelma to mana ya. Tak madu-madu gama sida balas sida kino deh. Sama tu aku ngono hujan ngo mesti bien. Nama bala tu nilai lain merak kita ya kelaki kena cino bukanya. Tapi ya kok.
0: Tenan tu kau medak ne.
3: Nan tu sem.
0: Okay.
3: Udah jauh tadi nyok ke lama-lama tadi ini muslim kami.
0: Awal. Bisa
3: Melayu siko deh. Melayunya tadi hari piraya Melayunya. Melayunya udah bulan kami nya Melayunya. Jadi nyebut kami tadi adik dua pergi ngelaban. Kaya nunai kami. Lebah hari Sarawak ada mel. Dia nya tadi musia. Bisa nyamai kena kita aku kan mesti ke kita ko yang ngono aku itu si dia me kaban ya aku jako udah nya tu si ya jadi bisa cerita tu tadi aneh kita ngomai aku nyebut tu ya aku ya tu ino semua beli ino ngomai kita namanya bisa ngacau namanya utai kena sila cawat sila ngono tusu sila ya.
0: Sangka seraya bisi ngacau manya.
3: Ya, mesti. Dengar tadi mea. Nak nyamai hati kami semua dengar tadi. Bersangka seraya bekerja tadi. Dengar tadi. Kira kali kita dengar tadi. Betul-betul kami medak kerak. Tak pemisai kerak nyesin.
0: Dia juga mayuh tanya dia hau.
3: Mayu alai.
0: Laban ada orang ni nimbah anda baka kita ditau deh.
3: Nada SM nada
0: ai.
3: Udahnya tadi mia. Baka tau ke mia. Udahnya tadi nyen ku aku lalu belana. Jampat ku belana madah sia nyen. Kera ke dulu aba kayo bisi tanah gayang gede ya bisi Cina nya Kristen deh. Ata dulu aba kayo gayangnya ya kayo gayang ata perbuahnya deh. Mulai ngetut tusu ngau tancut cawat hoino nya deh. Udah nya kena kunyian ku kong nya nya kala mama to kami kebes tancuri cawat kita ngacau utai kita kami to nare nya kami ada meda mesira ya bo sira en mong. Au balas ya kinau nya.
0: Au.
3: Udah nya minta ampun sira deh kami.
1: Au.
3: Au minta ampun kami ke lama to mulai kita ancuri cawat. Ku yang anu ku dini kami se ku kong sira ya. Kita kayak
0: lain kami pihak kucing. Kalau keraknya ngacau.
3: Kerak mana? Ibu keraknya depan kencut sila ngah. Kalau susu sila kilo deh. Ker buat ker langsung tukai rari rumahnya kami.
0: Lapan
3: ya kami kerja dia na jawa lo kami kerja deh.
0: Lapan ada bukti menya memulanya. Amat.
3: Amat nan mutung aku sem bayanya aku deh ya ga. Sudah kami tadi baru minyak sempu kia amnya hati ya bebiliannya.
0: Aman.
3: Sudah nyam kan tu susung.
0: Ya, macam aman.
3: Kau bulak ngedai.
0: Nyam eh macam-macam mesti ke maya kita ke kawak penuh orang ne, Imbros.
3: Ya,
0: macam. Okay.
3: Ilah mesti baru ke si maya ke cerita kau ke berdau ke dasar gayanya.
0: Tahu nya ilah Imbros tahu. Minggu baru ilah kini. Okay, selamat malam, bro.
3: Selamat malam, Mel.
1: Terima kasih.
0: Okay.
3: Selamat malam, selamat malam, Mel.
1: Selamat malam,
0: bro.
3: Okay.
0: Ya, hilang bertemu baru. Okay, nyak peninggal ke terubah kita ya, bro. Ke nusi kawak di Johor, maya nyak nih,
1: Mel.
0: Nikulai ni. Okay, tu bisik peninggal kita itu, Mel. Okay.
1: Hello, selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ini itu deh.
1: Hello.
0: Bisa dengar, wei. Halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Tahu telefon baru lagi peninggal ya. Okey, ke dekat berkongsi cerita meh. Ke malam tahu macam-macam cerita meh. Baka ke udah dengar kita yang lama tahu deh Nemel.
1: Ya.
0: Orang ke berbadi pak jalan alun. Okey, atau bisa ke peninggal tu ne?
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Ya, hello. Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Selamat malam. Habis ini dengar awak eh?
4: Ada.
0: Siapa tu deh?
4: Itu orang dari
3: Kalimantan.
0: Dari Kalimantan.
3: Oh.
0: Oh, atau program ngam semangat tu. Siapa tu? Nama atau nama?
3: Simon. Simon dari Kalimantan.
0: Simon dari Kalimantan. Di Kalimantan area ni.
3: Itu dari Kalimantan Putus Sibau.
0: Oh, Putus Sibau.
3: Jadi kutuk mesti kita kumpul lah.
0: Okay, Simon.
3: Jadi aku tahun 2078
0: sobat ni. Jauh kami meet dari radio, Simon. Jauh kami meet dari radio, Nuan.
3: Radio boleh padam kah?
0: Boleh padam tau.
3: Padam ke radio lah.
0: Ngambil yang nak tanya berbunyi deh.
1: Ambil terang.
3: Ada dengar?
1: Terang.
3: Jadi kita aku dulu. Aku dari Jongkong.
0: Okey.
3: Jadi dari Jongkong aku lalu pergi ke Malaysia tu. Datang aku dari tu dari Danau Beledak kan. Lalu di entam angin semalam malam hujan no. Lalu sedo bunti hujan lah. Jadi pau kami lalu karam.
0: Sudah
3: pau karam lalu datang badau dah. Datang badau sehari hari tindok badau beri makan pukul 8 dah. Belum makan lah.
0: Apa?
3: Lama badau lalu pergi sepau. Sau betong
0: lah.
3: Pergi sau betong. Lalu ngan orang kerja kayu. Kayu balak lah. Kerja kayu balak. Dua tahun lah kerja kayu balak. Lalu pindah ke Sememban Bungin. Atas Sememban Bungin. Lalu pergi ke Bladin. Kalau boleh 3 tahun Bladin ya. Lalu terus bini Bladin lah.
0: Lalu jadi ngurup Bladin dia.
3: Jadi orang Bladin. Jadi anak aku teh. Tiga orang dah, tiga ikut anak aku dah. Aku bini Bladin tahun 1983.
1: Lama dah.
3: Jadi anak aku ada si anak tahun 1985. Jadi lama lebih 40 tahun tiga ikut anak. Habis ya. Datang itu lah. Jadi ini itu dah bini kami dah ninggal lah, dah janda lah.
0: Okay.
3: Bini kami dah janda tahun ninggal tahun 2022. Nya datang tu lebih 4 tahun dah janda lah. Jadi aku tu dah diam Bladin tu dah stop Bladin dah. Tahu tak kampung Bladin?
0: Ya cerita nuan tadi deh, Simon, kan usi nama?
3: Usi ku deh, nyon, usi ku pergi sawah.
0: Kita ke karamnya tadi.
3: Kita lalu pergi sawah tu sampai tu lah. Lalu kita pulang sini lagi lah, pulang ke Indonesia.
0: Nak dia pulang ke menua lagi punya?
3: Tidak pulang ke menua lagi. Dia tetap Bladin dah.
1: Dah jadi orang Bladin.
3: Jadi orang Bladinnya. Anak aku tiga ikut dah Bladin tu. Tucuk ku bisik Bladin tu. Pusat bisik tucuk ku siku. Jadi kita aku tak.
0: Simon.
1: Terima kasih Simon. Selamat malam.
0: Laban ya ke nak nemu ngerintai tadi mel ne. Maya ya ke nusi katanya tadi nama tu ya ke pindah nama tu
1: jalan ke menua kita
0: Ke belelang ke menua kita ne abisi karam tadi tangnya nak panjai dia cerita ya. Okey nanti ngawak mel. Okey halo selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
4: Hello, DJ.
1: Hello. Siapa tau?
4: Imban tu DJ. Hari lu binyok.
1: Ha, Imban. Habis sih Imban telepon ketua minggu yang kemarin.
4: Gua gak mau aku DJ.
0: Aman minggu yang kemarin.
4: Ya,
0: ya, sama malam Imban.
4: Selamat
0: malam, Bang Inwan.
4: Sama-sama, DJ.
1: Nama cerita ada baik nama malam, Timban?
0: Nama
4: kena. Cerita hantu, DJ.
1: Cerita hantu.
0: Okey.
4: Aku pergi di Ruban di Subuh, DJ. Banyak balau aku ngasih kunci cerita. Di, aku pergi di Ruban Subuh. Lama, tahun 1978. Jadi Madi Indah ikutnya. Mari naik ke tuai rene ko mati di muka kabuang dia nadi je. Muka kabuang ko nemu kita muka kabuang betah siap din no bumai din ko. Bumai din pang nak nak jadi dia pulang kau kami di je. Pulang kau tiang ni buang. Tiang ni buang atap dua pung macam. Lepas ke bumai dia ni mati mari naik ko naik pulang kau din. Dah ke mati jadi balau ada pengajian balau mat mau bisi hidup tanya ulah ke tua sangat langkau dia melangkau kau mana langkau buang tu dia berubah ke dia din dia hari berubah ke dia tadi sangat kami dia me yo nak kau dulu tu kau ni di mana kau ngambil tu buaya ngambil papan sebelian hari kabuannya di sini. Nama saya kabung DJ, muda laut kan?
0: Betul.
4: Si mas jo kembang ni DJ.
0: Kembang
4: sebor, sebor langit belak dia ni.
0: Jauh.
4: Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Tebuk kapal main, napa sahan magang. Hari bapa cipta jalan. Kira buku 6, buku 7 main. Nanti jalan madang puang, madang pelik dalam buku komedian. Balik buku komedian main, wah dia tetap lagi main. Yang biar bisi, naik sesekian papan tu buang. Papan dia dengan kau jaku rumah dia lagi. Meratik dia. Ya buat kira tujuannya mana api, api bilang siap uang. Bab saya pergi, masa api yang tak ada mabuanya. Jadi, kalau kami nggak pikir, mau tinggal nyat terang-terang lagi, nyambak apa bulan, dengar ya. Lu ngagai, itu dia. Nyampau, ya uang, bisa menggai ke sinam batu yang ngagai kami, dia. Nanti jalan perban, jalan luar mana. Api aja, datang baru api. Kamu kalau orang kamu dagu dia tu buat ada.
0: Kalau aja,
4: semua di buat di jamnya. Kampung mama datang first bride. Kampung sekalian, kampung samuan muka. Berarti nak bakal dia tuju sawit nak bayi subuh. Dan yang tadi, wah jauh dari. Cara lagi membelanda balau kami ke mai papan si tebian jadi yang agak jago sapo dulu sapo tingkap terap India belakang gua dari kena dia punya cuma kami itu bahagia.
0: Tak pernah pernah banyak Belanda. Aku tak pernah pernah banyak Belanda. Kau?
4: Bapa cara kita mati lepas tu ini nak lepas terap tingkap India yang tidak pernah kini tidak pernah. Cari kantor yang agai. Yang kepala jauh lah, di sini ke sebab lebih hanya tadi memok nyatakannya sebenarnya. Datang di rumah ni lu merekau sungai parit. Udah pun dia lu nyala. Belahan tu kan nyala api ni. Kota bulan, belum pernah mau nyok ni. Merekau batang, merekau sebanding dalam tau dalam kerja. Sebenarnya air pet parit. Nengok ya nak ya. Dia di rumah dia. Di rumah beti pun mau ya. Kalau aku orang bukai, aku pergi dia subuh. Dia nyok, orang nari sih. Dia tahu nyok, dia jaku, kau nyebut nyok. Kata mari ini kumpul tu, tuan ini. Orang nyok, dia pergi. Bolang kau, lalu nyabak-nyabak, ukur nyok, dia nak pergi. Baru lari ke rumah, dia takut. Dia andaunya. Nyok, kayang-kayang tu, urut, dia mulai lari. Udah nyok tiga zaman tu nari batak nari basuh kaki dia lu dikit kelengkau dengan gitu pada
0: saya
4: pun dikit kelengkau dah kata dia mau balo rezeki penemu dia kerja aku pucau punya ilmu pun di tang batu menampal bolubang semua mana semua jendi yang berbang dia berbangkai atau puang saya gantung bila jendi yang buat kerja aku bangkai bro dia ada simpan ibu bangkainya bawa inuk laki takut magang mai ngai nah ulu kan laki magang jaga laki pun takut nyanya semalam malam nyo kamu ada nyok tu dia tu melihat tu ke tanya ABJ ni atas kabun lain ni ketupat kepala menyo
0: ngacau nak ni
4: kau pun ngacau tiba kau nyok dia dah lepaskan tu malam hari tu Prabowo dia ngenyek. Ni sebab kapal nan dah lah.
1: Si bunyi ni.
4: Bunyi bodoh. Ini terpong. Tung kapal bunyi. Bunyi splash ni. Suka splash ni. Menyak ya.
0: Ni
4: mungkin. Tapi rai kita nyak dah. Menyak ya.
0: Dia sadar dia.
4: Dia bawa atas cok pelabung kin nama bawa bermain dia bora.
0: Ni namanya kenyak ni.
4: Ya mai namanya mai kaban dia ngasu ngambil untuk ngambil bangkai dia ke berai babai dia nak kau kita ya. Balon ada berani ya si kau ni nya. Bawa minggu buang dia ni nya. Balon ada berani lagi. Tinggal takut banyak tu orang tu nak pedok ya tu tak nak pedok. Balau kita gunyo malam hari ini bini yang utai dia tanpa aku utai dia kemai sebelah mungku sebelah bisbin sebelah saya bukan dia nak beli muai sana kian pulai pagi pagi nyo dia malam hari lagi ya buku 4 saya punya dudanya
0: dini hari ada punya lagi
4: yang akan dibuang yang baru orang ngajuang kita pernah berdua sekeban dia bisa pernah berdua sekeban dia boleh kami buang dia perahu jauh yang ngajuang dia baru nak tahu ingin penyepan
0: benar lah ngacau kita ni
4: ya ngacau mayu hakai ucap buka itu kena DJ ngacau banyak orang semaknya bisa tak ramai mati mayanya dia mayor kat tiga orang mati minta bagi api masuk gas nya main di kibor rumah kumai rumah buge empayanya dayan dia tembak orang dia tak mati satu pas bina ngacau kami dia rebukan itu ya gunanya tadi dia ini pulai kami ngubang tu pulai enam ruas ruban dia tembak mentut dia ni jadi orang pulai bukai je nak beri lagi dah pulai semua budak dengan yang punya tadi jadi nak kau nyak lu beri cerita buka cerita kami saya kata sudah dulu berdaunya sudah rige
0: nah lu berdau tu sih nanya Iman minggu baru lah Iman
4: ada macam lu dia rige
0: minggu baru tahu ke anuan hingga namanya ada orang telefon lagi tahu ke anuan anduk baru Okay, Iman.
4: Minggu baru lah DJ beri terima kasih hangga semua banyak mungkin Iban atau balo kabar kamu ke cara lagu nyatu men lain pun DJ. Minggu baru ke dia ruban lah DJ belum di support dia. Orang macam tu ni mesti ini sehingga aku ke. Nyadar DJ enggak semangat ni DJ.
0: Betul.
4: Dia kerja mimpi juga udah malamnya DJ kami tu. Nah musa sepo melebanyak antau.
1: Ya.
0: Ya. Hanya tadi Imban minggu yang kemarin pun bisa nih Mel. Okay, 10 malam tu ngetu nak lama mendiang ke berita. Dah tu lagi kita nampung program genggam semangat ke malam tu.

Selamat malam pendengar. Dia tahu kami nak bur ke berita malam. Upis Menteri Communication ngerikut ke mayuh macam pemujur sepemanjai tahun 2025. Tuai Sekretari Upis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke tahun 2025 nyadi tahun ti mayuh nampak pemujur. Ungkup Upis Menteri itu ngedegap ke infrastruktur digital serta ngangkat ke communication strategik perintah. Berbak ngunya, ngemansang ke industri kreatif, ngangkat ke pengelikun online serta mai penduduk Malaysia bak renggat serantau ngau antarabangsa di setiap ngau aspiration Malaysia Madani. Ya mansut ke jakonya bak pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching sarito tadi. Budaya integriti mesti nyadi pugo dalam pengawak merik servis semensia mayuah. Tuk berguna amat dikenal nentu ke pengawak perintah mengkang efisien, rurus, bertanggungjawab serta megak ngetan ke pengarap hati mensia mayuah. Presiden bagi Menua Limbang, Unus Tambi, madah kari integriti nyadi pelasar dikenal ngemaru komitmen ngenegap ke budaya integriti, ngangkat ke accountability serta ngenegap ke pengawak tadbir urus ngau manah bak pengawak merik servis ungkup mensia mayuah. Ia nyemetak madah ke pemansang tip meruan di kemucur dengan sistem pentadbiran tip efisien, berurun, berintegriti serta basic accountability. Yang maksud ke jakunya lebuh ngenatai ke amanat integriti, nyerumah hari integriti pentadbiran bagi Menua Limbang 2026 di Limbang. Berbangunnya semua pengerja pengawak perintah ditangkan berjalai ke tanggung pengawak ngau sama, lurus berpelasar ke undang-undang, nyiar ke penyalah makai suap, salah guna kuasa ngau sebarang bangsa penyalah ke bukai. Bisik 1106 ikut peranak kandang menua penyarai tatau, dia tu sama boleh ngasai ke arus penyambung telikun serta lantang lagi. Tu berindi hari penembuk projek ngagak jematan penyarai ti baru. Pengawak nyerah ke jematannya sudah dipenyadi ke Menteri Baupis Premier Sarawak, kemegak Kaban Kaunsel Negeri Kakus Dato' Sri John Sikitayai. Bahawa jako ke di Pansut Kia, Dato' Sri John Siki madah ke projeknya di pelanja Dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKW-KKH. Ko ya, Perintah Sarawak Megah sudah membenar kaki belanja RM1.6 juta. Dikenal nganti jematan Sungai Mayeng di Penyarai, dia tu benar bak renggat proses perolehan serta perkara ngintu jalai Sungai Penyarai dengan hakih belanja Malaysia Road Record Information System MERIS. Penatai pemisik negeri itu timanggai RM13.5 bilion tahun yang tadi mereka sudah ngujung ke mayu hakik projek pemansang boleh dipejalai. Tunyeng kaum mengangkat ke pemanah jalai nuju Penyarai ngau peramu numbuh ke skim bertanam padi. Komuniti mesti terus berhati kereti merdeka serta masa pemanah pengawal tiudah ditempak bala tuai ke dulu subak ti berbenar ngulih ke kebebasan menua. Berbangunnya dia semangat berserakup antara komuniti pupu bangsa mesti terus ditegap kaki. Aban Kaunsel Negeri Krian Friday belia madah kenembiak rupak baru patut dibantai ngau sejarah hari Sarawak, hari kebangsaan ngau penumbuh Malaysia. Tu berguna amat ngambil ke sidak merti ke nilai merdeka serta bempu tanggung pengawal ngetan ke kedaulatan menua. Nyalai pengawal tengatur program Semarak Kemerdekaan bagi Menua Betong 2026 ngayan ke kerjasama ngau penyerakup tetegam kelimpah nyadi pelasar dikenal nerenak ke semangat patriotisme serta ngedut kaki kawal antara Mesia Mayuh ngau agensi perintah. Friday mansut ke jakonya lebih berjadi ke programnya di Krian Tidik Gulo urung 250 korang.
Wahai pemegai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi, Tuanku Jafar, Ngau Binia, Tuh Puan Dato' Pa Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Ngulo Pengawal Majlis Istiadat Mengadap serta Nyua Kamidul Tanda Pangkat, Brunei Darussalam, Balai Singgah Sana, Indra Buana, Istana Nurul Iman, Saritu Tadi. Pengawal istiadatnya diatur Nyerumba Pengerami Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaiddin Wadaulah Sultan Ngau Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam 380. Penata Tun Pehin Sri Ngau Tuh Puan Ba'atur Pengawaknya Nyadi Kekelai Kaul Rat Antara Sarawak Ngau Brunei Darussalam Seraya Megak Ngerapit Ke Kaul Dua Bengkeh Menua Tu Ngerandang Calai ngagai pengawal kerjasama Dodiari Ungku Pemayak Jemahila. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Sagulay sa Dyalay.
1: Namamagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Pegelan Sejarah.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
4: Ya, Mel, datai baru ba jam kedua program Ngengam Semangat kita ke malam tu ne. Okey, jadi ba jam keterubah tadi bisi tiga iko peninggal kita ne. Tangarap ke udah tu lagi mayuh me peninggal kita ke dekat nosi cerita ke Begenggam Semangat me. Na Mel, tahu kau tai ke nyelai kau udah jadi ba sidak ya kini. Okey, nyelba ke minggu nya kemarin ne. Okey, pihak muka lagi tua medak sidaya ke ba Facebook angka mayuh kenyapa tua meh ke malam tu lagi. Okey, udah bisi peninggal tu dah Mel.
5: Hello.
4: Halo, selamat Hello. Malam tuan.
6: Selamat malam tuan.
4: Selamat malam. Siapa tu dah nantu ingat nyawa tu?
6: Ali atau hari sibu tu.
4: Ali hari sibu ne.
6: Awalnya aku ibas din.
4: Ali hari
6: ibas song di nengang kuah.
4: Oh, rak tibas. Tuh, di Sibu, ya?
6: Di tu Sibu bekerja. Dari kita bukan tu siapa kita ngasuh tu.
4: Oh, ngasuh. Aku tahu. Okay, kau bisa tanya ke nyadi bak kita meh?
6: Dia saya
4: bawa. Okay.
6: Jadi aku sebab 1964 lagi sekolah aku.
4: Lama mak tu dah.
6: Baik, okay, aku pakai UI. Kedua aku namanya Lambat, Lamang. Nanggap. Baik, kami dua ya. Baik. Tagai kampung kin aku deh.
4: Sedua ada kek dia je.
6: Aku dah kek. Kek aku kalau mana sihat, kek aku tu. Itu saya nama ada jaket aku mana yang mana sihat.
4: Agi sihat mayanya ne.
6: Agi sihat ini dia biasa nanti sisi po. Bila pemberi tiga aku sebab, bila pemberi enam aku sebab. Kalau nyala udah aku sempat mam. Jadi akik ku tahu aku tidak luar bahu lah. Kata woi. Dah datai akik ku kudai. Kau babinya kudai datai lalu salah uduak. Lalu ikan dan jiang ke ya. Salah. Lalu nanggap sihat ya kudai.
4: Okay, babi ntar.
6: Lalu nanggap dengannya kudai. Pai kucuk, pai kucuk ku ya. Nak kalah, aku mau kenyak. Nak kalah, aku mau. Tuan Mat, ya. Okey. Tu sejarah tu, Sri Soma, dia sebab. Nanti si Sipo.
4: Nang te depedak dia mpau.
6: Awak depedak ke mpau. Okey, mulak-mulak luka orang anak aku mesin. Tidak, lalu baru lah aku kaya. Parai kucok. Babi ini suam-suam. Kau dia makai tunjuk.

0: saya
1: bapak ni. Dan dia aku bawa sungai dia ni.
0: Tahu.
1: Ya, ucok. Jadi dia kok ngerang banyak kok kode. Tak pandap aku apa yang tak pandap aku kebas ke doko kode.
0: Tahu.
1: Dak babi nya alu. Alu tak. Inya babi alu munan. Iya aku ake berawa-rawa. Bunuh babi nya ucok, bunuh babi nya ucok. Kaya anak kok.
0: Tahu.
1: Tahu. Inya babi alu munan bagai. Tak tumbuh aku siang udah ayah.
0: Nih.
1: Tak bami je kunyap kena pakai kunyap aku dah.
0: Akai.
1: Ya, siat akai aku dah. Nak dia tu siat akai aku dah. Ah, tidak. Ini aku tak no. Nak jadi mutainya aku dah siap. Ini aku boleh akan jual dia tu aku mana siap.
0: Ah,
1: tidak. Tak pantap aku dah bagi hawa aku dah.
0: Ah. Kena malu.
1: Ah, ini tempu aku. Tak boleh aku wakal.
0: Ah.
1: Kau
0: tidak
1: mau
0: kau tawa lain
1: jadi
0: mai. Ah, tidak. Aku tunjuk jari darah mentari.
1: Jari darah tu kunyap babi yang makan tumbuh ya aku dah.
0: Tidak. Okay.
1: Babi sudah kentang lawan ku sayang.
0: Okay. Aku ah dah.
1: Musimnya musim bom kabang
0: ya. Aku ah.
1: Lawan sebab kejauhi sebab jadi belanja nang kau. Aku jauhi sebab wui. Wui berda sebab wui dah.
0: Kena jual win tarik ni.
1: Jual aku 1964 aku lagi mari nak dia tu. Nak dia kerja dia aku.
0: Au berkena kita jual winnya sobat ya.
1: Ada pasal mai.
0: Au.
1: Mai aja ada winnya aku modal dia 30 ah sobat.
0: Oh ne.
1: Au.
0: Au ah.
1: Oh dia kasih kita.
0: Au.
1: Kasih kita kena kerja sobat lawan yang kami sobat. Agis kuat semua. Ini kami kayu. Kita susah. Agis minta semua. Kita
0: dia tahu. Kenan kebabi ntar. Udah. Baik pulai.
1: Udah. Baik pulai. Yang kunyap. Agis kunyap. Ini dah kek. Kaku mana ada kek pulai. Saya jadi ikut tucuk. Kaya. Gajian-gajian yang bertucuk. Kaya.
0: Berkini ni. Mai aki. Mai babi nya deh. Alia.
1: Ukai kenyak. Aki aku judi. Aku dulu. Tidak. Tak tegas ku wakal aku dek. Lalu tak tegak ya. Lalu tak maliak ngai aku menak ya aku dek. Ah, tidak ya.
0: Ya, agak seduai dia ajak.
1: Mama menang aku semangat. Ya, mama menang semangat. Amida.
0: Okey, bola.
1: Mama menang semangat. Mungkinnya aku pada ke dek. Labannya lagi sebab dek. Aku menak bola kita. Lagi sejarah ya kau.
0: Okey, bola.
1: Ya, aku cerita
0: nak
1: aku
0: rebukan
1: ya.
0: Okey, mana nak cerita?
1: Sudah,
0: betul lah. Mana cerita? Okey.
1: Ya, terima kasih lah kena si baru lah.
2: Okey. Terima kasih Ali.
1: Okey, Ali ya.
0: Okey, bertemu baru.
1: Okey, aku sebab bibini penjaga akan julau dia
0: semua. Email tu, email dah. Email nyuruh julau, emailnya. Okey
1: lah. Lama aku bisa ada aku dia tu, tapi udah cerai lah.
0: Oh.
1: Kenangan. Okey,
0: jangan.
1: Okey.
0: Selamat malam Ali ya. Ya cerita Ali ya ke malam tu. Nya baru ngasuh kesal hati ne Mel. Kasih agak tu dah ke nya ne. Oh, kini kunyah babi.
2: Tunjuk jari
0: tadi babinya.
2: Aku tu lagi nganti sahut ya tadi saya. Dia nanya besai ni babi ya ketemu ku
0: tang pelabok amuk ku nam besai menyap
2: ya nanti babi kampung tu segi kenik
0: nama daftar yang kena
2: tariangnya
0: nang besai ya. Okey, tang nasib ke akik yang ada nama-nama ni.
2: Ya betul.
0: Okey, hanya tadi peninggal kita Ali hari sibu
2: orang ketibas
0: ya ngusi cerita ngasu mayanya ni Mel. Okey, tang maya ke ngasunya bisi tai ke penusah meh ba sedua ya. Okey, peninggal ke empat kita ke malam tu kami dua email tu nang nyawut kangau kita nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi macam-macam cerita meh ketau dikunci kita tang bekaul ngau kita ko dah kala betapi ngau penusah meh email ke ngasuh kita begenggam semangat. Bisi peninggal tu ne uji kangau ke sekali tau kah? Okay.
2: Hello, selamat malam.
0: Hello, selamat malam. Okay, hello, selamat malam. Mesti dengar awak, eh? Okey, nak dengar awak, Mel. Angka bak ya dia nak tu terang dia dengar ni.
2: Kan tu boleh, boleh line.
0: Okey, terima kasih kita ke Mayu lah. Mendiang ke program kita ke malam tau. Mayu, bala sebana angat dia tu deh, Mel. Leban 2-3 hari tu cukup angat.
2: Ya, nanti di pedakku. Kita di Kuching dia tu. Bak sebarahan dia pun sama gak Sam. Nada hujan.
0: Nada
2: hujan
0: eh.
2: Bapak hari tu. Cukup angat.
0: Kadang tadi... ngena ikun punya kurang tadi pan nak berasa ini Mel. Jadi bak kaya hari kita kangat tu anak nak jaga pengerai meh ni Mel. Anak nak ngiro pai mayu lah. Jaga pemakai kita empu. Bakal aku tadi punya kenusi ngenuan tadi. Bisa makai berian tadi Mel.
2: Benung ya kat maya jam ke dia tu desem lebih lagi ku mada tunga agai nodik dia ke tunga kematian ke mayu orang dah berjua ke buah rian kanya rengak buah kini mayu orang
0: nantu
2: dapat maya tu bentabin
0: kanya begini baik tang kalau kita mayu bisi makai buah tadi anang kurang Eropa air meh tadi neh Mel nyaga pengerai kita impu neh. Okey, lalu seraya ketua kang anti peninggal kita itu nyengok dulu Mel.
2: Ada nyengok kata Sam.
0: Facebook bisi nyapa tua meh ke malam tu ya. Selamat malam bagi kita ke bisi nyapa kami dua Mel. Seraya nganti peninggal kita itu bisi tu neh. Okey, tua nyawat tu dulu ka. Okey. Ya, halo, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Okey, tu kita dah entar dia nih, Mel. Ke telefon kita, okey, lagi nanti peninggal ke bukai, okey. Jadi, tu meri sama malam ngakai Sasha Manda. Oh, pun mai wah tu nih. Okey, dua. Okey, ya, halo. Halo, selamat malam.
3: Lang Aris Rikai.
0: Okey, Lang. Ya. Suah ngau kita Lang tu deh. Ya. Okey.
3: Mesti di tantu.
0: Di tantu ke au. Munyi ban tadi.
3: Okey. Lama tu dah lebih 30 tahun dah.
0: Apa ni?
3: Bayang itu buat aku kerja jaga mesin kena makin jalan ini.
0: Dini itu?
3: Pernah serikai dia menjawab tentang minah.
0: Tunggu ke serikai dia ke?
3: Ini pernah simpan bulat dia.
0: Simpan bulat. Simpan
3: minah ke. Lepas ke mantan untuk berlaut sebuah.
0: Maya hanya melakian jalan ini?
3: Makin jalan ini. Aku kerja jaga mesin. Kena itu berdua ikut Melayu. Jadi malamnya kita mesin jahit cuma simpan sekejadian naik ke kota. Nombor dia sempat sebeli nak. Jadi ya tadi nak kau cerita mak simpan minah dia. Malamnya lemah lima bulan dia tahan. Ada duduk ke dia semalam-malam jaga apa rola tayar ni murid rola tayar kena ini belakang ni kata duduk dia ke semalam-malam kaya pukul 10 kanya apa aku ke intam kita aku ke ni atas tayar rola ni tungkun ke intam jalan aku ngintam apa pulang tayar dah bawa cikgu dia aku ngintam aku kumpulin tak boleh kita hitap tak tengah dah tak lembut nak akan kebut lagi matahan hal ini
0: lain ni
3: nak matah kata-kata tak lain kemudian matah tu kata-kata tak palak tu dia
0: kai berkeni pada apa ni pada nan
3: ni nemu air lain enam kaki tinggi lah aku palak aku kemudian kena aku nangkap nangkap pusat ulet aku nangkap pusat di kapas nak apa baju
0: okey ini
3: nak apa baju bukan tahu pada aku nanti tiga. Tapi besar. Yang misalnya mesti empat kaki, yang mesti semuanya gak pada ada orang. Penunggu ya di nemu teh rolanya, sabunnya, kaitannya. Itu mesti 12 kaki. Kalau 12 nya ini ya.
0: Ini makam sianya nih.
3: Ya, tamu atau tuh. Kan kebut nak dapat, kan nyawa nak dapat aku. Nak ketawa aku dia. Ya aku mudah ngelih di film aku, tapi juga. Terasa mau kejahatan, pegang kini aku. Tadi lihat kapal aku, tetap aku jam. Kan kebut nak dapat, ini aku nak uling kebut. Mata aku nak uling kesak. Tak kena aku dengar mudah. Kamu ukai bola-bola. Akakah kami, akakah biar, asyik tak kuat. Katak nak depan katak. Nak dia kerja, ini nak dia.
0: Tak ketawa. Ketawa ke Nuan aja. Nuan nombor tulang. Nuan nombor tulang. Nuan nombor tulang.
3: Nombor tulang. Nengak. Puh-puh-puh-puh ini. Telekak ni pala aku. Kalau manusia dia segala. Aku boleh yang kebuat. Kalau orang kat aku, ada yang menurut tadi. Wah, kata aku dah. Angkat aku, lo terjuat banyak. Lepas aku kena cerita. Hai, ya, ada ya. Semak dua bulannya. Dengar, kita minah. Pulai ke sini, berapa kilo? Puluh kilo. Tak mesti kalau lo tak lo tunggu tak ya mek dah mula ni.
0: Kapan dia tadi ada lang? Nari nama utai.
3: Kapan itu? Tak tahu kapan tu semak tu aku tak sangka aku benar. Tak tahu ada hal itu pulai.
2: Kediri tu nak jadi apa deh?
3: Kuatir ke dalam tangku itu semak ya. Bukan dia ingat lagi dah pulai.
0: Kai.
3: Kai bangun aku. Banyak pulai aku. Ya, lemai sampai ke bawah, buatnya aku pada kau kawan, itu mana ya? Nama ada pada kau, naik aku ke konsen tu. Umur maya ya umur kau baru 9 tahun kan?
0: Baru lepas
3: kau. Aku takut tu, nak gaya ke jadi kena ibu aku. Tapi kau ya,
0: aku
3: takut tu. Tapi kau bulan tu kan dia aman, pun tidak hari ni bulan terima. Semua bulan naik aku kan? Nama adik takut ke apa angkat ambil sedang dulu itu. Kita itu ngedai, kita tengkau ke yang itu pantat. Tidak, aku nak datuan kebun di malam. Nak lulus kebun, aku nak.
0: Amat. Orang.
3: Anak ihau dia ke. Minta ampun ke Melayu, kau ngebut. Anak ihau dia ke, kami Melayu untuk semaya. Tujuh depak, nolehnya itu kan yang hangat. Tak kaya, tak tahu.
0: ดีๆเนี่ยพอตกเลยนะอ้าวเนี่ยอุปาลุหุนมาไปทุกคนเอ็งไงปกอ้าวเนี่ยไม่ก็ตัวหาจ๊ะลวดดักได้มั้ยยาวตัวก็ละบ้าไปก็ไปอืมยาวน่ะโดนเกอ้าวละไม้ละไม้อ่ะเกียร์ก็ไปบ่ได้ตัวที่หนอนะอืมใหญ่ตัวก็อ้าวยาเนี่ย
3: เนี่ยแต่เนี่ยแหละโอ้ยบุญนี้ที่ช่วยเขาบุญนี้เอาบุญนี้เอาแน่ออกไปนี่ไปได้ไปเลยนะครับคือว่างาตัวอืมตอนแรกเขาเลยก็ตกไปตกแรงคุณอยู่ตัวแรงมากกว่าคุณอืมตักก็ละแค่ใหญ่คุณมันมองไปจนไหนอืม
0: ตะมันตะนะตัวอาเซียนก็ดอกอาจจะเอาคนนึงมาได้เงินเดือนประมาณเท่าเนี่ยเอาไหนมันตะเนี่ยยาวบ่ฮู้จะว่าเปรียบแม่บ่ฮู้สิลําปัดกูนี่มันบ่บัดบ่ตัวได้อะไรน่ะอืมๆไปนะตะบ้านตัวแรงน่ะเอาเลยตะมันตะยาประดาได้ครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูปัดจะมาได้ประดาสิเข้ามาอีกบ่เนาะอืมมันเป็นขนาดดูจุอายาอนุกรวัน
3: แต่ถึงเอาคุณน่ะไปบ่ได้บ่ฮู้ป่วยอ้าวอือยาวไว้เพียงๆเนี่ยเอาหนอกไปอ้าวยาก็ป่วยป่วยนี่คุณน่ะอือคุณน่ะมาตัวเนี่ยเด้อแม่นบ่ได้ป่ะคุณอือยาบ่เนี่ยก็ก็อ้าวมันก็ขึ้นน่ะตลาดก็อ้าวแล้วบ่ป่วยอย่าหลายเนี่ยมีกูก็ได้ตานังบ่ฮู้เด้อ namanya ayo ke bedau buat deh.
0: Hmm.
3: Tak gitu. Mana ayo satu buang mesti lah. Satu nuk.
0: Au.
3: Tapi dia mau tak masa mau. Mesti kena dulu apa itu tinggalnya.
0: Au.
3: Tak ada buat.
0: Au ne.
3: Saya. Ya kok kok ah itu aku.
0: Au.
3: Eh, nama kali tidak pernah. Saya.
0: Hmm.
3: Ya. Pusingin bau.
0: Au.
3: Ya tanya. Ya, kok ingat tu. Bayang mati pun dah. Tak aman dah. Oh. Bayang dia pun dia. Benar, bayang. Tanya mantap bau.
0: Au.
3: Ya, ya, kok. Anak kek dek kurang. Tinggal tahu kok bayang.
0: Au.
3: Tapi mana dah aku. Aku buat. Bayang, ya. Bayang utanya nyala-nyala. Ya. Ya, malam, malam, malam. Nak pukul tak, baru baru jalan.
0: Oh, ini.
3: Ah, kali dulu kan nanti. Ya, tu lima lagi. Lima lalu pula itu.
0: Oh.
3: Ya, kali mende pun tak, kok aku. Itu, mengku kali. Tanpa lama ada kali. Tinggal aku ya, hau-hau lah. Kali, ini lah. Tak apa, kita mampu, apa yang pun. Mukuk, mukuk. Laba aku tak, nak ngayak mana. Tak tumpuk, tumpuk aku. Kaki aku numpuk, mata aku minyak kita yang mana sini cuma tu kebun. Kui dua dok, mana bapak kan? Dia angkat tu, tak kau nak ikut. Pergi. Ini nama tak kapan tak dia aku. Dia nama tak dia aku. Mata aku muda aku. Dia tidur atas saya muda aku. Mimpi aku ke. Ini nama tak pedak. Aku muda ini. Kalau biar lah, saya bergantung. Kalau nak baju buhat. Kalau itu dia ikut ke.
0: Aku ah.
3: Aku kan ambil teluk ke. Aku ne.
0: Aku ni.
3: Nak aku kemat pelai itu dia.
0: Aku.
3: Bawa apa? Oh, pelan-pelan. Aku lah perjuan. Kau yang rela. Nak lu ni dulu mana dia. Tak lu. Saya nak muda untuk melihat cerita tu. Amatnya ada di sana. Amat takut nak aku. Banyak waktu muda udah dikenal.
0: Aku
3: Aku keteguk dulu. Pengen malam dulu. Kak, kumpulan gamanya tidak. Kulit ya namanya buhat. Ya, memiliki sebuah lentar. Mana ke?
0: Aku
3: Saja hari ini dipakai patua baru buhat. Ya, yang tak kakinya di sini.
0: Aku
3: gamanya tidak. Bukan bola-bola tidak.
0: Aku Nanti ambil dong impi yang tadi nih.
3: Nadai
0: ni.
3: Boleh nadai ni pergi.
0: Aku utai ngacau diri punya pelabur aku. Utai belah kampungnya punya.
2: Mata mansa.
0: Bayar ke anak ngacau nak anu nuan ni.
3: Nak ah. Ia namanya nuan dia nak jauh langkau Cina. Kita dia nuan Cina. Kita main kau bisu punya.
0: Maya kemansa.
2: Maya kemansa. Maya kekayaan terim pun.
0: Bidi apa di mana?
3: Aku mungkin si kahai ke bapa kali ini kami lanjut.
0: Kalau
3: aku.
0: Aku.
3: Aku kerana
0: kerja. Okey lang.
3: Aku.
0: Okey.
2: Selamat malam. Terima kasih.
0: Okey. Nyak tadi cerita lang tentang nang amat mel ni. Nanti kita medak utainya. Tahu ke nanti kita tindu ame tindu tang bisik ga ka ngelda tindu kene ko kita nya ne. Okey ka nemu
2: kita. Tindu no mayo.
0: Tang nanti bisik utai ke bekenya pada kita nang lembut tulang nang lembik tulang kita nda uleh kita ya lo kini kena aung lara ya kini berandau ya nyerawah kini sikit nda uleh kita sikit lembik tulang
2: ya aku suba senyau nyonu si ke cerita direk gitu sem mayanya aku lagi sekolah rendah pemri mainnya baru main panjai mainnya sem mainnya lapan dia lagi mid lagi pemberi mainnya kami tu mana cerita tu nak nemunya kerban tau ke tanya nyata di pedal mata dia nemu amari orang keliak sebab kan nemu dia amari garek orang keliak so, bisik cermin buat dia sebab sem bisik cermin angkat kami tu sebab agi med agi berat med mak ku payanya abang ku ingat matik ku ke nombor tiganya agi agi setahun dua kini mainnya desem mainnya tindua kami itu tadi tindua aku tu di sini yang sekali angka tu tadi tindua beki buang kenyak desem beki buang nungak cermin nungak amarinya nungak cermin tindua angka laban malam subah agi kan agi ngena ini napi denya tindok malam segi bisi api kelita ba luar biliknya
0: lampu tembaga
2: tembaganya agi ngena kelita tembaganya udahnya nya kumada tadi nak namanya keremban ke nama angkat tapi saya mendak senaya petunga aku ko petunga aku nyabiar aku duit ko saya sama dek beranda pernah aku saya senaya saya beranda udah aku kumada senaya seraya tu tadi malik ke cermin ko mada utai antu indo ke panjang buah panjang ngelainya dem bercermin mayuh darah aku ngumbainya ke remban laban aku ulik ngerai inai ko menya tang inai ko ngai dan dia nai menya aku tu kan nyarawah ngai nyadi dengan ku dua menya ya nyala ko de sem nya kurang ada utainya segi uduk kan ngayan kedai rempo nanti bad ba muan namiat ko ramainya aku ge anu miat ka ku menya de sem nya aku nemu utainya ya ukai mimpi diambil ku mimpi lapan aku mak aku nanya nama gede ngerai aku malam nak tindu-tindu aku ya nya aku ketemu aku sikit mata tanya remban kena tangku sampai sare tau takut aku sikit anto indoknya meh takut abang ku mendaknya nyengen dah
0: tanya kepada
2: aku nyengen dah apa depan mata aku nyam aku nanti ku tindok malam sikit ngai nungak cermin ku sem
0: aman aman
2: nasi amar ko ya dah dibuai
0: okey bisi peninggal tu meh hello hello ya hello selamat malam. Okey, nya tadi cerita nuan tadi deh mel ni. Ratuai suba. Nama bisi cermin nya tadi. Tutup sedengo kain tadi mel. Nah, kutai ke bekenya ni.
2: Hello. Hello, selamat malam.
4: Hello.
2: Hello, selamat malam. Siapa to?
0: Ah, selamat malam wei. Siapa to?
2: Nak buat tu Sam
0: je lah yang ada. Sam, siapa Sam? Dah ingat, dah
4: dekat. Dah
0: ingat. Oh, ya, ya, ya. Malam tu aja, mah kena ngelala, ya. Halo, Mr. Engka, Ahmad. Mr. Joseph Uban. Tu suah ngau ke program ngam semangat tu, Mel. Nang orang suah bercerita. Okay, selamat malam, Mak Genuan. Malam tu.
4: Selamat malam, Sen. Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Dia dua-dua.
0: Email dah malam tu. Ya, okay. Jadi, ya tu mayuh cerita tu, Mel.
2: Tu, dah kantai.
0: Terang, terang, Mamat. Okay.
4: Ya, terus ke sana.
0: Okay, terus ke cerita.
4: Jadi, cerita tu, nak aku ingat ketahuan, nak aku ingat ke masa, ya. Kalau mau masanya, mesti para kunga-kunga-kunga, nari nama kunga
0: Ya, halo. Halo. Ayah Joseph. Okay. Saya nak tu tadi email.
2: Harap ke nguji baru desen.
0: Harap ke telefon baru. Telefon baru lagi. Ayah Joseph Ban. Awaknya temu putus tadi ni.
2: Kena mana lain?
0: Engkau amat pelabak kau ni. Okay. Tahu telefon baru. Tahu ilaban ya mayuh ceritanya, Mel.
2: Hello. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Bisa
0: ya? Bisa, terang.
5: Jeep dari dia bukan.
0: Jeep.
5: Kajit.
0: Jit. Okey, jit hari di Jih Mekah ni.
5: Ya.
0: Okey. Okey, jit.
5: Dah panjang
0: cerita ni. Okey.
5: Kena kami ke tuan. Mai muluang ni.
0: Akhir
5: mau ya.
0: Menua kita nya mayah na muluang ni.
5: Ya.
0: Muluang
5: kita boleh.
0: Ya.
5: Menyahnya kabit ni. Ya, memang muluang kami sini. Kata ya aku ni, ibu aku ni. Ibu mesti dah paru ni naru. Mesti ini ngapa aku tinggal dia.
0: Mayuah reninga.
5: Pasal aku, panjang aku tu.
0: Mayuah reninga.
5: Yang kamari jangan lah. Sekali udah pada hari hujan, masa aku kiap, pernah pernah naik cek pun saya. Selain itu udah bawa sendi air dia deh.
0: Nah, aw.
5: Apa aku? Nama suara si, aku nanya suara saya. Nada ini nada kertas. Uya, kalau aku ini nada kertas kia aku naik. Uya anakku.
0: Aw.
5: Aku pernah kerja si, ini nala aku itu kering. Nak aku kiri, lagi orang mungkin nyalok aja
2: nih.
5: Nah aku masih takut nih. Namanya siari gitu. Nah aku Iran kok sih, tapi impian ada aja ya. Nah ya saya buka itu aja, yang nanti yang saya sebut itu.
0: Tadi ngau, tadi kamu berdua apa aja nih?
5: Kamu berdua kiri, saya ngetek dan aja nih. Dan daun aja.
0: Maya nya di kerire aja jet.
5: Au ya mah. Aku kerire aja maya.
0: Au ah.
2: Bunyi terus urang.
0: Au.
5: Au.
0: Au au.
5: Nya ja au.
0: Oke, ge.
5: Kayal ge.
0: Oke.
5: Aduh, saya itu lah.
0: Oke, oke. Au, minggu baru ya lah, jet.
5: Au.
0: Oke, ya selamat malam. Nya tadi jet tadi neh meh bawa ko peninga baru ko lain kita nya tadi neh. Oke, halo. Halo, selamat malam. Ya, putus baru kene. 8035 tadi ini email. Okay, tahu nguji baru nanti nyema telefon kita nya putus. 8 kadang-kadang tadi penanggul lain menyat tadi nih email.
2: Ya.
0: Okay.
2: Hello, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Siapa? Siapa to? Kena tekan. Kadang-kadang desem kita kan berjako ke tu. Kan berkuyuk ke tai kena tekan. Namun kuyuk kita tekan.
0: Kuyuk lepu. Au ne. Okey, telefon baru lagi. Ini jiri ya. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Dua ke DJ.
0: Selamat malam kabar. Oh, no, ya, selamat malam. Mama tu tengah lama geng. Tu ni Mel. Sida ya udah bertelepon, tang udah nya. Alu tanya.
2: Tepat sama pada telepon tu aja.
0: Nah, nombor tu bisi nah orang acau tu. Teh, jaga Mel.
2: Jempuak
0: jalan. Mulai kedirik lagi. Halo. Sida ya udah uli ya, tang maya kap jago nya ayah lu. Nak ada dinga.
2: Nak ada dinga. Nak awak boleh nguji baru. Kalau kau penanggung lain, Sam. Positif tu, Sam.
0: Positif ni. Okay, hello.
6: Hello.
0: Aha, okay.
6: Rahim tu.
0: Oh, Rahim. Sama lah, Rahim. Lama nak ada dinga, Nuan.
6: Kepun kerusak.
0: Oh, iya. Kasih, Ahmad. Okay, Rahim. Nama cerita.
7: dia cerita tu lah.
0: Ah, cerita tu. Oh.
7: Malam malam hari lima tu tadi. Malam hari lima.
0: Malam hari lima.
7: Oh.
0: Oh.
7: Tu kopai jai. Kalau jai kos, di tu boh kos puluh.
0: 10 malam.
7: Oh.
0: Lagi tu mau mana?
7: Mau.
0: Oh.
7: Apa dah datang? Untuk dia dah dari gate. Pakai sekal sekal pakai ni. Pakai depan rumah aku ya.
2: Oh.
7: Ya tu pernah ke? Ia bo banyak ya.
0: Oh. Oh.
7: Duduk bah dahan buat sampelam.
0: Oh.
7: Wah, kok buat sampai lama aku ya? Anda yang di rumah aku 30 kaki.
0: Oh. Penyawa. Oh,
7: duduk. Gua yang pakai pasal nikah ya. Gaya gede. Masuk rumah ya.
0: Oh.
7: Apa lagi itu duduk luar. Dah. Op yang sikai ya. In lock ah. Dia boleh ke rumah. Cuma sikai dia mau hon ke diri ni sekarang.
0: Tahu ni.
7: Bunyi hon. Dia. Ada aku cikgu ni ya.
0: Tahu.
7: Eh, dia mahal sikai dia bunyi kau ya.
0: Tahu.
7: Dia nak hidup kau. Dah kerumbu kan, kita sudah lock saja. Di apa yang nak buat ni? Keluar dari pintu belakang.
0: Oh.
7: Yuloh lah. Abis selesai.
0: Oh.
7: Yuloh, yuloh.
0: Oh.
7: Tadi utai pak.
0: Terus ikan.
7: Tadi udah kan? Ada orang. Semua pokok besar kedai korang. Ya, saya pada sikit dikacau tu sekarang. Ya, aku tu sini kebun nak percaya.
0: Tahu lah.
7: Itu nombor hantu ikan.
0: Tahu.
2: Dia modern.
0: Kau akan nginjau utai mana? Kau ingin nyam tu si kau dek, menyam pelawa kau.
7: Cukup. Oh.
0: Apa yang
7: sah ya?
0: Oh.
7: Ya udah selesai. Sudah ya. Apa ya cukup ya?
0: Oh.
7: Lalu ketemu tai bekerja. Sebab kerja malam penyerah lah.
0: Oh.
7: Ya, boleh kompat. Keluar di hari ya dah bisa.
0: Oh.
7: Ya dah bisa tak tapi ya.
0: Oh, amat kan ya.
7: Mbak jalan-jalan pertama aku rumah aku temukan lah saya.
0: Saya
7: punya perasa.
0: Aw ya.
7: Ya mesti pokok sama sendiri ya.
0: Oh, mesti nyanya dia apa ya.
7: Duduk ya apa ya.
0: Nak ke kita ngadu ke ane rahim.
7: Tada, ini dah acau orang.
0: Oh, ne.
7: Aku cuba buat mainnya aku tak lain dengan acau. Aku mesti kes cuba.
0: Oh.
7: Boleh aku buat dia pagi.
0: Oh, Seminar bisa medak ya aja, meh duduk dia.
7: Aku pun tak lain.
0: Oh.
7: Dia kucum bau wangi.
0: Oh.
7: Masih pang pertemuan itu ya.
0: Pertemuan
7: lagi bar.
0: Oh, ya. Nemu korang. Nemu korang ya mau.
7: Dia aku cuba bau wangi. Pasal wajar. Nama aku kan si kita tu. Dari Chicago.
0: Oh, man. Gerai no rahim.
7: Gerai
0: ni bunyi ke nak nak bunyi kena gerai.
7: Kuat-kuat
0: kai. Oh, ngelama tu nak bunyi tu. Okey, Rahim.
7: Ini tu rumah.
0: Ah, bisi penanggul le, nak boleh datai. Aw, ya, aw.
7: Aku mesti pergi beli kunya.
0: Aw, ne. Aw, okey. Okey, Rahim. Selamat malam, Rahim. Nya tadi Rahim. Suahnya engkau program tau deh Mel. Okey.
2: Hello, selamat malam.
0: Ya.
8: Halo, DJ berdua.
0: Ah, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Oh, tu siapa tu deh?
8: Sahabat bapa,
0: lepas. Oh.
8: Jadi ubahan mana
0: pelantai? Oh, jadi ubahan ke putus tadi ne?
2: Putus tadi tu. Hmm.
8: Nama kuehanan mana kita?
0: Oh, nyam eh. Oh, ah.
8: Nama kadang
0: lain-lain tu bisa kalau lain ada. Oh, mana ada garis jalan pelabu aku dia?
2: Panas garis itu.
8: Jalan.
0: Oh, bisa tinggal kami doai?
8: Bisa.
0: Ah, bisa. Mm-hmm. Okay, okay. Itu terang mimin ke ya?
8: Oh.
0: Okay.
2: Terus ke cerita Noah Joseph ni keputus baru.
0: Keputus baru kalau ke.
8: Oh. Jadi cerita tu kita dari dia berdua.
0: Okay.
8: Jadi tunggal aku nya. Inaunya kia rumah ina diri.
0: Kia o, au.
8: Jadi par punya mangga. Apa ini diri? Jadi selama lama sudah ya. Malam rumah.
0: Malam rumah.
8: Apa rumah itu kebun?
0: Au.
8: Malam sini mutual ni.
0: Oh, au ah.
8: Sini mutual kita.
0: Au au.
8: Jadi selama lama sudah ya malam. Bini yang itu tuan aku yang pulak ke rumah.
0: Au.
8: Jimmy Fadi, kerja kau 16-16.
0: Oh.
8: Jadi, pada kerja manggangnya, apa dirinya, tinggal di rumah dan ke rumah.
0: Oh.
8: Ah, semalamnya, maka merantau ya pula, bukan rumah saya ya pula, bukan rumah saya ya.
0: Oh.
8: Jadi, semalamnya, pagi, dengan baru dua kumikin lainnya, ini dirinya, kianya.
0: Oh.
8: Kumai ke.
0: Oh.
8: Mendak, itu ya pintu nak buka.
0: Oh.
8: Api nya.
2: Joseph.
0: Halo.
2: Hello.
0: Halo, ayah Joseph. Apa saya nak tetapi nih Mel?
2: Ada shockku, ada imagineku, mai langgar mai.
0: Okay, namanya nih. Benung tanya tadi benung fokus
2: ya.
0: Kan ingat cerita ada
2: tadi ngarap ke Joseph muji baru meh ya. Serta giga bandoi ke mana lain
0: betul oh.
2: Hello, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Siapa tu?
9: Ada si bodo saya mengalah tu
0: PJ itu.
9: Ya
2: PJ.
9: Selamat malam Udai Min.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam PJ.
9: Baru gue nah.
0: Ah, aw, oh. Nama okay, berita okay. Apa je?
9: Mana, mana? Angat, hari itu.
0: Amat, cukup angat.
9: Ya,
0: aw, aw, okay.
9: Nantung itu saya jelap, saya yes.
2: Saya yes tahu, asal ya saya amat.
0: Berita, okay, ini kira, apa je?
9: Saya pandu waktu, nak berita, saya yes tu berita, nama jelap kemianya.
2: Ya.
0: Okay, PJ, nama kak tu sih. Nama,
9: bisa nak panjai cerita tu dah.
0: Okay,
9: kita nanti bilang kira ke. Kita hantu betul.
0: Oh, ne.
9: Nak gendu pun ngam semangat. Takut kalau ngam semangat, kita takut.
0: Ya.
9: Jadi ketau-ketau dia 8 hari bulan harinya, bulan 7 harinya.
0: Oh, baru tu, ne?
9: Oh, baru. Jadi aku tu. Kau pastinya ngambil inti aku. Lalu ke kebun. Menang kebun dulu. Nampak ginti dulu.
0: Aau.
9: Tengah nak mukai ke semen.
0: Aau.
9: Hari itu ngenyit hujan kute. Mula mesti ngenyit. Saya hujan nyalok. Panas lalu pun siang pada panas buka ada kebisi sandawari namaan.
0: Aau.
9: Ini geli. Mendau aku itu takut. Banyak lama. Mending kili ke kedungu-kedungu sapa aku ke madang-madang pun perian kili kena penawarannya
0: aw
9: nama aku ke dulu hanya dili kemunyi buat hanyu makan ni ngai ya. Dai benda ni mun kedung-kedung main wah mun ya. Bisa ikannya rumah Cina nak Jawa rinta. Ya. Aku nak Jawa dari rumah Pak Nyai dan tinggalkan ngau ya. Dan ya sore. Tak mau kau bodoh besai je. Tekan jangan lah besi besi penjual. Dawah kau jangan lah kena tak beruman lah.
0: Oh.
9: Nak ada bahasa aku mengintainya. Dahnya nak nikah baru aku nak puasa ti. Nak pas nak mengintainya. Masa nak mengintai kiri leh lepas mengintainya. Tiga kita tanah kau dah seming. Basuh ngainya. Tengok aku rawat tua. Sapa matu matu. Nampak tu jam mayanya pukul 2 le tengah hari le ngali hari le. Dengar aku ni. Mama aku baru kan dengar bulu pala aku, bulu pegau aku le. Nanti aku mesti cintuang. Lalu kak aku mungkin tanya nanda ada bahasa aku tiga tiga bulu man pulai kan. Selesai nyaga kau jangan nyalanya.
0: Aau ah, tinggal orang batu wak gay.
9: Aau,
0: aau.
9: Ada nyaga kau dek boleh rumah damun, damunnya aku. Nak nusi gay balaku rumah, dari reja. Aau, tapi pulainya sudah pulai aku ambil daun renyah menyikur tuai. Jadi tinggal jangan nyalanya dah siam.
0: Aau,
9: selihat ke daun, apa pendirian daun kemulang, ke daun lalang, ke daun kemulang mana lagi.
0: Aau ah. Nah, ya aku tuai semua.
2: Aku
9: macam tu nanti om kau itu babi ke siak ya. Pihak tu orang tuai semua lah.
0: Ama sama sama
9: kan.
0: Kami dia kenyal.
2: Ya sama.
9: Ya, dia kenyal. Rumah
0: tu.
9: Ya, mana tadi rumah dah lama. Kedua aku jangan lah. Ngai kau mentang apa gini? Kian gini. Ya, kalau orang tuai dia melayan dah keduanya kita nak tahu menurun deh. Udahnya agak berjalan sebanyak ngasuh. Udahnya ada sem ning malam nenmu. Nampak kau mimpi sem. Nengat aku tutup lupa lah kau nyebut.
0: Bisa ngambil mimpi nene.
9: Bisa ngambil. Tapi orang nak lala. Mansai, mai wah belain Indo.
2: Indo ke mansai pada.
9: Indo itu ayahnya. Nengat belum go kau nyebut tu. Nak lala. Mau dia itu ayam. Dan mimpi
0: ah, nak ada kalah resiko.
9: Nak ada kalah resiko. Aku nak nanya tidak. Alamak tidak. Nak ada kalah aku. Nak nanya pedak aku aja. Tidak apa pedak aku. Ini ia mangsai. Ia bagi ikan ke tidak ya pedak aku.
2: Mayuah sedang antara ini.
9: Mayuah belah tidak ya.
0: Ya kedumu. Kedumu dinga adanya.
9: Oh panjai. Panjai buah. Nak nanya pedak aku. Adanya aku deh. Mulai aku tengok mandah rari aku tadi ini mandah sedangnya sedangnya dalam mimpi ke luar rari ini aku halus dani dani pada aku jam pukul si tiga sengah punya pagi udahnya dan matakannya ini hari siti mesti ada parai siti dan jawa dari kami balas bayam begau deh.
0: Aw, nyok terkepadah ke
9: ya nyok? Ya nyok terkepadahnya.
0: Dan
9: kami di tu pernah tu bapa menol di tu lagi tanya deh. Tidak pergi gak ke kulu ke? Lagi menol ke jaga wah ke pasai? Lagi tanya lagi mesti lah tuang semua deh nak tahu meja kau.
0: Aw.
9: Tidak cium tak macam-macam lah dalam nak tahu meja kau deh. Dia diri aja. Ya, kena.
0: Aman.
9: Okey lah, nya jamin.
0: Aw,
9: lah. Sini tahu kai bisa cerita lama. Sampai kan usi ni kan orang dulu. Rindu ni kan.
0: Aman. Aw.
9: Ya. Terima kasih atas doa ya.
2: Terima kasih apa je?
0: Terima kasih apa je? Ila tahu baru.
9: Okay,
0: sama malam. Tadi PJ, tadi Mel.
2: Ya, mana cerita ya?
0: Sudah, kau lagi kita ikannya deh.
2: Okay, bulu kerja okay bulu pala ya. Ya nyergok ngaku nyergok. Mendingan cerita.
0: Dinga.
2: Lepas nyanyi dambe mimpi tanya tadi.
0: Ya ke dinga ya kedumu kedumu tadi. Mayu lah orangnya.
2: Nyemu nyer si orang kedambe.
0: Okay, hello.
10: Hello.
0: Okay.
10: Namanya putu sedar DJ berdua.
0: Ya, apa aku? Kau nanya putu. Kau lain di dian pelabak aku. Orang bukai tu nak ke putu?
10: Nalmo.
0: Au ah.
2: Sama baru cerita tu untuk
0: ah, sama baru kami duanya benar tanya terbelengar tadi ya. Putus.
2: Mm-mm. Nak langkah umai tadi.
0: Au.
10: Nama ceritanya semua nak tadi kata ke cat pun baru nak balik
0: kita tu. Ah nangka eh sambung sambung tadi. Ah nangka ya ke pulai baru ke langkah umai tadi.
10: Au. Jadi cat bekerja hari Jason.
0: Ah terang terang terang.
10: Terang. Au. Naik ke tempat tu baru ke. Mesti ke kali tempat tu baru. Kalau yang tiga kali pun tak tahu, lu kok?
2: Kita sekali ada lagi.
0: Kunti kita sekali cerita, nih. Bukan cerita kenyalang.
10: Jadi, satu saja ya.
0: Ah, okey.
10: Jadi, dulu maksudnya, tinggal punya Kia ataupun ini sendiri ke rumah, hari ceritanya. Dia pagi kita je boleh kumai.
0: Ya, ya. Au.
10: Meda. Langkau pintu langkau nak buka.
0: Terbuka.
10: Nak sini ya. Kedah kibur ya kan ni dia kibur ni. Agib dah buka.
0: Au, agib ni renjuang.
2: Kibur agib gantung.
0: Au.
10: Jadi api pun nak padam ke.
2: Au.
0: Eh?
10: Udah ya. Meda punya. Kenal kia, kenal ni kan?
0: Au.
10: Kerana apa lagi tu? Bukannya kau kau pintu yang kau dompet ya kau pintu ya?
0: Aau aau.
10: Kalau sama ya kau kau ke? Muda pintu. Jadi saya sebut muda nak kira dah parai.
0: Nai ne?
10: Parai.
0: Lo.
10: Bisa tengah cawu le?
0: Aau aau bisa tengah cawu.
10: Tapi kita ke laki nya muda ada lagi ya?
0: Iki ne?
10: Aau.
0: Okay.
10: Nadai.
0: Aau.
10: Muda ya punya. Enggak ada mana ya? Tadi mana mana kau main yang pernah kau main?
2: Aku minta sah.
10: Pernah kau main mana mana mana tu? Nanti tu mesti aku majuan ada kuda aku. Nikah majuan tu orang muncul ya. Bisa sikap tengah aku dengan aku mana mungkin? Tapi mana? Naga ya nikah muncul. Tapi kuma kiri ya, lu kuma kuma ke orang. Datang ke rumah dia. Minta yang laki dia. Ika aku yang ipar aku nak mangga. Yang sudah parah apa yang dia. Ya. Orang lu bergaul. Lalu bayi orang main yang pulah. Yang saya pulah. Tak utang nak. Ya parah yang sikit jangan. Jangan utang kita dalam kukuh dah. Lalu tujuh buka ya parah.
0: Oh, itu nyau tayinya tadi ni.
10: Nyau.
0: Oh.
10: Saya lagi ya.
0: Au ah. Lama je. Lama ceritanya udah ni. Lama ceritanya udah ni.
10: Lumba ko aman dah. Ko nak tinggal ke tahun depan.
0: Au ah, mak bisa nyadi go tai bekenya ni. Au.
10: Nak go mai ya.
0: Au ah.
10: Tapi ulang pen nanti jam mai ke kuasa dia ada. Saya dengan dia kuasa dia.
0: Aman.
10: Ya lah eh. Muda cerita-cerita semua pada pesen muda dua.
0: Okey.
10: Jadi kira-kira sudah makan yang baik pada rumahnya semua sengaja sudah lah. Dari rumahnya dijanjur-janjur orang. Akhirnya kedua sesiapa lah jam untuk ngambil semuanya.
0: Aau.
10: Isi berita aja sesiapa kau.
0: Aau panjang ini benar.
10: Ada rumah yang ada saya. Antuinonya dia.
0: Kau
10: ada tahu? Aman. Kau saya
0: sebelum
10: ada sahijah. Aau. Berapa aku lah, lama saya sebelum ada sahijah dia tahu.
0: Bisa.
10: Alai.
0: Aau.
10: Sudah aku baca kau, sudah aku baca kau, aku merasa terima kasih atas semua ini.
0: Okay.
10: Dua kali dah baca, bawa ketiga kali baca tahu, betul betul aku baca cerita.
0: Masih apa kau hendak nih? Aau.
10: Kan yang kau tuh sih ceritanya, dah putus.
0: Enggak ngasuh dia nembok kenyang mana? Aau.
10: Oh. Ya, terima kasih
0: DJ. Okey.
10: Sampai semua pada peningah.
0: Oh,
10: dua kali aja putus. Sudah itu warna malamnya.
0: Au.
2: Iya.
0: Okey.
10: Bukan sih. Asal aku tu ani rumah tinggi, sebab orang berdua waktu miri.
0: Orang waktu.
10: Orang waktu lah bro. Tanda tahu aku tinggal di Bintulu.
0: Di Bintulu dia tahu.
2: Di Bintulu.
10: Bintulu dia tahu.
0: Ayo harus tinggal deh.
10: Au.
0: Au, okey.
10: Ya, kira-kira. Terima kasih, Sen.
0: Okey, sama-sama. Yeah.
2: Okey, sama-sama.
0: Au, minggu baru bertemu kah?
10: Okey, aku masih bisa ya.
0: Okey, au, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, Joseph Uban. Ya sikit mayuh cerita ya Mel. Peninggal nang suah bergolak dengan kita ya. Peninggal ke berapa tu Mel? 10?
2: 10.
0: 10 ne.
2: Apa je ke 10?
0: Jadi uban tarik ke ya meh ke 10.
2: Ke 10.
0: Okey. Ya halo, selamat malam. Ya, ya. Ayo kita. Okey Peter, selamat malam.
11: Okay. Nama Peter seluai deh.
0: Apa puji Tuhan.
2: Mana?
0: Melnya puji Tuhan amatnya. Tahu deh nanti pansa
11: ya.
0: Minta payu ya.
11: Ya. Ya. Terima okey ya masuknya. Kita
2: ya. Ya betul nyukung ku ya ke Peter.
0: Oh, lain nanya.
11: Kita kat bumi Cina, kalau kita ini ampau, murah nyuak kita.
2: Ya, mah betul.
0: Pihak rotinya tua tu, mari ampau kia. Okey, lah kau. Kalau dulu, nanti dah. Nanti dah. Nanti dah terima lah ke kita. Oh
11: ya. Jadi kau mau terima aku.
0: Okey.
11: Okey, jadi cerita aku tu kita sama.
0: Ah, okey.
11: Kita tu jadi kurang lebih aku nak tu ingat 75 76 ya.
0: Ah, ne.
11: Pagi sekolah sampai kuliah. Itu ai naik ku nangkal ke teh.
0: Kau nangkal lau.
11: Jadi nangkal ke teh kurang lebih sejam setengah nak jalan. Jadi muari rumah panjai kami di Sengah dia sekolah itu udah pindah ke Sembiang Ayu makanya. Ya, jadi baru jalan yang peran banyak nanti payah ngelayang agak pun ketah ke pulau. Untung ketah ngurah yang lebar sampai baru ke diri sampai itu bisa ketah ya. Jadi untung ketah dari nangkal ini suah nangkal jadi kata salah hari bulan jalan ya, pukul antara pukul 5 pukul 5 setengah nurun tadi baik ketanya nama aku kita aja di Cempuan tadi. Jadi tadi jalan saya datai bapak ya jama-jama yang layang yang lagi min pihannya kalau di itu pemimpat punya jadi kelihat tadi nyak nyabi kapi mai nyabi nyak tadi kalau kawak deh kalau kawak teh
2: ya.
0: Ngemak bekal lor apa mak.
11: Ngemak bekal lor ngemak
0: air ketah namanya.
11: Apa ni? Oh, mana dia kelihatan.
2: Ya, orang
11: terlepas. Ini kebalan.
2: Ya, orang kelihatan tegal.
11: Ngemak dia kau tadi. Mungkin nak bagi. Kenapa kelihatan air ketah ini? Sebenarnya, jadi getoknya empat.
0: Andai.
11: Jadi, tadi maya katai pagi dari jamak. Pada pukul 6 lah. Pukul 6 lah.
2: Ya.
11: Datai bu, ba, datai hati.
0: Oh.
11: Ikan langkau ni, kaya ke dia bekal. Kalau buka ini sih pun langkau sejauh. Jadi aku tu tak, aku yang ketinggi sih. Jadi indah ya aku tadi. Tua ya aja, benung ngerjang getah. Getah tu. Minta ini mani aku. Ikut-ikut itu ngurung-ngurung. Tahu aku kena okey kena ngerjain ketah cepat katanya. Tak mati ya. Buat muka kerja dia.
0: Kena.
11: Aku tak mati dulu kan. Kau nanya tadi. Panjang kau kau. Dia nak punya aku yang lain aku tumbak aku. Tumbak. Jadi bau ya aku. Angkat otaknya tadi aku nak jadi udah rep tumbak aku sudah pakai kamu tumbak kali aku baru tanda boleh berapa sikit ni apa bergemuang utayar ini penatainan tak mani celung umpo deh
0: kaki ini
11: baka ke dibuai air area atas utaknya kereng dia mana getayah deh benem ba aku inai aku tadi dongnya aku walau tengah-tengah hari ni punya tegal punya nak punya nak nak nak lah kain mu bekas suat di kelian ada kas suat dia tengah ya pada aku inai aku nyu jama tadi
12: dia ke paya dari hari ini pun saya ke buat panjai yang gak keingat mata
0: apa
12: balut
0: balut ya tadi ya udah
12: betul ke balut.

0: jalan kaya menyadi.
1: Aku dah aku indah aku jamak di Cipaya. Nyuruh aku ngiri yang kode. Aku tenang di sengat. Biar.
0: Tahu ne.
1: Datang di rumah ngakai. Di nemu berjalan jamak. Lebih kena mata. Lebih buat dari keluar ke
0: kebar. Kesih na.
1: Ada. Yang indah aku bisa berpesaid. Rupaya. Kode patuang dan tu nyamai patuang.
0: Kode patuang.
1: Nyami datang di rumah. Datang apa. Rupaya.
0: Kasih amat ne.
1: Udahnya tadi nanti cara buka kita iban kerja mainnya. Tak panu kepada ya.
0: Panu kepada.
1: Panu kepada ngapi dari hanya tadi nak kau obek. Panu kepada tadi engkau kau tay dia engkau kita ya tak pada ini tadi. Aman anggota.
0: Aw ah.
1: Anggota.
0: Aw.
1: Anggota mana yang tanya lagi kami tanya mana kenyabut. Lain namanya, saya ingat tinggal sarungnya.
0: Aw, ternyata.
1: Orang kenyabut.
0: Aw, ngan jadi kenyabut dari tahu.
1: Nah, ya ino manyi, ya bisi utenya.
0: Nyawa muka aku.
1: Lain lah. Nyawa manyi, apa ino manyi. Nyawa entah baik.
0: Aw, Tapi kenalnya tadi, aw. Aw, oke, lagi aku tanya nanya ya lah, aw, oke. Aw. Lu bisa tekan tanya deh, aw.
1: Jadi nanya tadi ni, tadi nak cabut macam tadi ribu ekor deh.
0: Alat apa yang tanya ni?
1: Tahu tak dengan sesuatu tadi? Kami ke datang di rumah, digantung korek buang kami. Lek manyinya, ambil ya badau. Ya nak nutur orang, ya nak nutur orang kena baunya ya. Nutur orang ke bau. Jadi tu pengingat kau nak bawa ngomong yang tadi. Kamu aku mendak dia lain itu makin betul begitu dor hari coba.
0: Aw, lu ingat kial mah?
1: Tadi ingat aku tadi kita tadi. Labang kita juga banyak mah. Dia pergi baik lagi itu mainnya kita saya beh nak kait ni.
0: Aw,
1: tino aku memang saya tadi.
0: Aman.
1: Memang pemerintah pria
0: tadi. Kena. Kaya bakal
1: dia tu. Jauh LNG yang pintai nak tak kuliah kalau tak nangkau ketah nyok ni
0: dia tahu kaki tangga no berkuli kuliah meh
1: wah ya ngai
0: ngai
1: kaki mik punya kau ya tua di rumah besai kaki dia ya kamu kamu tak cuat susun nak lain keberayaan
0: aku kenal kenya
1: maka kuat ke maka kuat sedikit tangga jadi gigi baruan ni
0: aman
1: kita lung ketiat lagi begitu gigi baruan nanti tua lah buah itu sendiri ya itu yang ketiat lagi sebelum yang salah karena memang penyadari
0: aman
1: munyi kalau step by step maka orang aku dah lemak sijilnya
0: aman
1: yang masuk dia siam
0: itu lain gitu nyok kita
1: oke nyajar
0: ni nyak teka tanya aku tadi akai pita ni nama ukai ketegal nuan ke manci yang nyak kini engka
1: itu aku nanya orang
0: bala nabiya dia tahu nak nemu ni engka salah.
1: Inai aku nemu main yang dah ketegal ke depan cing aku.
0: Ketegal nyok ini.
1: Nah ketegal nyok.
0: Nak tahu
1: nak tahu depan cing ah.
0: Ngambil.
1: Nama mancing ah. Nyok inai aku masuk numpak nyok. Nak tahu depan cing nyok mani pamai di bunuh eh si kau nyok.
0: Tahu.
1: Nyok petua ya. Anak mancing kemai.
0: Anak mancing nanti ya meda. Anak bunuh ya kaki ni.
1: Nanti yang ngacau tiklik kau nak bunuh ni malu tadi.
0: Awah.
1: Nyata tekung ku sekali itu mati ya.
0: Aw ne.
1: Kena pat pergi yang ketayanya.
0: Aw.
1: Aneh yang mancing ya.
0: Aw. Hanya kata ya kata deh. Ya Allah bau kai seminar aku mayuah ke orang biak keninga program tau deh.
1: Atau pan.
0: Aw.
1: Maka kita minta lubang semua. Pancing kita kemai.
0: Aw.
1: Aneh nak.
0: Aman.
1: Ketua ya nyerumeh orang pancing deh. Ngek ketayanya kemai. Nak tahu petualnya. Nanti dia minta semut di rumah. Aku pulai kita. Kita bunuh aku lagi. Nanti pulai aku macam ni.
0: Aman.
1: Itu kebasa yang tadi. Okey, ini aja cerita aku ni.
0: Ya. Okey. Terima kasih akhir kita.
1: Selamat malam.
0: Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi. Mana yang cerita tadi ni, Mel? Lalu, bisik maka utai ke namanya. Penerang mah kunci kena tadi ne. Nanti ino manye tadi nama manciang ko ya. Ngai ke kita yang tadi gagai. Sida sebeli ya. Ngai saya sebeli.

0: Ya, okay. Saya serumah entah deh nih. Kayak petua amanya tadi nih. Yeah, anda yeah. Enggak nguji nih. Yeah. Oke. Okay. Enggak peninggal ke sekali itu, Mel.
1: Hello.
0: Oke, okay, hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya, 8035 itu nih. 016-698-035. Halo. Okay, benau lihat nyawat. Eh, tadi nadek ngawak. Okay, tahu terus telefon. Angka PC teka tusi dari cerita ke di tusi tadi muni ke kita tadi. PC nama ko kita yang tadi. PC petua ya meh. Ke lihat di kunci ngau peninggal buka. Angka PC orang nemu tadi deh mail. Atau yang biar pak baru tu mayuah ke nak nemu teka bekerja deh. Nemel nih. Anak uji lah. Anak uji ke.
1: Hello.
0: Hello, selamat malam. Ya, siapa tu? Nain. Selamat malam, Nain. Okay. Ya, bisa tak kata si Nain? Tentu bisa ini.
2: Kalau si cerita kami ke nurun sate ke sana, kami yang lama pun bulan itu waktu lama, aku nengak kalian bulan.
1: Nurun kini ya tadi?
2: Nurun sampai ke
1: alam
0: lijan,
1: nurun
0: sobe.
1: Nangga lijan.
2: Kami
0: senang lah,
2: itu tapi kami
0: sampai dalam
2: lejan dia. Nurun sabe, kau ya? Sudah nyak, nabe kita
0: kami dalam lejan dia. Nurun sabe, nanti kita lejan. Halo, Nain. Halo. Nantu terang lah. Tahu, bisik kadang ada. Okay.
3: Sudah terang.
0: Aujin non hari pun tadi aw.
3: Sudah kami bengkak ke Nurul sampai ke Bukit Atai bang apa tua ya ke Berimbai aku tanya ya tadi. Kat kami tetap Nurul kata dia aku tetap naik air kurang apa tu. Ngau tidak sampai. Tidak petua itu tu tadi. Ngau sampai. Datang-datangnya. Petua itu kau pejabung. Kami itu dari jauh. Bukit yang kami di jalan. Aku turun dia ada yang sayang. Dapat kena aku tegak di jalan. Ada main air. Dia menatai bukit yang tadi. Petua itu. Bisa-bisa itu tidak lama tidak ke sampai yang tadi. Ibu ngau hujung aku tengah aku kan aku risau dengan dia. Jadi kami hujung ke lagi engkau kita baru ya nak aku ngau dia aku duduk nganti.
1: Kediri non ajak dia?
3: Siko pajak tamai ngau kebalau dan hari atas ni yang salaban mai ngau pala tu pun itu risik 20 ikut semua kami.
1: Nyampau.
3: Angkat apa tuai aku tadi tidak kian ke aku tenang ngau. Mika saya baru tu ngah punya ngah ketua umputannya ke dulu sampai ngah pejabu. Ni ketua itu nak ada kampung ngano ngano tinggal punya. Saya sudah kata dia ngano aku banyak dari lama kami sampai dengan ketua itu nak ada dia datai. Ini dia tu lalu nak ada datai ngah kita satu lah. Nada. Lama-lama kami dah sampai juga kami sana ketua itu pun yang ada yang kata kangau pun ada yang yang tengok pengangau pun ada atas ni lah aku balau sampai atas itu dia yang kau bisa nada ya kesida ya kangau pun sudah hari baru dia lah aku nanya bisa kau bisa hari baru nada ya kesida ya aku pilih kat ketua itu pada nak luput aku yang tunggal itu kan tak dia nak kukin ini yang saya nurun ke langkau ke tadi saya mangga yang sisi saya penuh kuyangan aku tak ada aku ibu tadi dia majak lah kami itu sampai ngeratai batannya kami ibu kesal sampai ngeratai ngeratai lama amat nanti dia ngeratai berapa jam kami itu udah ngeratai ngeratai kak biasanya aku udah lama ini dah kak tengah hari udah lalu tengah hari ya ngeratai ngeratai pun ngeratai dia nyawa ngeratai ini itu aku lah. Ya mak kami nyusah biasnya dah lama kami itu tadi. Nya baru datang hari baru ni dari sungai Nangap Kateng. lama nggak tak di lalu nade datai tadi kami legawak nolak lalu nade datai tapi anu iya mada besar aku pula.
1: Oh, ketika itu
3: mula kami tu tadi saat jadi ya tu tadi kami itu yang ngau tiga ibu ngau tidak tiga hanya tadi kami di sini yang tak jauh. Oh, iya mada. Tapi kami yang dia udah kangkat ke badu kami tadi. Selalu nade muda kami lagi. Angau untuk kami nadai nyamut
1: nungguyang,
3: saya nyawang angau nadai. Sedang kami itu tadi rasa berangau siapa melayani. Ia lalu berjalan mulai kembali nukah. Bisa ni ngamu ni dijaya yang ngamu ni dua kali. Ia dah kembali nyata tadi. Lalu tawa jalan yang dia peda ya. Ia nyarpa aman peda aku kami ke atas tadi. Lainnya sam tu nak nazar ingat, kumbai tawat. Tak bahasa ya berjalan itu macam tak mungkin ya tawat sih, kumbai jalan sampai tidak
1: itu
3: macam. Nada bahasa jalan, tak tengkeh diin. Dek dulu sungainya dulu diin bandora tu, nanti kayu palanya ada jauh ni macam menu menua tiapnya menua merurun tiapnya. Dah siap ya nak nyenyet. Dia tu tanya je jawab sendiri. Ia nemu lupa datai buat jalan luan dia. Oh tentu tu jalan ngambil kayu pun lebih ngambil kayu. Oh ya, tersat itu. Nada bahasa air jalan
1: sendiri. Nasib kita nemu dari empunya tersat ne.
3: Aku lupa yang datai buat jalan balik jalan luan kena ngambil baliknya. Kena tu ya. Ya lalu boleh tersat itu ini kita ngah itu. Dengar lalu nurun ke baru aja, saya nasihat ya lalu tengkeh pak seradek berkata yang pak, ya betul ngaji menua kami kelijan gitu, tengkeh dia lekat dia, ya. Ngaji menua batu, menua kangen araknya, lalu nurun dia. Dengar ya penurun, nurun ya, jam tahu jalan ini seradek ni mulai kediri ngaji untuk kami. Cerita penuh dia. Tak ada saya di jalan itu penuh dia. Saya nyata baik. Tapi dia hanya sini mai sini.
0: Masih apa?
3: Kami selalu nada itu temu ya. Kau nada itu kami nyangkut ya.
1: Bisa
3: kami nyangkut kena nada itu.
1: Bisa ya madah. Kati ya tahu terpedak ke kita mainnya kini.
3: Iya, nyudah saya nyu mulai ke diri. Terpedak kami nyu mulai ke diri ngangkai kita tayangnya. Lu kata saya menanggap kata kami itu, bak. Salah bawa namanya sampai datang berkata yang kami cerita lagi bawa air hujan itu patah air hujan jauh no yang kesatnya.
1: Udah ya ke kemai, yeah. Udah ya ke kemai nya tadi ninga bunyi kikijang yang tadi lalu tahu
3: ya dua kali kenapa ya udah nyak lalu nada yang tadi itu semua ke kami.
1: Udah nyak ke utai ke depan
3: kami nada ya gini.
1: Nya tawa sate ke depan udah ninga utai.
3: Tahu tawa maka je jalan itu tujuh hasil kuat.
1: Kini korang jumpa.
3: Nah, kena tu hai sesak.
1: Atau nyanyi tutup. Tutup utai kini.
0: Tau.
3: Tau.
1: Engkau.
3: Ini tali ya utai. Engkau
1: nak utai. Ada
3: temu Pak Ming kena aku ya.
0: Tau.
3: Nyak nak cerita aku.
0: Tau.
3: Tanya si dia. Nyak ini sesak ya. Mak. Yang dengan semangat. Dia takut amat.
1: Ya, okey kena. Nanti dia nak nemu jalan pulai. Nak nemu dari empu.
0: Tau.
1: Ketesatnya. Teranjur banyak nak temu kita.
0: Engkau nyamai
3: orang.
0: Isik
3: aku tunggu aku dah minggu isiknya lah aku nanti nanti aku
1: dia
3: tersat ke dua minggu mel tersat ke gaya merurun tak baik
0: okey ni datang ya
3: dalam tanah ya
0: temu kita baru
3: kumpai kami mati
0: temu baru
3: ni aku nanti ni hari
0: minggu baru ya lah
3: saya terima kasih
0: dia
3: dua
0: ya
1: terima kasih Naing selamat malam bye bye.
0: Ya tadi Nain dari Julau tadi email kesat tunggal ya kesat tadi nih.
1: Malayampu
0: nih. Maya sida ya ke Sabe.
1: Ya nggak pastan nih.
0: Sabe ke aku.
1: Ya Sabe jangan
0: kita. Kerintis nak aku kita tadi.
1: Ya betul.
0: Oke, tak berasa jam kita itu 11:28 malam.
1: Saya kaki aku 10.
0: Agi bisa setengah jam. agi bisa nama tu agi bisa awak siko dua agi mayuh agi deh ke kita ke dekat nosi cerita malam tu malam tu mayuh macam cerita muka yeah. Mel
1: dan ke mayuh agi jajitan tu malam tu
0: ke malam tu okey kita ke empai tindu angka agi nanti peninggal bukai ke dekat nosi cerita atau ke kita empu ke dekat nosi cerita ke nak mujur tadi tau telefon baru nih Mel mayuh ke putus ke malam tau ya. Okay, peninggal ke 12 kita tadi nain hari Julau. Okay.
1: Hello, selamat malam.
4: Hello.
1: Hello, selamat malam. Siapa tau?
4: Dan tau. Aku bisa kemadah ke orang ke senar manyi tadi.
0: Aha, okay.
4: Aku cuba dia nguji.
0: Aha.
4: Uhang tadi. Udah palo palo penguangan. Anjing aku kemai. Pada aku cuba uhang dah tayang.
0: Ular ni. Ngenuan tu ular.
4: Nak tahu kan kemai. Udah palo aku tayang mati dah. Palo penguangan. Udah nyak pelaku uhang main muntah tayang.
1: Ular bangsa namanya kini.
0: Ular namanya Judan.
4: Macam uhang dah tayang.
1: Kepancing deh nya ular ular nama?
0: Kepancing nonya deh ular nama?
4: Namanya.
0: Udah
4: palu ke dia mati ya palu hangat eh. Udah panjang ke mai palu hangat. Pelaku wow terus kita dapat dia.
0: Ular no ke tahu ke kenyak ne.
4: Nak tahu sekali ya. Aku ingat guna nanya.
0: Bakai no manyi tadi kenyak. Nama
4: Majahnya
0: aja
4: kau
0: ialah kita bukai lah. Okay. Terima kasih ya. Okay. Terima kasih. Nyak tadi Mel. Okay, seminar Indo manyi punya kaki kita ular apa nak tahu? Nama sudah munuah ya. Anak mancing ya. Itu yang cerita sudah tahu mana?
1: Ya. Nanti kita punya kurang fikir cara logik kalau kita itu deh. Sikit nak tahu mancing utai kita lama utainya nak berbahasa ke utai hidup utai hidup maka aku tu tadi
0: nama ya basis buatnya utai hidup
1: utai hidup banyak
0: betul tanya ya pemali
1: penti
0: pemali okey hello
5: hello
0: selamat malam
5: selamat malam
1: DJ selamat malam siapa tu
5: Jenatan dari Pekan.
1: Jenatan dari Pekan.
0: Okey. Jenatan dari baru.
5: Aku tu kaya kita tu. Lama kita tu. Tahun 1900. Lama tu nyawa tu lah yang tu.
0: Bisa. Terang. Kami dua terang.
1: Bisa dengar.
0: Terang kan? Terang.
5: Ini yang sama kita udah. Tahun 1985 saya.
1: Tahun
0: 85
5: sobat. 85. Jam main cuba kerja belum naikin. Akhirnya kami kin bak ke hari nama rumah kami sampai ke Miri. Lagi ingat bin cuba bayi su main bas suara.
1: Kena bin pribet ne.
0: Pribet.
5: Kena pribet kata bak. Cuma tandurian sebagi nak piri je.
1: Ya, lagi kena piri.
5: Ya, saya dah kemana nak piri je. Saya tak tahu nak piri. Dia yang saya dien, bak miri dien. Baik, bau, bau naikin. Tengah sampai ya, ni pas nak saya persebut eh.
0: Tengah
5: jalan persebut.
0: Jalan persebut, kira.
5: Hari miri ke, persebut ni. Hari miring ke Kelab Ram Nasris Minyak Subak.
0: Kai jauh
5: hama jalan. Turun ye tembang Nasris.
0: Ne.
5: Ingat sampai ya. Saya ingat sampai ya apa mak mesti jalan orang ke ngami minyak ke Brunei ke mana orang ke Ram ni minyak naikin.
0: Nya. Orang kena ada pasport ke nya ne?
5: Ada pasport. Saya sudah bayar pun. Dah bercerai merai ke dinda.
0: Mayo harga kau tuan?
5: Nak lima ringgit, lima sebelah yang nak motor kau tu. Ya, dia nak bian mesti orang menjual kian. Ya, anda tak pernah jalan mesti orang cikian, boleh cikian ke? Tidak, segera ketatnya kami cuma lima.
0: Lima ikau,
5: Lima ikau kami. Kamu boleh ngecek kena nak lisian ke? Ada ini, kepas. Ya, yeah, ada tayar dia nak layan lah. Sebab kita dari pasar sesigap memudah pulih kan.
0: Oh.
5: Dengan pulih kerja semis bulan.
0: Oh.
5: Hmm. Jam malam tadi nak bulan tinu ah.
0: Oh, tu dia berunai dia tu nih.
5: Babas dia tinu malam.
0: Apa?
5: Oh.
0: Oh.
5: Jadi mainnya okay lah, leh 18 ringgit sehari di Brunei.
0: Di Brunei, aw.
5: Jam kali lepas lulus gini lah yang dah. Nada panggilan mereka kita sini berwai.
0: Aw, oh. Aw.
5: Nyawa malam kali kami lepas ke agak bit, ni agak panggilan dah. Bit kami nak 4 kaki kecil.
0: Aw.
5: Kita tutup. Ada tasin, jadi cukup keban ke biji pasport, keluar peluangnya. Maya pula datang tadi taknya ada tasin, jadi mungkin dengan biat. Satu pula pintu. Ada pasport lain baru lipat tahun buat kita itu. Mantai ban keban ke biji pasport. Nyaw ke siakin ke hanya dituarin biji pas ke? Udah ni tuanya, apa tuanya, bak ngam mas usai tu.
0: Oh.
5: Boleh boleh, mau dia mengalah, buanglah biji lilung mas tu tadi.
0: Gadai.
5: Tanya polis. Ini, ini surat mas tu, kupolis nanti singkat. Ya.
0: Oh.
5: Kak mas nyebutnya, terlilung tanya dia.
0: Oh.
5: Tak baik pula mas, tuan bantuan nanti surat mas tu.
0: Oh.
5: Oh, lepas masuk oleh saya melihat orang malu yang adalah judi yang
0: jatuh itu. Nadei si Jill, nadei tanya mas tadi awal.
5: Aw, nadei surat dia.
0: Aw.
5: Bukan tiga kau ke yang nadei suai, nadei suratnya.
0: Aw, aman.
5: Kasihan doa, banyak mak jaga sibuk saya sebab nak kerja tahu.
0: Aw.
5: Jadi kapan punya tadi? Mesti boleh cek gila kurang. Mari wah kami nak dari pas pun tak membawa sebelum tak siap pun. Ya kami buang agak pukat ngepukat pun.
0: Oh.
5: Bisa yang main anak mien. Lepas mesti pas tapi tidak ya. Dan sehingga itu saling cek pas kelimbangnya sudah nak tutan.
0: Oh.
5: Dan malamnya ke babah ke main sibuk kan tu macam mulai dia tu.
0: Tino apa-apa sebenarnya?
5: Aku tu apa-apa. Ya, tengah malam pulai kan kan luas ke. Teban ku saya nak tunggu empatnya. Kasut nang baik, baik juga keceritanya. Nang nak buka kaki.
0: Yang main
1: lari. Lari
5: kerana main lari lupa kali. Nadai polis pada kerja pun nyau kerana tengah malam pun tindu.
1: Ya.
5: Kerja pun mana boleh saya kenal ke? Datang ke dia tu masa terima mulai diri ke ni. Nak tutan tiap malam tercek polis kan?
1: Ya. Nak berhenti dulu.
5: Awalnya berhenti dulu. Nak kira kesimutnya. Oh, kaya mungkin nak cerita tu. Mainlah kaya cerita sebelum naikin pisah. Kaya benda.
1: Ya, cerita orang kelihatan.
0: Nadai cerita tangkap polis ni.
5: Tangkap polis.
0: Itu bisa cerita tangkap polis lah. Tahu kan usi. Agak-agak polis ni. Pemua diri polis
5: berunai. Berunai dia.
0: Okey, Jonathan. Okey, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Okey, bertemu baru. Hanya meh kita ke Bekuli sobat neh Mel. Ngigak sesin dua menya tadi Mel. Bayarnya Brunei semak ni orang ke Papua ki.
1: Ya betul.
0: Atau ke Mayu meh sida ya ke nusi cerita deh Mel. Okey seminar menua jauh. Jauh dia menua orang keceluamnya kese ke suai habis cerita meda orang ke peti mbak punya tadi mel menua orang kan bukan menua kita ditau lah sama okey hanya peninggal ke 13 kita ini Jonathan dengan ke Bekuli di Brunei sebab ko ya. Atang pelabak ko kan ada ya kena tangkap polis ne
1: me. Ya ya ya. Thanks weh lari tindo ba kampung ko tu tadinya bapa ki buang de tindo na jene nga nyali ke kita bakanya ne sem. Ke kapan tre tindo na kasun.
0: Nah, ya mai ke lalu angkat. Oh, nung si orang madah ke si polis ke orang kecil ke ya. Lo angkat ni ne.
1: Ya. Menuntut kada lelap. Datai pudah ngeciaknya. Ni tu bisi meruan tindo
0: makanya duit bisi.
1: Duit bisi.
0: Tindo kan nak meruan ni.
1: Ya betul.
0: Okey, ba program mengenggam semangat kita ke malam tau macam-macam cerita boleh ditusi ne Mel. Kami dua email tu nang nyawat kangau kita tinggal 20 minit kena lagi meh. Nanti nadai lagi tu mugi ke kita nutup program. Ta malam tu mayuh ke Mel. 13 ikut ya, peningkat
1: 13 ikut minggu yang kemarin bisa 14 ikut
0: 14 ikut ya 082-258-634 ngau 258-633 jadi tinggal ke bisa nyapa tua bawa Facebook selama malam nyuka maca lagi bisa ke peningkat ni mayuh peningkat malam tau ya. Okey, tahu ke nuan yang wak sida ya Mel? Seraya tu akan nganti sida ke dekat bertelepon malam tau.
1: Nang kuai sem dulu dek.
0: Wah, aku dulu ni. Aku baru ngerbak Facebook tu Mel. Okey. Ya, selamat malam. Tumi tambi ke malam tau. Hujan di Seri Aman ku ya Mel. Okey. Timpai Radin. Sama malam. Dawa Tengguli yang upah cici Mak Rabung Gringo Aki Kempas. Oh ayak Gringo nanti telefon malam tu ni. Lama tu bisa ya. Ini Radin Nilian Roger Induk Kenawit Wilson Senapung sama malam Stibin Tata Batang sama malam ni.
1: Hello, selamat malam.
0: Au. Au, selamat malam.
6: Bisa cerita lah kau DJ.
0: Au, siapa tu tadi, wei?
6: Aku tu Bonifes dari Kota Semarahan.
0: Bonifes. Dari Kota Semarahan dia, jauh ni.
6: Itu aja. Selalu lah aku ingat program tu.
0: Okey, Bonifes, nama kak kunci ngau peninggal kita malam tau.
6: Bisa kak aku dengar cerita antara pasal ino manye nya lah. Bisa kak aku pengalaman aku di Perak Subak lah. Nak dan tu lamanya aku mungkin baru pencen lah tau.
0: Sedado tau?
6: Sedado.
0: Sedado. Kita mayuh cerita nato Bonifes.
6: Ada yang main. Pasalnya main pasal manyeknya kurang. Kami sekawan kuto tadi. Bisingi gak upah lali ya. Abah, no tempat orang mandi lainnya apa pira dia beruas kurang tu tadi. Kami tu boh berapanya ayahnya dua ikut ngau kawan ku tiko nya. Ayah rubian ngau ayah minggu ngau kawan ku didi.
0: Belas sedadu magang tu ne.
6: Nah, tiga kok nyawam kerja bayak kita adian.
0: Kabar.
6: Kau jago, kan nyuluh pama. Biasalah kita yang bantau.
1: Ya.
0: Dini, boleh ninggal ke pengawal kita. Okey.
6: Kan nyuluh pama. Sebenarnya nyuluh pama nya tadi. Oh, ku ayak minggu. Apa lagi yang nyuluh kita? Pama memang bisa kita bas. Kau jago. Ya, kami sebuah tarik mumpu hari lumbuan yang agak sungai beruah antara nak mangga jauh dalam 35 minit ke 45 minit kenyal lah.
0: Dah jauh.
6: Nantu jauh. Lemai lah kami kena dalam pukul 3 punya datai din. Mikai antara nunggu pelalih selalu kasih dang pelalih dia aku. Nak kalah ngau. Debaik kita ya lah. Atai dia dan ikai-ikainya. Kami tiga ayak minggu ayak rubian ngaku tadi. Bertanjuk pandai. Berbaju pandai nak buat eh. Kawan aku sikonya dia biarnya tadi. Ya. Pak bekas buat betul panjang ya. Tanjuk jian baju panjang ya tadi. udah ni cek ni cek warung ngumpak 2-3 itik sini. Aku tu tukang mak lah mana tu nemu ngumpak utainya.
0: Tukang mak
6: tukang mak bisa 2-3 itik apa aku panjang kak apa lalih tu tadi mau yuatnya kali no bisa no lebek titiknya upak ya minggu tarik dia dan tarik ada hantu kuyang aku nama apa sih hantu aku ya mudah tu ayah ayah rubian ayah minggu nyelari aku pun lari
0: terlarinya nemu time-nya.
6: Larinya nemu time. Nah, patut nyukur dalam lemari itu bisa hantu aku. Lari aku tersangkut bakal.
0: Akai.
6: Lupa lari yang tersangkut bakal. Ada dengkah ke Ino. Ino namanya. Ino gamai yang seling akunya. Ada dengkah sama betul ya.
0: Madang ya, nyane.
6: Lepasnya kita narik apa lari kan di atas dia. Mungkin nyergau muka.
0: Sarang ya.
6: Ada laban beti aku nama tu asa ketumpur yang aku.
0: Akai, ino gamayangnya, aduh.
6: Dia ayam minggu dengkah kepada kuyo.
0: Akai.
6: Dia ayam ubi yang dengkah kepada dada, bisa digege ya.
0: Akai.
6: Nyau, kami semua tu lari ngaji jalan raya deh. Ya, kawan kau bibir tadi nak kena labannya, buat lanjut dia. Ya aja kena. Kami tiga anak mu padap. Aku betih aku asal ketumpur yang.
0: Kayaknya ino gamayangnya.
6: Udah tak berjalannya tadi. Apo ada itu nama nama dia atau kaku? Kaku mai pulai. Lai aku mai pulai. Laban udah niat kata tadi. Kau jago. Kau nak pamak atau malam lagi?
0: Ni kebak kuyo entar dia.
6: Kuyo ni mai mata ya hanya kena nunggu pedas dia dulu pama.
0: Okay, aman.
6: Nak jong ke mai tapi mata sepiak nyung kena nyu bangku.
0: Nak kita pulai ni.
6: Nak pulai dah lalang datang.
0: Tetat ke jamnya ne?
6: Tetat ke jamnya. Semalam malam nak sampai nak kami sampai pagi nak. Sekali udah nyuluh nyari kile. Nyuluh kurang. Lama kami nak nyuluh kulu tahun orang mana? Gerugok batu. Kalau mayu, hantar kile itu orang sami ni ada. Udah kan ngali ke sungai sige. Nya, ni ngau temen jepuak. Jepuak. Eh, nama tu ayak aku ni hantar jepuak tau. Dia berada di jat waktu kan aku. Sidek, kau ni nama babi. Kau nak aku?
0: Babi.
6: Okay, babi. Tidak aku nemunya kerbau.
0: Kerbau.
6: Memutai kerbau. Kenyak aku bang kerbau.
0: Kerbau babas. Nada rempu punya. Si rempu.
6: Ya, ini orang pula banyak kerbau. Jadi jenis apa dia selalu kerbau yang lepau. Sudah apa kebuah kenyak dan kebuan. Nanti lebuah kenyak. Kayak ya, apa airnya nak dalam. Dan enggak patuh. Lelak kita tu ayah aku ni udah tu nyatu je tingkuh ada nyanya apa pula nama apa kerbau balik terpulai aku ni guna aku ni cuma terpulai
0: kodanya
6: hello
0: hello
1: udahnya
6: udahnya busa ya kami sebuah boleh ya pamaknya tapi nyamai pulai duka pagi nyamai pemadai ya
1: nyetot kak umai abai siko baku ya umai abai
6: apa kaya apa dia mak aku tanya
1: iya iya
0: ini gamayangnya
6: celum abai ya bakal ketunuh apinya nah.
1: Nanti orang nak tahan kak luput
0: luput kayak kak luput abah upa antara dah.
6: Opa, nak temu kini, tinggal aku. Ya, kalau aku tu cegi, jauhlah kami semua. Kalau tinggal aku, apa yang temu kau, dia tangkut bau yuan yang temu kau, tarik aku, yuan yang baik, upah lagi tinggal.
1: Nasib yuan dah baik.
0: Dapat tuat kan nikal kia baru, kene?
6: Nikal kia baru lah, lainnya.
0: Tembal ke bas pia, kene? Pamak mayuh lihat kita. Boniface?
6: Bisa kan? Kurang lihat kami. Banyak jarak di kacau. Yang kerja yang kita iban ya. Kurung iganya bala nebi di kurung iga. Bala kami hari lumut.
0: Okay.
6: Bisa ke aku tu cerita cerita pasal nyukurang maka cerita ya aje Brunei nya tadi. Tapi bahasa Singapura.
0: Okay.
6: Belayar kan operasi deh. Singapura. Pelabuhan udah operasi ngau nabi Singapura. Bisa keluar, bisa ke pasar. Kawan ku nya Melayu Semenanjung Maga aku sih kok jadi bareng satu belengan sempat satu deh.
0: Kelai ya.
6: Kelai jalan bah depan ya lati dah. Kelai keluar ya lati nya. Ada asal punya berhenti aku. Ai nama menyalah aku tu kudin. Tanya aku pasport mana aku kan aku.
0: Boleh Brunei.
6: Okey, boleh Singapura.
0: Boleh Singapura.
6: Tanya kan, ni mana pasport kan aku? Tak ada pasport aku ni. Aku bisa main tentera aja. Aku ni. Ini tak boleh encik kan aku. Orang bukanya tadi. Nak tahan ni aku jalan aku pantai. Aku main habis nama aku. Sudah.
0: Nak nombor sedado? Nombor nuan sedado ni?
6: Nanti bakal nanti bakal ni di Singapura. Nemu kami hati je amat kami operasi exercise ngusir dah ya. Tapi wala polis tu kada ada. Nak nemu. Okay kita bisi pak ngai pasport. Kedutaan ja nemu juga kedutaan nemu lebih dia nemu lah.
0: Okay.
6: Aduh asuhnya ya kurang mayu asuhnya berdiri badi dia yang aku. Dari catat yang tu ya. Sudah kini aku tu nak tekudin. Dengar puah aku berkelupiah ngoya. Nanti dia nak percaya aku ni telefon yang agak ini nabi ni lebih canggih ke aku ni. Dengar nasib baik agak incah aku sikok bisa madah ya. Bukai aku ya kami tau nabi ya tu orang Sarawak aku ya. Orang Sarawak aku mah ambil nama aku dah lah. Arai lah
0: bantuan kau muda tatu dengar kena raw.
6: Dah orang kemarin mahir wanya abak ya rati. Aku suka gagak-gagak ya pakainya.
0: Gagak
6: ya, Rike.
1: Okay, terima kasih.
6: Manifest.
0: Terima kasih. Atau Nuan banyak cerita atau manifest. Nanti Nuan tu minggu baru ya lah.
6: Ya, lalu aku ingat. Lain kali lah telefon
0: aku. Cerita Maya Nuan ke gawak sobat. Dah sedadu tu Maya cerita. Maya hati ke nyadi dia.
1: Ya, ya.
6: Maya hati lucu dia.
0: Nyak tahu. Okay, Benifest.
6: Okay. Terima kasih, DJ. Selamat malam.
1: Bye-bye.
0: Nyak tadi Benifest Mel. Pelabak aku kira... Nak kata meh ne?
1: Ya, 10 minit lagi.
0: 10 minit. Ya, kira nutup awak kita meh. Ya, mayuah ke sida dah telefon malam tau. Engkau dah tau lagi kita sama dekat belalak ne, Mel.
1: Ya, betul.
0: Terima kasih mayuah. Kita ke 6 gulai ngok kami 2 Mel. Nyari pukul 9 tadi. Nyentuk ke pukul 12:30 malam tau. Ya, terima kasih mayuah. Kita ke dah telefon ngau nyapa kami 2 ba Facebook ne.
1: Ya.
0: Okay, harap ke terperindang meh ngau cerita bala peninga kita. Harap ke bawah minggu baru lah. Mayu lagi meh cerita ke dekat di Tusi ne.
1: Ya, betul Sam. Betul baru kita bawa awak ke Bukai. Udah terlagi mendiang ke Timang Kerabat Tawas. Nyentuk ke pukul 6 pagi.
0: Ya, bertemu baru kita bawa ke Bukai peninga ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Belalak semua.
1: Bye-bye.

0: Tagline Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N5.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hai, aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music.
2: Entik nintih ke pansiak di pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak ke Indo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
2: Ya.
3: Au teka bakal buah ka peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyu pansut udah.
3: Au disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah nanti kita udu bejakok pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tau tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakok jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakok tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita ane yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang dini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nya cool selalu nya ninga cie kerja ke orang mia mayari tu au
2: teracat ne pasti
3: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Harame belak ketan tu kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulih main kemelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Hai, aku Celestin Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: FM mulai dari perniagaan kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Mari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mituan.
2: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
3: Ya, ba aku penemu aku tai tu aman. Tu no datai ngagi runiang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam. Nyau udah mansau. Disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup, nyak tik ngancul ke yampu. Lalu pihak megah orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Bak hati kita, bak hati nuan, bak hati tiap ikut kita. Belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandian penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa, anang beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legit ya ti sebebu ke pengawak. Pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
4: Sajurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejong 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
3: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telo manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemardu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat iya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas iya ga pertas tuh kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana iya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali permisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kena dari gadget, nanti telepon. Tapi bisa telepon berapa akung kan sama. Me.
1: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tang utainya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Semina yang kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyagau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk ba panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulih mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman. 89.5 MHz.
3: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisik maya iampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebih kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak kena yang pun ke semua pengawal yang nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita medak. Semua tanya mana magal tanya dah atur dia. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama ari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ni ya. Mungkin mega oh engkau nak uliah metua atau bisi anak tau ke ukai penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantih ni ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah. Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak maya orang maya hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sebelang.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tendak mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, ati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang ati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tendak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jakuk, mina nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Entik mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megah peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kenapa ya. Tang kita bisa tu. Nah sebabkah ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca ku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawak tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panci dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

tu kemana kita ke anda keseronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buah panjang jo nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang perempuan beri kita handphone. Kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu itu lagi. Ingat kita. Bukan dek Malay, aku Malay. Kita yang ada cikgu. Laban dia tu. Memang dia kadang-kadang handphone yang baik lah sekolah. Dia gambar utai kan dapat tu digambar. Nah, mayo cikgu yang ajar. Dia main handphone, SMS. Cuma dah nggak boleh apa-apa. Nah, ada cikgu tu kan ngasuh anak kita jaya. Ya, merti kita yang ngasuh anak kita yang ke sekolah.

0: Tika seumurnya nanti bakal ke baru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya, ne? Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Ngaga bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita. Inya pastor deh.
2: Betul betul.
1: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka enuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku nya. Okay, okay. Ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangandiri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangandiri
3: Sajurai 6:35 Belasar endur bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tando ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. YFM 101.3

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nada di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

0: Dia pala tu bil tu minta bayar ke tu. Hai, mayu mau belanja bulan tu. Apa? Ngai dah mayu tu ke jalan skot. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
1: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai kita ditusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedih sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

0: Pedak dia mah petuainya. Patut nak mau mampu mulut. Ya meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break angka petuainya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, begulai ngau YFM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai luan JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari nyalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebenar tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi, tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut wan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kan ngasuh kita macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Bak kejujuran nya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemaneh nya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajau tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerjau tai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tai ndep ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke-10 atau kegentran ke-10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Arti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan arti ya.
1: Pengangkuan kita ke
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayuh orang ada integriti. Mayuh orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi pangan ti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Rahsia hidup gayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguah ke kukuah negeri niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau-diau. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelandia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau pengindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjanya, siti kunci nyagi hidup kayu.

ke kita semua. Terima kasih, rock on.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Aba.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Penerang pagi YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Segala sekali baru kita bawa pengerak pagi YFM yang dibuka pagi hari 4 kita Sarito hari 16 dalam bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya kita semua laban sudah mulas ke tuil radio kita. Tumu-tumu pagi sudah mendiang ke kami bagi Iban YFM di tu. Sebenarnya manua engku kuat dia kami mula program bagi Iban nang ya dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua. Pagi hari 4 kita saya tahu awak Nur buka kedai. Lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi ianya berkah hari pukul 12:30 malam dia tindok malam kita sudah ditimang dipelanai kami ngau seleksi lagu-lagu undur ngasuh mata kita lelanu agi. Lalu pihak mega Nur kami itu tadi ngulu bala ya kegawa siap malam sehari itu saya kutnya udah biar meh siap bala kita nampak ya jadi selamat mulai ke diri enggak kita ngagai rumah tetap rumah belelak dulu mekihau. Oke lepas ini tiap ke semuanya kami bawa FM itu nang yang sesikian pun nak kalah ninggal ke kita semua 24 jam sehari YFM naya segulai sejalai ngau peninggal kita di selampur dunia tu laban radio ke dia tu ukai baka radio ke kelia nanti kelia semina jam tu aja kita boleh menentang dia tu hari ubah dunia ya kemudian dia kami mesti RTM klik ke alaya nangira dini-dini kita dia baiknya dalam Malaysia luar Malaysia nangya boleh terus mendiang ke YFM ngau cara online au nyapanya mai rendah pembuka tu neh. Okey. Jadi bakal selama mega bawa pengerap pagi YFM dia kami mai kita bela bersampi dalam hati diri ke pagi tu. Ketanda kita yang beri terima kasih ya. Ngagai petara laban ke udah nampu support kita ba dunia injau tu. Lalu pian mega minta berkat ba pengawal ke dekat di gagak kita semanjai hari tu lagi lalu ke pagi tu haram kita ya sama dia jenuh lama bela kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabah Kristian Naria Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi, Bapak Peningas. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kami gereja Seventh Day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi. Haram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga, ke hari baru keberi Nuan ke kami pagi itu. Nebuah kami dekat muka ngegejaku Nuan. Kami bersampi, nyami ke Roh Kudus Tuhan datai nyawab kami. Nangkap berarti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luk 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah kesitik sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berundiang, nak mau tai ti dekat dekerja aku, leban aku nanda dua rale nyimpan gandum aku. Lalu kuya bejaku, tu tai ti dekat dekerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat bejaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak ada tai, badu agi gawa, makai ngirup, lalu ngelantang ke diri. Tang kualah tala, bejaku ngegeya, nuan tu beli. Malam tu sepuat nuan dekat diambil hari nuan. Lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan? Nyak meh gaya utai ti dekat nyadi. Baurang kenugung, kepengaya ke diri empu. Tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli kemayuh macam utai mensia kisua siang malam begawut kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bahari ti keterubah, umur ya baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawut sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nah, daya utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Baka bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawut sampai ya. Lalu ya pin boleh bersikal. Bari ti ketiga, lebuh bak sekolah tinggi, ya nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ya bersampi ngagai Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk ngagai college. Ya nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ya agak. Bari ti keempat, induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya, oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak, sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak. Lutur madah ke ya, berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersamping ke Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya. Lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti ke-6. Nanti semua utai mujur magang bak bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nyak baru ya dekatnya di kaya. Baka orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Kok ya dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup.
kayampu kebinian nak ya nyentuk ngagai balau cuk ya sida ndak hidup sida deka hidup senang lantang undanya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya tolong meh aku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampai ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Sudah dia saik ya. Tang tajak pin ya bisik semua utai ti dikingin kia di dunia tu. Penghidup ya ke dudi hari lah agi bergantung. Dia tu ya nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau kati ya. Nama penunga aku tu ilah lusa. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali agi yang nguyang agi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun agi. Kasih ke bini anakku ko ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh. Tuhan diau. Lalu nadai gawak. Nadai ninga sampai ya. Malah peninga. Nang lupa. Semua utai ti dikemisi kita nang datai hari Tuhan. Taukah diberi ya ngambil ke bisi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Taukah dikemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama bakal orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu ngau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninga. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Haram kita bersampi ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngiga nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu kaul support kami ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami, jadi ke Tuhan kami, lalu ngiring kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan, berkat semua pengawak ti di kerja kami, kesetuju ngau utai ti kedekat nuan, ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang kengasih ke nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nuan dan ingat sampai kami. Ya, kedipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi. YFM.
3: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
0: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Ku dekak malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang.

0: Ya, ikan.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jakub ransang kesar itu. Pengerai tubuh ngau semangat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anak ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja nang segi uli giga. Segi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mau tai bo dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai ngekai barang sapa ti merti lengasi ke ia.

maka kita sebut persekenteraan jaku dalam bub jaku dalam atau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu, benda yang keleka jaku aku, anak neju kesedal nyawa rinuan, ingat kesedal, lalu simpan sedalam mati nuan, sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti kesedal. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi. Y FM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi ya tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim itu gift exchange to ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi ya tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak ti rumah punya tu dah sekaran punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Tanya maya kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi kerja menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkai yang harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Okay, jadi lagu kedibain Niang Jeffrey Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Lagu ia ke cukup evergreen, lalu pihak mega tiba kaku pun aku lebuh terdengar ke lagu tu. Nang tengok amai asai kemulai dari agai cuman agi bau liak subak. Dunia mayanya munyi ko kita itu tadi. Nada itu mayo teh di rundiang dari pagi lalu sembilan ka main aja di maya sekolah pulai sekolah main baru tang mayanya subak. Siti kan solat tidak sabar ke besai ko ya ko ya leban ke besai tu ke besi duit teribu tang lebuah maya besai udah ngasai penghidup apa jerak asai wai. Bukan nama bahas tentang luar kita tadi dah nemu nama utai ke ia ke ditemu kita penghidup nadai gawak nadai penghidup kak belalak nadai membisiari kadang-kadang ya meh nama ya tadi hidup abak dunia injau tu ngerepun dah terpindang ngau lagu kawal tu kelihat Arya Niang Jeffrey hanya lui yang tadi lalu pihak mereka sebab pagi ngerepun bala kita yang kanya ke pagi tu bisa dekat nurun gaya biang gini au kak bersimpan ke duit kaya nyimpan aja bisa gas kedaknya kak ngerbu. Jadi tersebut kawal ngau account tu tadi mesti berita ke dibaca ku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke di bagi menua lubang tu siku indo udah dia tan pulis ba lubang tu dia ke Tegal ke ya tu tadi di pelabak ke nyadi keldai account ba berapa itu kes nipu dalam online. Jadi ya keldai account tu ngi kita ya ke nanti nemu nama arti dari keldai account tu nya urang ke di pinjau account nur mindah ke duit sekian pemain wahya lalu adanya tadi duitnya nak nipu kita diambil orang baru dan tadi kena nur nyinggah ke city transaction. Okey, jadi ya penerang ke dikeluar ke ketuai bagi siasatan jenayah komersial pilih menua lubang tu jadi Inspektor Muhammad Ashraf Azmi madah ke operasinya ngujung ke suspek ya ke berumur 20 tahun tu tadi ditan. Jadi ya lebih banyak dipansi ya, suspek tu dipelabak ke jadi ya kedai akaun bahawa itu kes pernah kepukuk ti nadai bisi wujud kalau siti kes nipu bah offer job scam ngau pihak mega siti kes personal loan ya ke nadai wujud. Jadi ya kes tu tadi direport ke mangsa bah Pulau Pinang Sabah Pahang ngau pihak mega Kedah lalu penyampau semua duit yang tadi gumpul dah tiba 109,448 ringgit 5 sen. Jadi ya polis minta mesin mayu ngambil ke ndak nyerah ke akaun bank kad ATM token nama-nama aja utai ya ke berkawal ngau akaun kita ngagai orang ya ke ndak dikalau ke mana dikalau orang ke dikelalapan kadang-kadang boleh mega nyalah guna akaun kitanya nur sidato tadi nipu orang bukai labannya akaun kita tanggung pengawak ketempu nyaga stan nyimpan ya lalu nanti nyemak kita itu tadi ditemu salahnya di kedai akaun kita itu uliah dihukum di ke section 424B kanun kesesaan lalu ngujung ke uliah dihukum jail nyentuk ngagai 7 tahun pihak moga ditunggu maksimumnya tadi 100 ribu ringgit tau ke ditinggang 2-2 hukumnya nanti nyemak kita ditemu bersalah. Oh, jadi mesti sekedar kes tu tadi kadang-kadang ya orang tu tadi datang ke kita yang madah ke sana boleh ngejauh akaun dek laban mesti orang kan transfer duit dengan aku akaun aku nak boleh kena tahu ke aku tu nak ada akaun minyau dah lama lagi meh mereka dimimpin pan anang megah laban kita nak nemu kadang-kadangnya amat orang transfer duit dengan cara mana dia tahu kan tadi ulih Ari Asialia nipu orang. Ngajar dik ngajar aku gak bakia. Okey, jadi ya udah tu lagi bakal selama kami deka terus ngetai ke pesan ti dikirim kita pesan berat kita ke pagi tu Ari email YFM Iban ngau piap mega Ari nombor WhatsApp konti kami. Sebelum ngetai ke pesan tentu ke kita tadi mesti nyempulang ke nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai nur orang bertanya enti nyemak utai ke disebut kami itu tadi anda itu nyemata jadi ngah pendiang sida. Okey, jadi sebelum ngatai ke pesan lagi terus mai pendiang semua berperinang ba awa pengerak pagi kita ke sari tu engkau penyanyi evergreen kita terima meh Josephine Chan terus merindang kita ngergas ke mata bapak pagi hari

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat TBC dikirim peningat kita pagi tu bawa pengerap pagi keterubah tu ngetai ke pesan ke dikirim Lai Meh Jun jadi pesan tu nucu kamar belayan ya ke diau ba semanjai batang spa batang layar batang padi yang ngepim ga bala ke ba semanjai batang pakau batang tabai ngau ya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala sangin lai jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai Sangin Lai dan adai kenari 2014 hari bulan 7 hospital Betuang lalu niang Sangin Lai tu deka dintu balam ayu kena malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila ya pagi hari 5 17 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan tu kula lawan kita datai ngesah penusah rabat tu ngagaya rumah gawan anak merum dan ngatapiah spa sila lagi kita tahu bertanya ngagaya cumang lai bernombor kusung 13534692 nada baru isi pesan pemati ke dikirim Lai Meh Jun ke pagi tu nyari pesan medah ke pemati anak ya ianya sangin lai udah nadai kena hari dua tu tadi 14 hari bulan 7 hospital Betuang lalu niang sangin lai ni yang sangin lah itu dekat dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi 5 17 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau ke dipesan diminta datai ngesah pengusara batu ngagai rumah gawan anak merun nangga tapiah spa ok sila lagi tak bertanya ngagai cumang lai bernombor kusung 13534692 lalu nguyang ngagai pesan yati keduanya setiap moga pesan pemati ke dikirim Jonathan Jubian tau ke ulian anak cendang jadi pesan tu tadi nuju semua kabar berayaan ke bagi rumah ya ke sama semakai ngau rumah usin Sungai Bawan Balangian bakabala bas tuan besai Kuala Balangian pian moga nuju bala kemlayan ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah candang anak mayang okey pesan tadi madah ke candang anak mayang candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang niang candang anak mayang tu deka dia senggai balam mayuh berumah usian Sungai Bawan Balangian malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawan ok jadi minta kita ia ke dipesan tak lalu datai ngesah penusah rabatu lalu sebarang tanya tak bertanya ngagai Jonathan Candang penumbur kusung 19962944 nanda baru isi pesan mati ke dikirim Jonathan Juben tau ke ulian anak candang ke pagi tu pesan mudah ke mati apa ya ianya candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang niang candang anak mayang tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah usian Sungai Bawan Balingian sebelah ke di Anjuang pagila pagi area 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawan ok jadi minta balaya ke ngelala sampal datai ngesah penusah rabatu lalu pesan ya ke situ nya pesan ke datai Arya Michael Anandu tau ke apa ya jantiang nyari pesan tu nuju bala ya ke dia barumah kampir sangkuang rumah liba nanga buak pemega kabelayan ke dia barumah jantiang sangkuang berjawai lasi miat lasi besai indai tunsi ba bekiok merurun pemega bala ba nanga sepituah kelebih lagi barumah angin rumah berayun kebelayan ya kediau dia serau kebelayan kediau bersemanjai batang air julau batang air menurun batang air kenawir batang air mujua ngau kebelayan kediau bapatu 13 serta inai baris bilia kediau bapatu 9 ngau ya kenalah dirintai ke ditu ti ngelala inja anak mangan. Jadi pesan tu tadi madah ke inja anak mangan, inja anak mangan. Tau ke indai Michael, tau ke indai jantiang. Udah nadai kemari hari 3.15 hari bulan 7 bas vital miri. Lalu niang inja anak mangan, niang inja anak mangan tu dekat dintu balamayuh. Malam tu lagi malam rimpat 16 hari bulan 7 bak rumah tungku Tanjung Udul Julau. Sebedau ke di Anjuang Pagilap pagi hari 5.17 hari bulan 7. Kita ke kak nemu sili lagi berkawal ngau penusara Rabatu tau bertanya ngagai indai jantiang bernombor 0198786377 tau ke ngagai indai Moses bernombor 0198847476. Nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Michael Anandu tau ke paya jantiang ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati indai sida ini dari Inja Anamangan. Inja Anamangan tau ke indai Michael tau ke indai jantiang udah nadai kemari kena hari 3.15 hari bulan 7 ba Hospital Miri. Lalu niang inja anamangan, niang inja anamangan tau ke inai Michael tau ke ini jantiang tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4.16 hari bulan 7 ba rumah tungku Tanjung Udul Julau. Sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5.17 hari bulan 7 kabar belayan ya kena musili lagi kawal ngapun sarabat tu tau bertanya ngagai indai jantiang bernombor 0198786377 tau ke indai Moses bernombor 0198764796. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikirum Mary anak aku tau ke amui jadi pesan tu nuju limah anak jimbat ke diau di Bintulu piang mega sinduang anak jimbat di Bintulu meramat anak jimbat di Bintulu piang mega nuju rumi anak liang di Bintulu ngau empawi ke dia ba licu aruban apa durias ba licu aruban serta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala aku anak jimbat jadi pesan tu madah ke aku anak jimbat, aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu ni yang aku anak jimbat, ni yang aku anak jimbat atau ke apa yang mui tu deka diintu balamayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pula pagi 5 17 hari bulan 7 bala ke dipesan di bicara tayang ngesah Nusara Batu ngegaya rumah buau anak entiang sedih nyabur ruban. Nada baru isi pesan ke dikiru Mary anak aku atau kamu ke pagi tu pesan malah kapaya ianya tadi aku anak jimbat. Aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu niang aku.

aku ana jimbat yang aku ana jimbat tau ke apa yang amu itu dekau di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 bak rumah buau ana janting sendiknya buar kabuang sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang rubaan bala kebablayan ya ke ngelala dipicar datai ngesah penusah rabatu. Pesan kita ya ke lima pagi itu ianya pesan ti menuju kabar belayan ya ke dia bawa penasuk bataigan rantau panjai sebedil pemegah bala ke dia bawa tutus sungai rasawa rumah entalaya ngungun gemah pemegah bala ke dia bawa sungai menuan kapir jagawa miri bintulu pemegah bala ke dia bawa rumah birai sungai saliam kemuyang pasai besai ulu asan guci kenawit ngau pemegah kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Melaya anantri tau ke indaya tian tau ke bini bala anak timbang. Jadi pesan madah ke Melaya anantri. Melaya anantri tau ke indaya tian tau ke bini bala anak timbang. Udah nadai kemari hari 3, 18 hari bulan 7. Lalu niang Melaya anantri. Niang Melaya anantri tau ke indaya tian tau ke bini niang bala anak timbang tau. Dekat di itu bala mayuh baru macendang sungai Asan malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 bedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7. Jadi agak kita kekak nemu sili agib kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai lubo pada nombor kusung 16-6529-194. Nandu baru isi pesat mati kemadah ke pemati Melaya Anantri. Melaya Anantri tahu ke indah tian tahu ke bini bala anak timbang udah nadai kena 15 hari bulan 7 akhirnya kemari area 3 lalu niang Melaya Anantri. Niang Melaya Anantri tahu ke indah tian tahu dekat di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 baru rumah cendang sungai Asan sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 17 hari bulan 7 sila lagi kawal ngawal penusah rabat tu kita tahu tanya enggak enak ni yang tumpu ianya lubo bernombor 016-6529-194. Lalu pesan kita ia ke 6 pesan ke dikirum tuan rumah bangkit anak jantan ngari ke sila espilia jadi pesan tu nuju balai ia ke diau badurian sepau menyan naman pemegah kebelayan hari ia seni buang pasai rasau tutus sebedil sentosa kebelayan kediau di Sibujaya rantau panjang batu burak penasu awap engkalat ngawia kenalah dirintai kerito tinggalah niang engkuan anak bidu atau ke indai ke rumah banggian. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang engkuan anak bidu niang kuan anak bidu dekat diatur kena tumu pagi hari yang minggu tulak 19 hari bulan 7 bak rumah bangit batu bura batang igan sibu. Jadi malam sebedaunya malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit dekat diatur kabupan belayan ke pesan sudah datang ngulup pengawak tu lalu kan mu sile lagi kita tahu berarti pun tak ke WhatsApp ngagai tu rumah bangit tempu duit nombor ya hanya 0138484146 tau ke bernombor 0128334146 tau megak kita tu tadi bertanya ngagai jamiat bernombor 0109453418 tau ke ngagai piah bernombor 0198175785 nanu baru isi pesan ke dikirum tuai rumah bangin anak jantan ke pagi tu ngari hidas biliak madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indaya jadi niang engkuan anak bidua niang engkuan anak bidua dekat dia tuar kena tumuh pagi hari minggu tu lah 19 hari bulan 7 bak rumah bangit batu burak batang igan sibu jadi malam sebedau ianya malam hari 6 18 hari bulan 7 ianya pengawak nguan ulit kita akan nemu sila lagi kalau ngatur pengawak tu lah kita tahu tanya ngagai itu rumah bangit tempu bak dua iti nombor ya ianya 0138484146 tau ke bak nombor 0128334146 tamu gak kita bertanya ngagai jamiat menombor 0109453418 tau ke ngagai piah bernombor 0981 75
7785. Lalu pesan ia kenangkan kenya nya pesan muai bahasa ia kedatai ari bangi ana bungian tau ke indah yang ngadan. Jadi pesan tadi nuju bala ke dia barumah Dennis Tintin Remat, rumah Anita Balai Badak pemegah kebelayan ke dia barumah Richard Sungai Mudiang, rumah Belayu Wang Ulu Ruban Gawi ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala canda anak majat tau ke indai hecingan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai basa ke niang canda anak majat, niang canda anak majat tau ke indai hecingan dekat diatur kenari 6/18 hari bulan 7 jam 7 lemai barumah ribuan tinti yang melaban sungai Kelampai 100. Okey, jadi kita ya, kekan nemu sili lagi kawal ngau pengamak tu lah. Kita tahu bertanya ngagai William Lawson Jingan bernombor kusuang 14575254 57. Tahu ke ngagai Alison Bungian bernombor kusuang 11128 0669. Tahu ke ngagai Pilih ingat bernombor 0197420768. Nandu baru isi pesan namai basah ke dikirum bangi anak bungin ke pagi tu tak ke indah ingatan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak namai basah ke ni yang menantu ya. Jadi ni yang canda anak majat, ni yang canda anak majat tak ke indah jingan. Dekat diatur kena hari 6/18 hari bulan 7 jam 7 lemai bak rumah ribuan tinti yang melaban sungai Kelampai 100. Kita engkanya akan nemu sili lagi berkawal dengan pengawak tu lah. Tahu bertanya dengan William Lawson Jingan bernombor 0145752457. Tahu ke dengan Alison Bungian bernombor 0111203869. Tahu ke dengan Pilingat bernombor 0174207 68. Pesan kita ia ke 8 pagi tu pesan ngeta sulit lalu berantau ke datai Arya Dilang Ana Ungkut tau ke apa Iva. Jadi ia pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke ngelala niang labe anak naung tau ke Ina Dilang tau ke bini niang Ungkut anak Geramung. Jadi pesan madah ke pengawal kata sudah lo berantu ke niang labe anak naung, niang labe anak naung tau ke Ina Dilang tau ke bini niang Ungkut anak Geramung dekat diatur kena 18 hari bulan 7 jam 8 lemai baru rumah Rapir Ramba tau ke rumah keruah batu 35 Tamian. Kita akan musili lagi berkawal ngawa pengawak tu tau bertanya ngagai Nala bernombor 0119525998 tau ke ngagai Layang bernombor 0123111512. Dan baru pesan ngetah sulit lalu berantau ke dikirim Dilang Anak Ungkut tau ke Paiva ke pagi tu pesan madah ke pengota sulit lalu berantau ke niang Indaya ianya niang labe anak naung, niang labe anak naung tau ke Nedilang tau ke bini niang Ungkut anak Ramuang dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tulah jam 8 Mei baru rumah Rapir Ramba tau ke baru rumah keruah ke sebab batu 35 Tamian. Okey, kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengawak tau tau bertanya ngagai Nala bernombor 0111955998 tau ke Gelayang bernombor 0123111512. Pesan yang ke 9 ianya pesan ke dikirim manca anak awing. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia berumah sebali nangadap patara jangkapit nangga meke pemegah bala ba nangga buya nangga bulu nangga peraran kaban kebelayan ke dia bapa sinai nangga sapang nangga mula nangga bala ke dia bapa lia sibu jaya nangga awi kenalah dia rintai ke dito tinggalan yang awi yang anak uguan. Dan pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngelumbuang yang awi yang anak uguan, yang awi yang anak uguan dekat diatur kalai kenal 18 hari bulan 7 tu pengawak ngetah sulit lalu muak ke malam pengawak menjadi ke Lumbuang. Kabar belayan ke dipesan untuk ngelala dipinta data yang ngulu pengawak tu ia ketika diatur bernombor 1F Lorong Sibujaya 12B. Okey, sila lagi tak bertanya ngagai namca anak awi yang tumpu bernombor 0136631
39 anu baru isi pesan ke dikir manca anak awi yang ke pagi tau jadi pesan mada ke pengawal ngetas ulias dan ngelumbuang ni apa ya jadi ni yang awi yang anak ugun ni yang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 kali muak ke pagi pengawal ngetas ulias lalu muak malam pengawal menjadi ke lumbuang balai akan pesan berdata yang nguluk pengawal tu ngagai rumah ni yang tau nyebar nombor 1F Lorong Sibujaya 12B Sibu jadi sila lagi tak bertanya ngagai manca anak awi yang tempuh bernombor 0136631039 pesan kita ia ke 10 pagi tu setiap pesan muai basah ke dikirum peninggal kita datai hari pengajar Richard anak bunggang jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bab memalui sekarang 4 buah rumah pemegat bala ke dia bab rumah Thomas Plasuk sekarang rumah Buman Talun sekarang bala berumah Jensen pematuah rumah ugian kejemut pemegat rumah ta merinduan nah lubang tu situat akan seriat ke dia udah liduang pemegat bala ke dia bab semanjai jalaya liduang betuang lipat 4 buah rumah tembuang 2 buah rumah tabut 2 buah rumah tandian di murah sekarang pemegat kebelayan ke dia bawa bukung pelasuk setuga angkeli duri banget awar banget ngau pihak mega ngai balaya ke dia bawa sayat nangge kumpang kucing ngau yang kenalah dirintai kerito tinggalah niang bunggang atau ke dua beli nama bunggang anda singkal kenalah dirintai ke dito jadi pesan tu tadi madah ke pengawal mau basah ke niang bunggang atau ke bunggang anak singkal deka di atur ba kampung Mibah Lorong 3 Dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 atulah jam 10 pagi minta bala ya ke di pesan tengkulala data yang nguluk pengamak tau lalu tikan musil lagi tau bertanya dengan pengajar Richard Tempu bernombor kusuang 13813855 kusuang nando baru isi pesan ya ke dia kirum pengajar Richard anak bunggang ke pagi tau pesan madah ke pengamak mui pasal kena yang payah dan yang bunggang tau ke dia boleh nama bunggang anak singkau dekat di atur kampung Mibah Lorong 3 Dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 atulah jam 10 pagi ya, sila lagi kita tahu terus bertanya dengan pengajar Richard Tempu bahan nombor 0138189550 lalu pesan kita ke 11 pagi tu ianya pesan ke dikirum Sharon anak seling hari sedak yang sebilik jadi pesan tu nuju bala ke dia bersikai Johor Sibu Kucing Menjelumiri pemancap ngulung semua tu rumah bapak peliliah menua goram setaya kenalah dirintai ke ditu tinggalah ni yang tu rumah seli anak manca jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke ni yang tu rumah seli anak manca ni yang tu rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 atulah jam 6 pagi ba rumah seli sungai menuan kapit bala kabar belayan ia ke jawa dipinta data ya tumu kagi nanti ulih kena 17 hari bulan 7 ngawa pengawak nguan ulit malamnya lalu kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai basai analang bernombor 0146135298 tahu kengai Stanley Silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Persis anak seli bernombor 0128807307 nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Sharon anak seli ke pagi tu ngari kita sebeli jadi pesan pada ke pengawang kita sulit ke niang apa yang sedak ya jadi niang tuan rumah seli anak manca niang tuan rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 atulah jam 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapit kebelayan ia ke Jawa dipinta data ia tumu kaki nanti ia uliah kena 17 hari bulan 7 ngau pengawal nguan uliat ke dekat diatur malamnya sila lagi kita tahu bertanya ngagai besai anak alang bernombor 0146135298 tahu ke ngagai steli silang anak seli bernombor 0138593273 tau ke ngagai Sharon Bertis anak seli bernombor 012
88073 07. Jadi hanya dekat kami ngetai ke pesan berat abah awak pengerap pagi YFM ungkuap pagi tu pagi hari 4.

0: lihat nalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu. Dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakok ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana? Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nya kebuah kita ditangkan nyaga dilah. Nyaga mulut lebih tik mansut ke jakok. Jadi bab perkara tu nama jakok aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya mansut ke jakok.
6: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nanya puan pini. Nanti kita beda kapal ya, bak tasiak dien besar kapalnya ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi kita kena kita nguit kayaknya tadi. Kita babiluan baik kok. Jadi kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama teka disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau ka nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ka jakuk tangkan bakawo ngau jakuk deleh serta mulut tu tadi au. Ke satu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ka jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti orang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
7: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
9: Hai sis, hai no.

0: Pagi riwayat.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki.

0: Iba Sarawak deh tu, amali dishwasher dah. Kena ngelompong ke Walau Rino tu tadi.
1: Nah, pernah dica. Ya dah, mantai ke terangai tipikal hidup. Kita hanya buat, alu ngasau meli terus.
0: Nah, kena ngelompong mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
0: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena ngelompong ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuh pingai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Okay, buka kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di ke sejoran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Selamat pagi, dia tu kami nabur ke berita RY FM. Terbatu batang berita. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua. Nyukung industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Lalu tu isi berita. Sarawak meramu dekat eksport air bersih ngagai menua sepiak jemaah elak. Pelintuk berpelasar ke potensial besar berkawal dengan pengeraja asal sungai ke di kembuan negeri itu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dikenal ngemujur ke juluk artinya Sarawak dekat mansiak teknologi ke pemaduk baru untuk pengawal napis ngau meresi air sungai ngau komprehensif. Tajak pihak yang nyemetak madah ke inisiatif eksportnya, seminar dekat di pejalai ke pengudah target nyedia ke bungkur air bersih penuh ngagai semua rakyat Sarawak. Mangai bertahun 2030 udah dijapai. Yang maksud ke Jakoto ngagai media, pengudah berjadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antara bahasa Borneo di Kuching. Lebuh ke ditanya berkawal ngau makit ke bisik potensial, Premier berdau dekat mantai ke nama menua kau dah bisik muka awam perkara dagang air ngau Sarawak. Berbangunnya Sarawak merambu numbuh ke langkar atur untuk pengangkut karbon dioksida merakak garis antara menua. Pengawak itu berguna amat dikenal nyukung penumbuh industri pengawak nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Dia boleh nangkup peminta tertinggi dari raban pemerana pokok antarabangsa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke perambunya lebuh tinggulu awam Komiti Tenaga Menua ke-1 tahun 2026 dibetuai ke Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pagi hari 3. Guna langkar baru tu berindik aritikas pengharap hati tinggi ke dikemuan pemeranak pokok ari menua luar ngagai penau geologi Sarawak. Nakak ke dia tu sekedar company besar ari Jepun ngau Singapura dah nganjung peminta rasmi nyimpan karbon bagenturung CCUS anggi Sarawak. Tajapan Sarawak dulu agi disikap ngau undang-undang domestik berkawal ngau CCUS. Premier nyematak madah ke koordinasen barenggat perintah besar berguna amat dikenal tentu ke logistik ngau perengkap pengangkut merakak garis antara menua nita ke standard undang-undang antarabangsa. Yang maksud ke perkara tu rambau awam pengarang berita pengudah tip jadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Dalam perkara di sebakar, dia perkara tumuh undang-undang karbon sudah jadi faktor besar tingengkah ke Sarawak bak jalai ke betul. Dikena ngeranda yang pemansang teknologi nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Pensarah kanan ke juruteraan mekanikal ngau pengeluar bak University Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan. Madah ke pengawak temegak nyukung Aspiration Malaysia nyadi hub karbon serantau. Cara proaktif tu ukai seminat nanam penggarap hati pemeranak pokok dan muka-muka jalan ngagai pemansang industri. Dikurang karbon keulih ngenatai ke penguntung ekonomi ngagai rakyat. Yang berjakut ngagai RTM berpengawak ngerikut program Kupa Kupi di Kuching. Yang mengat madah ke tajak apa Malaysia benung mansang dan raban pengerandang industri netap ke menua tu undang udah bak penuduk timbana ngau kapasiti pengawak nyekat ngau muai karbon. Teknologinya bisa potensial ngasil ke gas asal kurang karbon, hidrogen, ngau amonia kurang karbon, produk tinggembuan rega ekonomi tinggi, cemah ilak. Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program Community Jemaah Elak. Atur tu berguna amat dikenal nentu ke gerempuhnya mengkang relevan serta terus berjalan ke pengawak ngau mana ungkup community. Presiden Konsel Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikum madah ke pengawannya oleh dikemujur ke hari cara tingatur program ke ngawal perkara pengerai, lomba ngau main serta pengawak ngarupan. Kelimpah hari tinggawa diri ngau mansia mayuh yang madah ke pengawak ngenyemak ke diri ngagai raban nembiak.
patut dipejalai dikena ngada ke gaya kawal tibaru dalam gerempungnya. Yang megak nambah ke pengakap oleh nyiri ngau nampak ulang ngau disiplin raban nebia. Dia tahu ti dia tu mayuh teparwa ngau dunia internet. Yang maksud ke Jakotoba pengerami ngilang bidai gerempung pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Pakan Serikai. Urung 300 ikut pengakap rekan dan menuanya bising nguluk pengeraminya. Kita ada itu benar mendiang ke berita RYFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Sempulang Binia Tah Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi ngatur penemuai basa ngagai ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bokiah Muizadin Wadaulah Sultan yang dipertuan negara Brunei Darussalam serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Istana Nur Iman Brunei kemari. Pengamat bertemu dalam pengelama urung 30 minitnya mandang ke kawarat antara Sarawak dengan Brunei Darussalam. Kedua-dua raban bertukar ke penemu bak maya macam perkara. Lebih lagi pengawal dinegap ke kerjasama antara sektor di dekat merik penguntung agar rakyat dengan pemansang kedua-dua bengkah menua. Penemuan yang megak ngayan ke komitmen kedua-dua raban diterus negap ke kawal serta mansiak peluang baru kerjasama terdekat sama merik pemayat. Raban delegasi akademik dari Jiangsu Normal University Kowloon College, China, dipertuai ke Dekan Profesor Hu Fonian bergulai dengan 12 ikut staf akademik dan nemuai ngagai tegas Digital Village, TDV. Nitya ke penerang media hari tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas, raban delegasinya diberi penerang pasal perengkah guna ngau pangkuk pengawak tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta megak kerjasama strategik dinyukuh ekosistem innovation negeri itu. Program itu nyengkaum sesi interaktif ngau bertukar penemu ngau pengari tegas, nemuai ngagai facility TDV, serta sesi networking ngau company pemungkal, orang dagang ngau raban penyewa tiba operation bak palan innovationnya. Penemuan yang ngembuan tuju negap ke pengawal bersilih penemu antara raban ekonomi China ngau industri Sarawak serta megak mantai ke pangkuk pengawal tegas ngau Digital Innovation Hubs dalam menyokong pengawal pemansang dagang ngau Innovation Collaborative di Sarawak. Anak kampung Selemas Bintangur dekat ngasai ke perengkah guna Kelantan hari ungkup pengawak jalai pengarap ngau aktiviti komuniti berindik hari projek ngangkat ke pemanah surau Darul Taqwa. Adunya ngembuan tuju nyedia ke infrastruktur tip berkualiti dikena nyungkat pengelantan pendiau rakyat ke lebih agi di menua pesisir. Kaban Parlimen Sri Kai, Datuk Sri Huang Tion Si madah ke pengawak nyedia ke infrastruktur komuniti yang kaum rumah do bersemayang dekat terus dikemerat. Jadi sebagi hari pengawak tinggangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Yang madah ke surau ukai seminak palan bersemayang temegak nyadi palan nyerakup ke komuniti hari bermacam aktiviti. Yang maksud ke Jakotok Maya Tinggabah serta netap ke senarai kuantiti untuk projek mengangkat ke pemanah surau Darul Taqwa di Selemas Bintangur. Yang harap ke projeknya oleh merik pengelantang dikena nangkup guna peranak dia untuk tempoh panjang. Gerempung kriket Sarawak ACA sudah nyiri 4 ikut jurulatih hari menolak luar. Dikena nangkut peminta hari sekolah di serata negeri tim manjak nambah. Pengawak nyiri itu dikena nyukung pengawak di berjalan ke program pemansang main kriket. Hari penerang media, Sapit Presiden ACA Victor Graman madah ke jurulatih dekat berjalan ke pengawak sidak bak 3 bengkah palan pemansang kriket Sarawak. Ngau 3 buah sekolah asrama penuh antaraya SMK Tun Abang Haji Openg ngau sekolah menengah sains Miri. Atau dia ngembuan tuju negap ke pemansang atlet lebih berurun serta meruan bak renggat sekolah.

0: SCN dia tu bisi 7 ikut jurulatih 10 sepenuh masa timun ko 2 ikut jurulatih elit ngau 5 ikut jurulatih pemansang. Program pemansang kerikannya ianya kerjasama antara ACA, Opis Pelajar Negeri Sarawak ngau Komiti Lomba ngau Main Sarawak. Di dekat ngada ke mayuh agi pemain kriket di berpengelandia. Tenaga kami nabur ke berita, sebenar ngujung ke berita, berita tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atau karbon merakak garis antara menua nyokong industri CCUS. Raban pengakap Sarawak di Lalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Jadi berita tu tadi ditusun Raina Samin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin terima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminat di kemendar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palantu ukai palan ngibun orang tuai dan nyedia keperubat ngagi orang kuda tuai umur di sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesida uli terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayu pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya jaku iru. Jaku iru. Reti jaku dalam jaku iru ianya leka jaku bangsa bukai tidak ambil serta dikena dalam jaku bangsa diri. Mayang enak jaku dalam tu ianya munyitu. Kita dia tu mayu berkena ke jaku iru laban pas kedap perkara nada dalam jaku kita iban kelebih lagi bak perkara sains. Taukah? Kitai patut ngenak jaku iban, hari ti ngenak jaku iru, nanti nyemak kagi bisik jaku ketempu dalam perkara terdekat disebutnya. Nyak nakap jaku dalam sarito ianya jaku iru.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.

ran ti la bu ku ke pragua yang dan ti tu ku mo kontan la kalamatu bulu kemasan dan nama dan atam kita tetapnya di bekol tegalan kasmulan nego maka nyang orang tu bisi buat sego sedepok para tumbuh dengan batang tejam kubang lembang lebar buah putih yang masak yang keliang tar yang tiang babi kepung nyang lupan arah buang penyaga nyawa nam siang nyalai kita itu kayu guru gerainya main nadepo nadepo.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman kira 3 jam pejalai ari bandaraya Kucing. Sri Aman tau ke nama asal Semanggang inya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiang lai batang lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak batang lupar megak siti utai ti lai bendar lalu narit atim siam mayuh ngagai menua tu ianya pangkak pasang tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai padunya tibisi pangkak pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai. Dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik batang lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak oleh didinga sekilometer sebedaya mansa pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban pangkak benak batang lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggal liat kati, pekit lombak perahu ngau megak Indian Spirit, lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upir setidi kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekit, bakal pekit gambar benak di pemaduk mana, pekit kumang benak, panggau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang. Nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, Y.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

sehingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Gak mitu cu kali batuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Kita bebas tu bala nembiak mayanya. Disediakan ada bala nembiak tiatai ngelu problem tu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengalaman ti betul,

0: sebagai kanibal belia selama 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan buat dewan serba guna selama.
1: Info Activity Y. Dua itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku.